0: karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tulsel Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kepatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan keluar bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan
5: di sini ya.
2: Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna pengesahan. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Tikorian siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
9: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucung juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut, kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, tidak ada masalah.
9: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
9: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Lintas pagi hari ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, and now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

Mama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu.

0813 dan 0811 575 6494. Nah, pendengar, topik kita pada pagi hari ini yaitu menyulap hobi senam jadi peluang ya. Karena senam yang awalnya ini dilakukan sebagai aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh ya, kini dapat berkembang menjadi peluang yang mendapatkan penghasilan. Hobi yang dilakukan secara rutin ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga bisa menjadi kegiatan produktif apabila dikelola dengan baik dan juga melihat kebutuhan masyarakat di sekitar.

Nah, pendengar, bagaimana ini? Hobi senam dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan, dan apa saja peluang usaha yang bisa muncul dari berbagai kegiatan senam, dan apa yang perlu dilakukan ya agar hobi senam ini dapat menjadi usaha yang sukses dan juga berkelanjutan. Silakan, saya tunggu atensi Anda di 0811575494 dan 0857531065. Ya, karena mendengar di berbagai peluang juga dapat dikembangkan dari hobi senam ya, mulai dari membuka kelas senam, ya menjadi instruktur, hingga mengadakan kegiatan olahraga secara rutin. Nah, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya hidup sehat, kegiatan senam juga memiliki potensi untuk menjadi usaha yang memberikan manfaat sekaligus penghasilan ya. Nah, bagaimana pendengar menurut Anda gitu ya, apakah hobi senam ini dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan ya, dan apa saja gitu ya peluang usaha yang bisa muncul dari kegiatan senam ini.

Oke, baik pendengar, masih saya tunggu atensi Anda di 0857-538-10365 dan 0811-575-6494 ya. Ya, bagaimana hobi senam ya dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan dan apa saja peluang usaha yang bisa muncul dari kegiatan senam dan apa yang dilakukan hobi ini ya, agar hobi senam ini dapat menjadi usaha yang sukses dan berkelanjutan. Nah, selain kemampuan ya dalam melakukan gerakan senam ya, seseorang yang ingin mengembangkan hobi ini juga menjadi usaha perlu memiliki kemampuan untuk terus belajar dan juga meningkatkan keterampilan kreativitas ya dalam membuat kegiatan yang menarik juga menjadi penting pendengar ya, ini agar peserta juga merasa nyaman, tertarik dan terus mengikuti kegiatan yang ditawarkan nih.

Oke, baik pendengar ya, Anda masih bersama kami di Opini Publik ya pada pagi hari ini nih pendengar. Nah, selain kemampuan ya dalam melakukan gerakan senam ya, seseorang yang ingin mengembangkan hobi ini juga menjadi usaha ya, perlu memiliki kemampuan yang untuk terus belajar ya dalam meningkatkan keterampilan, karena kreativitas dalam membuat kegiatan yang menarik juga menjadi penting agar peserta merasa nyaman, tertarik dan terus mengikuti kegiatan yang ditawarkan. Dan juga perkembangan hobi senam ya, ini juga dapat dilakukan dengan membangun komunitas olahraga ya. Komunitas juga tidak hanya menjadi tempat untuk berolahraga bersama, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk memperluas jaringan ya, berbagi pengalaman nih pendengar ya, serta membuka berbagai peluang usaha yang berkaitan dengan olahraga dan juga gaya hidup sehat.

Nah, dengan demikian juga pendengar ya, hobi senam dapat menjadi lebih dari sekedar aktivitas untuk menjaga kesehatan jika dilakukan dengan konsisten ya, kreatif dan juga dikelola secara serius ya. Hobi tersebut juga dapat membuka jalan menuju kemandirian ekonomi. Dan lantas bagaimana ya peluang dari hobi senam ini dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan? Nah, silakan Anda bergabung ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Bagaimana ini hobi senam ya dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan dan apa saja ya peluang usaha yang bisa muncul ya dari kegiatan senam? Apa yang diperlukan agar hobi senam ini dapat menjadi usaha yang sukses dan berkelanjutan ya. Oke, silakan bergabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya, mengenai tema kita di pagi hari ini pendengar ya. Ini dari hobi senam gitu ya, menjadi sebuah peluang juga nih pendengar ya. Dan senam mungkin yang awalnya ini dilakukan sebagai aktivitas ya untuk menjaga kebugaran tubuh, kini dapat berkembang menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan. Karena hobi yang dilakukan secara rutin ini juga tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga bisa menjadi kegiatan produktif ya apabila dikelola dengan baik dan melihat kebutuhan masyarakat di sekitar. Nah, berbagai peluang juga pendengar ya dapat dikembangkan dari hobi senam, mulai dari membuka kelas senam ya, menjadi instruktur ya, hingga mengadakan kegiatan olahraga secara rutin. Dan dengan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya hidup sehat ya, kegiatan senam juga memiliki potensi untuk menjadi usaha yang memberikan manfaat sekaligus penghasilan ya pendengar ya. Karena juga selain kemampuan ya dalam melakukan gerakan senam nih pendengar ya, seseorang yang ingin mengembangkan hobi ini juga menjadi usaha nih ya, yang pastinya ya perlu memiliki kemampuan untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Nah, kreativitas dalam membuat kegiatan yang menarik juga menjadi penting agar peserta juga merasa nyaman, tertarik dan terus mengikuti kegiatan yang ditawarkan. Let's go. Let's go. Yeah.

Ya, baik pendengar ya, pengembangan hobi senam juga dapat dilakukan dengan mengembangkan komunitas olahraga. Komunitas juga tidak hanya menjadi tempat untuk berolahraga bersama, tetapi juga dapat menjadi ruang ya untuk memperluas jaringan, berbagai pengalaman juga nih ya, serta membuka berbagai peluang usaha yang berkaitan dengan olahraga dan gaya hidup sehat. Nah, demikian ya pendengar ya, hobi senam juga dengan dapat menjadi lebih dari sekedar aktivitas. Untuk menjaga kesehatan, jika dilakukan dengan konsisten ya, kreativitas dan dikelola secara serius, hobi tersebut juga dapat membuka jalan menuju kemandirian ekonomi. Lantas bagaimana penghasilan ya ini dari peluang gitu ya, dari hobi senam dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di program Opini Publik pada pagi hari ini, karena nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di dialog pagi sama menyapa untuk Anda.

0: 101.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan ini kita sudah terhubung bersama narasumber kami di pagi hari ini. Ini ada Kak Eva Oktavianti ya, selaku Ketua IOSKI Sanggau. Selamat pagi Kak Eva.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya ini di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Oke, baik. Ini Kak Eva, kita sambil menunggu Kesia ini ya untuk bergabung ya, juga melalui via Zoom ya di pagi hari ini. Dan pendengar kami juga hadir ya di Sanggau Menyapa ini di kanal YouTube kami di RRI Sanggau dan juga di media sosial kami di RRI Sanggau ya di Facebook nih. Nah, pagi hari ini kami akan membahas tentang menyulap hobi senam ya jadi peluang, dan Kak Eva ini selaku Ketua IOSKI Sanggau. Karena senam ya pendengarnya, yang awalnya ini mulai dilakukan untuk menjaga kebugaran, kini tidak hanya menjadi aktivitas untuk kesehatan ya, tetapi juga dapat berkembang menjadi prestasi hingga membuka peluang ekonomi. Karena dari hobi juga pendengar, seseorang juga dapat mengasah kemampuan ya, mengikuti berbagai kompetisi, menjadi instruktur, tampil dalam berbagai kegiatan, bahkan membangun komunitas olahraga. Nah, di Kabupaten Sanggau pendengar ya, olahraga senam juga terus berkembang melalui pembinaan atlet dan berbagai kegiatan yang memberikan ruang ya bagi generasi muda untuk berprestasi. Nah, semangat berlatih, kreativitas ya, serta membangun kemauan ya untuk terus belajar juga menjadi modal penting agar hobi tidak berhenti sebagai aktivitas rutin, tetapi dapat menjadi peluang yang bernilai. Nah, di pagi hari ini pendengar di Sanggau Menyapa ya, dengan bahasnya juga untuk lebih jauhnya ya mengenai tema kita menyulap hobi senam jadi peluang ya. Dan mungkin mulai dari pembinaan atlet ya, peluang prestasi hingga kesempatan ekonomi yang dapat dikembangkan dari kemampuan senam nih. Oke, nih Kak Eva, bagaimana sih Kak Eva IOSKI Sanggau ini melihat potensi senam sebagai peluang nih ya, bukan sekedar hobi aja nih Kak Eva?
2: Ya, peluangnya sangat besar sekali. Kami melihat bahwa IOSKI bisa mendapatkan penghasilan dari menjadi instruktur, ataupun teman-teman yang bergabung di IOSKI bisa mendapatkan penghasilan. Karena dari hobi ini, hobi yang dibayarkan ibaratnya, menjadi instruktur ini adalah hobi yang dibayarkan, hobi yang terbayar. Peluangnya sangat besar sekali, dan alhamdulillah ini sudah kami rasakan beberapa tahun ini. Sudah kami rasakan di mana dalam beberapa event besar di Sanggau itu, alhamdulillah yang memimpin adalah IOSKI.
1: Ya, yang mungkin awalnya hanya memang senam gitu ya Kak ya.
2: Ujungnya iya, awalnya hobi aja.
1: Ya, dan akhirnya malah sekarang kayaknya setiap ada event-event Kak Eva selalu nih menjadi instruktur jadi Kak Eva ya.
2: Iya, betul. Alhamdulillah. Dari hobi, dari memang kita pengen sehat ya, dan ingin menularkan kebiasaan sehat itu kepada teman-teman, membawa teman-teman juga untuk menjadi beberapa instruktur, dan membawa teman-teman lain bergabung di komunitas IOSKI di setiap event-event besar. Hampir setiap event besar, 90% event besar IOSKI yang memimpin, kami membawa komunitas, membawa keluarga, membawa teman-teman. Ibaratnya kita kepengen menularkan energi positif kita, ingin mengajak yuk sama-sama kita sehat. Apalagi dalam sehat itu salah satu brandnya Sanggau kan sehat, ada hadiahnya juga, terus bisa menjadi ajang silaturahmi juga untuk kita semua.
1: Ya memang sekarang ini yang namanya olahraga udah menjadi ini sih Kak ya, udah menjadi tren juga sekarang ini ya Kak ya, apalagi di Sanggau. Walaupun kabut asap sedang tebal-tebalnya aja, memang semangat teman-teman yang pastinya ini pokoknya tetap berolahraga nih.
2: Iya, betul. Justru dalam keadaan seperti ini, saya juga menghimbau kepada teman-teman, terutama kepada anggota IOSKI, kita harus tetap berolahraga sebagai doping karena ini cuaca kan lagi tidak baik-baik saja, walaupun kita tidak bisa olahraganya di outdoor, kita di rumah saja. Saya bilang ke kawan-kawan, mari terus berolahraga untuk doping ataupun untuk ketahanan tubuh ya di saat cuaca yang sedang tidak baik-baik saja.
1: Benar kak, karena sekarang ini juga kalau keluar dari rumah ini, aduh mata udah mulai pedas ya, pastinya udah mulai batuk juga ya. Memang cuaca ini makin parah sih untuk sekarang ini. Nah Kak Eva, kalau program ini, nah program apa aja sih yang disiapkan mungkin dari IOSKI gitu ya untuk mengembangkan bakat dan senam ini menjadi prestasi nih Kak?
2: Ada dua program yang terus kami lakukan, yaitu pelatihan dan pembinaan. Kami tidak hanya pergi ke sekolah, ada beberapa program yang sudah berjalan, yaitu kami pelatihan ke sekolah-sekolah, dan sekarang juga kami terus pembinaan kepada komunitas ataupun kepada sanggar-sanggar, dan kita juga mencoba memperkenalkan IOSKI ini ke kecamatan yang mungkin kalaulah jadilah ya nih, besok saya juga akan ke kecamatan Sekayam, kalaulah jadi, kalau cuacanya kalau cuacanya mendukung, karena sebenarnya tanggalnya harusnya minggu kemarin kita senam massal bersama di Kecamatan Sekayam, tapi karena berhubung dengan kabut asap ditunda, nggak tahu besok ini apakah jadi.
1: Ya memang ada beberapa kegiatan ini juga kayaknya setiap minggunya kebanyakan memang udah ditunda ya dari beberapa minggu yang lalu ya Kak Eva ya.
2: Ya betul.
1: Apalagi ini kabut asapnya yang semakin cukup tebal juga. Nah semoga lah ya udah makin berkurang. Kita berharap yang pastinya merindukan hujan ya Kak. Bukan betul, merindukan kekasih lagi ini. Oke Kak Eva, ini kayaknya Kesianya udah bergabung ini ya. Selamat pagi Kesia.
0: Selamat pagi.
1: Oke, apa kabarnya di pagi hari ini?
0: Alhamdulillah baik sekali.
1: Baik ya. Nah pendengar, Kesia Sativah ya, ini selaku atlet IOSKI Sanggau nih ya. Nah Kesia, bisa gak sih mungkin diceritakan gitu ya, bagaimana sih Kesia ini tertarik gitu ya dengan senam dibandingkan olahraga lainnya nih Kesia?
0: Awalnya saya itu tertarik dengan senam karena menurut saya senam itu unik. Senam itu bukan hanya olahraga, tapi ya ada gerakan, kelenturan, kelincahan, dan keberanian untuk tampil. Jadi awalnya saya hanya coba-coba, pada akhirnya saya ini sangat menikmati nih prosesnya. Sehingga saya memutuskan untuk serius dan bergabung bersama IOSKI, Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia.
1: Kenapa sih mungkin nggak pengen nari aja gitu nih, Kes ya?
0: Dulu saya juga sempat nari nih,
1: gitu.
0: Tapi sekarang mungkin saya ingin mencoba hal-hal yang lebih baru, mau eksplor lebih banyak pengalaman lagi. Sekarang terjun ke dunia senam juga.
1: Nah peluang apa nih mungkin yang Kesia dapatkan gitu ya, mungkin yang sudah apalagi ini kan udah mulai aktif juga nih ya sebagai atlet senam nih Kesia.
0: Banyak banget pengalaman yang saya dapatkan. Saya sudah 2 kali mengikuti Forprov dan juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Fornas kemarin di Lombok. Saya jadi bisa bertemu dengan atlet-atlet dari daerah lain, mendapat pengalaman bertanding, dan yang juga pastinya mendapat kesempatan untuk membawa nama Sanggau. Nah, menurut saya pengalaman itu sangat berharga bagi saya.
1: Apalagi banyak kita banyak ketemu teman-teman ya.
0: Benar sekali.
1: Nah, apakah senam juga ini sudah memberikan penghasilan atau peluang tampil nih di berbagai kegiatan nih, Kesia?
0: Kalau untuk penghasilan tetap, saat ini senam masih belum menjadi penghasilan utama saya. Tapi kalau misalnya untuk peluang, senam ini peluangnya sudah banyak sekali membuat saya tampil di berbagai kegiatan dan juga pertandingan. Jadi mungkin sekarang lebih banyak pengalaman yang saya dapatkan, tapi saya percaya ini semua bisa menjadi peluang untuk masa depan saya.
1: Oke, yang pasti ini biasanya kalau misal kita mau masuk sekolah ini ada kayak jalur prestasinya gitu ya, bisa nih ya sertifikatnya juga dia ya. Mungkin lah lebih mempermudah biasa jadi. Nah, Kesia, ada nggak sih manfaat terbesar gitu ya yang Kesia rasakan saat ini nih sebagai mungkin selain prestasi nih Kesia?
0: Manfaat terbesar yang paling terasa yang Kesia rasain sih percaya diri dan juga disiplin. Jadi kita harus terbiasa untuk terus berlatih dan juga kita harus terbiasa untuk tampil di depan banyak orang nih Kak. Nah juga Kesia nih merasakan manfaatnya untuk mengatur waktu, menjaga konsistensi dan juga untuk tidak menyerah. Jadi senam ini manfaatnya bukan hanya sekedar mendapat medali tapi juga membentuk diri Kesia.
1: Aduh, pernah nggak sih kayak ngerasa nervous gitu ya waktu pertama kali tampil gitu nih?
0: Oh pasti pernah dong Kak. Ada rasa nervous, takut, cemas, tiba-tiba nggak percaya diri, itu semuanya pernah Kesia rasakan.
1: Tapi sekarang udah aman lah ya, udah jadi lebih semangat gitu ya.
0: Masih dalam proses, tapi insya Allah lebih aman.
1: Oke, baik ya. Kesia, ini ke Kak Eva dulu ya.
0: Oke, Kakak.
1: Oke, ini kayaknya Kesia ini agak delay nih ya Zoom-nya ini.
0: Oh, bentar.
1: Oke, baik. Nah, ini sambil ke Kak Eva-nya. Oke, ini aman ini Kesia. Nah, Kak Eva, kalau untuk peluang ekonomi nih, mungkin apa sih mungkin yang bisa muncul dari aktivitas senam di Sangga nih Kak Eva?
2: Sebenarnya banyak sekali peluang ekonomi dari senam ya. Mungkin tapi saya sih memang belum melakukannya dan ingin mencoba. Salah satunya mungkin untuk penjualan aksesoris ataupun baju-baju senam, sepatu-sepatu senam. Ini bisa menjadi peluang untuk kami para ini ya, atlet ataupun para pengurus IOSKI. Selain tidak hanya menjadi instruktur, kami mendapatkan uang, tapi ada peluang lain yaitu bisa mencoba nanti. Saya ingin mendorong teman-teman untuk menjual pakaian senam ataupun sepatu senam. Selain itu juga mendorong teman-teman yang memang bidangnya pandai aransemen musik ya, yang pandai membuat musik senam, karena IOSKI ini adalah menggunakan musik-musik daerah yang digabungkan dengan musik-musik sekarang yang lagi tren. Nah, inilah uniknya IOSKI, bagaimanapun kita tuh tetap harus membawa lagu-lagu daerah, terutama lagu daerah kita. Jadi untuk teman-teman yang pandai aransemen ataupun pandai mengmik musik lah ya Kakak, ini bisa menjadi peluang.
1: Jadi kayak dari lagu daerah, misalnya ada lagu daerah Sanggau ini lumayan banyak nih ya Kak Eva ya. Itu kadang milihnya apakah dibantu gitu sama yang nanti ngemixkan dengan lagu-lagu tren saat ini nih Kak Eva, atau Kak Eva yang udah mempersiapkan dari lagu daerahnya sendiri nih?
2: Biasanya memang saya sendiri dibantu suami. Selama ini memang yang ngemikkan lagunya tuh adalah suami saya yang ngebantu. Karena itulah kita tadi belum mampu juga untuk membayar tim untuk ngemik lagunya. Karena lumayan mahal ya untuk membuat sebuah lagu itu. Jadi saya juga belum dapat yang ibaratnya rekanan yang bisa join untuk menciptakan lagu untuk IOSKI. Jadi sementara memang ya suami saya yang memang
1: partner ya Kak Eva ya, yang membantu.
2: Partner ya.
1: Biar tapi itu malah lebih enak biasanya ya kalau mungkin dengan partner ataupun keluarga sendiri. Ini enak nih kita ngaturnya. Udah kalau diedit ini aja nih potongannya ya. Kalau biasanya kalau dengan orang enggak enak-enakan dikit gitu.
2: Iya, betul-betul, Mbak.
1: Nah, terus bagaimana nih, Kak Eva, IOSKI ini membantu atlet gitu ya? Mungkin bisa untuk mendapatkan penghasil dari kemampuan senamnya nih, Kak Eva?
2: Ya, yang pertama saya memang menjelaskan, menekankan kepada instruktur ataupun anggota IOSKI bahwa yang pertama kita bekerja adalah sebuah ibadah. Itu yang pertama saya tekankan. Ketika kita ikhlas, kita percaya, maka rezeki itu akan datang terus menerus. Alhamdulillah, sama seperti rezeki Yoski terus datang dari arah manapun, walaupun ibaratnya hasilnya tidak besar, ibaratnya nominalnya yang menjadi instruktur itu mungkin tidak besar menurut orang lain, tetapi ada kebanggaan bahwa kita ini tidak semata mencari uang, tetapi kita ingin berbagi, ingin mengajak, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada orang lain, dan ingin mengajak orang lain untuk bisa berolahraga. Dan ibaratnya alhamdulillah bahwa Yuski merupakan brand ataupun motivasi dan motivator olahraga atau kesehatan untuk masyarakat Sanggau, itu luar biasa.
1: Nah, biasanya kalau untuk apakah ini juga membuka peluang gitu nih Kak, untuk tampil gitu nih Kak di berbagai event nih Kak Eva?
2: Iya, alhamdulillah membuka peluang sekali. Kita bisa tampil di event-event besar seperti Car Free Day, itu rutin ya. Car Free Day itu Yoski rutin yang memimpin senam. Bahkan summer weekend juga, hampir setiap summer weekend juga Yoski yang memimpin senam. Dan sekarang ada lagi beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan, yaitu Arung Balopa Sehat juga. Itu juga insya Allah next Yoski juga tetap yang akan memimpin senam. Dan untuk event-event lainnya, misalnya di kantor, di perusahaan, juga Yoski alhamdulillah memegang menjadi instrukturnya, Mbak.
1: Oke.
2: Ini peluang sekali, walaupun mungkin tidak bisa kami jadikan sebagai penghasilan tetap, tetapi ini udah lumayan membantu kami.
1: Ya, yang pastinya ketika setiap ada kegiatan ya Kak ya, pastinya di Sanggau ini pasti menghubungi dari Yoski ya Kak Eva ya.
2: Ya, betul.
1: Nah, ada gak sih Kak Eva tantangannya nih Kak Eva?
2: Ada, bahkan tantangannya sangat sulit sekali ya. Yang pertama, merangkul para atlet muda itu luar biasa sekali tantangannya. Karena banyak sekali atlet-atlet, banyak sekali para putra-putri kita ya, kurang suka berolahraga. Itu yang pertama tantangannya. Terus yang kedua, karena ibaratnya Yoski ini kita bekerja dulu baru mendapatkan hasil, ibaratnya kan. Itu juga menjadi tantangan. Saya bisa, saya harus menjelaskan, saya harus menanamkan kepada para atlet-atlet muda bahwa yang pertama kita tidak boleh mengejar uangnya, tetapi pengalamannya. Ketika kita sudah banyak pengalaman, uang itu pasti akan datang dengan sendirinya. Itu. Dan untuk instruktur-instruktur juga, tidak hanya yang muda ya, untuk instruktur-instruktur yang ibaratnya milenial juga, ini menjadi tantangan besar saya, karena di mana pasti ada rasa bosan. Ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa malu. Ini yang saya memang menekankan kepada mereka, bahwa melawan rasa bosan, rasa jenuh, dan rasa malu di diri kita itu memang sulit ya. Saya bilang memang itu yang pertama. Ketika kita bisa mengendalikan rasa bosan, rasa malu pada diri kita, maka disitulah kita sudah berhasil.
1: Oke, baik. Ini saya mau nanya ke Kezia nih ya, juga nih ya. Kalau untuk tantangannya nih untuk seorang Kezia gitu ya, menjadi atlet senam nih, mungkin terutama untuk terus konsisten berlatih ini, bagaimana nih Kezia?
0: Nah, itu dia tantangan terbesar untuk Kezia, adalah menjaga konsistensi. Kadang tuh terasa capek, kadang terasa bosan, kadang terasa jenuh juga, karena ada beberapa gerakan yang harus diulangi berkali-kali karena belum dikuasai nih Kak. Tapi balik lagi nih, Kezia ingat tujuan awal Kezia, dan juga Kezia juga mengingat dukungan dari keluarga serta pelatih Kezia. Jadi Kezia jadi tidak mau menyerah dan juga berusaha untuk meraih yang lebih lagi gitu Kak.
1: Nah, kalau untuk membagikan waktunya mungkin ini kan, apalagi Kezia ini kan masih terbang, masih sekolah ya?
0: Keisha sudah masuk kuliah.
1: Oh, udah kuliah, kirain masih sekolah nih ya. Nah, bagaimana nih cara membagi waktunya nih? Mungkin antara latihan sama kuliahnya nih, Keisha?
0: Mungkin karena untuk selama latihan, maaf, untuk selama kuliah ini Keisha masih belum ada berlatih nih, Kak. Tetapi kelas balik dulu saat Keisha masih di sekolah, Keisha dulu tuh mengatur waktu Keisha. Keisha juga menentukan prioritas. Jadi kalau ada latihan, Keisha bakalan usaha untuk tetap terus mengikuti latihan, tetapi tidak akan mengganggu pembelajaran Keisha. Gitu, Kak. Walaupun terkadang terasa cukup lelah karena harus membagi waktunya agak sedikit menantang ya, Kak. Tapi dari situlah Keisha belajar untuk bisa lebih disiplin dan tanggung jawab lagi.
1: Nah, Kesia, sejak kapan sih Kesia ini mulai serius sih gitu ya untuk menekuni senam sebagai atlet?
0: Sejak 2024.
1: Berarti udah hampir kurang lebih 2 tahun ya.
0: Benar, Kalisa.
1: Nah, mungkin ada nggak sih pengalaman ketika Keisha ini bertanding gitu ya sebagai seorang atlet gitu ya. Apa sih yang paling berkesan mungkin selama mengikuti kompetisi juga nih, Keisha?
0: Pertama, menurut Keisha tentunya yang paling berkesan adalah Keisha bisa membawa nama Sanggam. Yang kedua, Keisha bisa ikut bertanding bersama para atlet-atlet senam lain. Di sanalah Keisha melihat, wah, kerennya ternyata atlet-atlet Indonesia ini. Keisha juga senang sekali bisa bertanding dan berkompetisi dengan mereka. Terus juga Keisha senang karena Keisha bisa mendapat banyak sekali pengalaman baru, bukan hanya pertandingannya, tapi Keisha juga mendapatkan pengalaman misalnya tanding ke kota yang Keisha belum pernah. Nah, Keisha mendapatkan pengalaman banyak gitu, Rita.
1: Nah, kalau mungkin apakah juga pernah gitu ya merasa bahwa hobi senam yang ditekuni ini bisa menjadi peluang gitu ya untuk masa depan Keisha-nya nih?
0: Keisha dari awal tuh tidak pernah expect kalau ternyata hobi senam, senam yang olahraga yang gerakannya hanya gini-gini itu bisa membawa Keisha mendapatkan medali, meraih prestasi, pengalaman. Keisha tuh nggak expect, Kak, karena seperti anak muda pada umumnya saat itu, ya Keisha tahu senam itu wah hanya kegiatan ibu-ibu. Keisha juga termasuk anak muda yang juga tidak terlalu tertarik awalnya dengan senam, tetapi pada suatu hari tidak tahu kenapa tuh, Kak, Keisha tiba-tiba merasa tertarik itu tadi karena senam itu unik. Ya, seperti yang Keisha bilang awal, dia ada gerakan, kelenturan, dan keberanian untuk tampil. Itu menurut Keisha sangat cocok nih dengan kepribadian Keisha. Sehingga Keisha berakhir untuk serius dengan senam dan ternyata wow, senam memberikan banyak peluang untuk Keisha, banyak benefit untuk Keisha.
1: Nah, kalau menurut Keisha gitu ya, kemampuan apa mungkin yang paling penting gitu ya untuk dimiliki seorang atlet nih selain kemampuan senam nih, Keisha?
0: Kemampuan yang paling penting pertama yang pasti ada percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri tuh, Kak, pembawaan senam kita juga kelihatan kakunya. Tapi kalau kita percaya diri, all out, itu benar-benar pembawaan senamnya wow, akan menarik banyak orang, menarik para juri. Selain itu juga akan membawa diri kita untuk menjadi lebih semangat. Selain percaya diri, menurut Keisha juga adalah kekuatan, kemampuan. Untuk fisik ya, Kak, ya. Senam itu kan gerakan beraktivitas fisik nih. Apalagi kalau senam IOSKI ini, dia senamnya bukan hanya 3 menit, 4 menit, Kak, tapi dia tuh sekaligus langsung banyak lagu, jadi bisa sekitaran setengah jam. Nah, kemampuan yang penting juga menurut Keisha adalah ketahanan fisik. Gitu, Kak.
1: Oke, baik ya. Penting fisiknya harus bugar, sehat, maka enak deh. Jadi goyang semuanya gitu ya kalau udah, apalagi kalau udah hafal gerakan nih, pastinya enak ya kalau kita udah ikut senam ya.
0: Benar sekali, enjoy banget.
1: Enjoy. Oke, baik nih Eva. Eva ya. Kak, itu Keisha ya, saya ke Kak Eva dulu nih. Oke. Nah, Kak Eva, apa sih Kak Eva target dari Yoski Sangga ini dalam mengembangkan senam gitu ya sebagai prestasi sekaligus peluang di Kak Eva?
2: Target saya memang alhamdulillah hampir tercapai, bahwa mimpi saya 10 tahun yang lalu ya Mbak, bahwa saya mengajar senam ini dari 2016. Sudah 10 tahun yang lalu saya pernah bermimpi bahwa Sanggau ini akan saya pimpin senam dimanapun. Itu adalah sebuah mimpi dari 10 tahun yang lalu, dan alhamdulillah mimpi itu sekarang bisa tercapai. Target saya yang belum tercapai adalah di kecamatan ya Mbak ya. Karena memang kalau di kota alhamdulillah hampir di setiap event, di setiap tempat terbesar memang Yoski yang memimpin. Ini merupakan rezeki alhamdulillah untuk kami Yoski. Target yang belum tercapai adalah kami ke kecamatan. Dan memang ini di tahun 2026 ini udah beberapa agenda yang saya coba kerjasama dengan beberapa lintas sektor kecamatan. Cuman kendalanya ya bentrokan dengan jadwal kami yang di Kabupaten Sanggau. Akhirnya ada kemarin seharusnya kita senam di Kraton, di depan Kraton Tayan. Di kecamatan Tayan Hilir atau Tayan Hulu. Nah itu pending, belum, padahal itu sudah dari jauh-jauh hari. Karena di Agustus, mintanya Agustus, dan Agustus juga jadwal kami Yuski penuh. Akhirnya pending. Dan besok rencananya di Kecamatan Sekayam. Cuman ini masih di Kecamatan Sekayam ini saya masih juga menunggu panitia apakah jadi. Dan ibaratnya masih ada kecamatan-kecamatan lain yang minta sama seperti di hari 17 Agustus ini, desa-desa dan kelurahan memang penuh meminta kami kami tampil. Tapi bentrok karena 17 Agustus banyak sekali yang tidak bisa kami kunjungi karena kami juga memang padat di kabupaten. Tapi mudah-mudahan target di tahun depan insya Allah IOSKI bisa paling tidak 5 kecamatan tuh sudah kami bina, sudah kami rangkul. Dan masih ada target yang pertama ini yang belum bisa terlaksana adalah Yoski tampil pada HUT Kota Sanggau ya. Itu program saya 1000 peserta senam massal itu masih belum bisa terlaksana. Itu dari itu program 2 tahun dari 2 tahun yang lalu kita coba, masih terus ada kendala dan memang belum bisa. Mudah-mudahan di tahun depan di HUT RI dan di harusnya di hari kemerdekaan ya. Karena sebelum terbentuk IOSKI kami memang sudah tampil di Pemda, di lapangan Pemda pada saat penurunan bendera dengan peserta lebih dari 200 peserta senam dan tari. Itu sudah tampil sebelum ini sekitaran 5 tahun yang lalu lah, sebelum saya menjadi ketua IOSKI waktu itu. Tetapi sekarang malah saya menjadi ketua IOSKI itu belum bisa terulangi, belum bisa terlaksana. Karena ternyata kendalanya lumayan ya. Lumayan banyak kendala.
1: Lumayan padat banyak kendala juga ya, lah,
2: pokoknya di tahun ini mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan di 2027 program-program yang sudah kami buat tertulis mudah-mudahan dimudahkan, bisa dilancarkan dan didukung oleh semua pihak. Memang saya sekarang sedang ini mencoba merilis sebuah lagu yang nanti akan kami tampilkan di HUT Kota Sanggau yang harusnya tahun kemarin. Mudah-mudahan dari sekarang saya sudah mencoba merilis lagu, mengumpulkan para atlet, melibatkan sekolah untuk tampil. Memang program kita bisa senam massal 1000 peserta dalam rangka Hari Jadi Kota Sanggau.
1: Jadi persiapannya ini udah menghitung bulan, ini udah hampir dekat juga ya Kak ya. Ini nggak nyampe setahun lagi ya.
2: Iya betul Mbak. Karena kemarin persiapan 3 bulan ternyata tidak mampu dan tidak terlaksana. Saya mencoba dari sekarang, dari Agustus setelah beberapa event ini. Ibaratnya HUT Kota Sanggau itu kan di bulan April ya. Kita mencoba mungkin 7-8 bulan. Saya sudah mulai mencoba, semoga bisa terrealisasi.
1: Oke. Nah, Kak Eva, seberapa penting juga nih Kak peran pelatih juga nih ya dalam mengubah hobi menjadi kemampuan yang bernilai juga nih Kak?
2: peran pelatih ini sangat penting dan sangat utama sekali. Dan kebetulan saya ingin menyampaikan bahwa selamat untuk pelatih IOSKI yang kemarin juga ikut berkarya di Istana Merdeka pada 17 Agustus.
1: Wah, mantap.
2: Dua orang pelatih IOSKI diundang untuk hadir ke Istana Merdeka untuk ikut langsung melatih dan ikut langsung menari di sana. Dua orang pelatih IOSKI ya dari Kabupaten Sanggau.
1: Langsung,
2: dari
1: ya?
2: Kalimantan Barat yang yang IOSKI-nya yang hadir di sana mereka hanya Kabupaten Sanggau. Yang dari Kalimantan Barat dua orang pelatih kami atas nama Abang Syahrul Nijam dan Francisca Ariska. Ini menjadi ibaratnya kebanggaan untuk kami IOSKI bahwa ternyata IOSKI itu tidak hanya sekedar berprestasi di kabupaten, tetapi luar biasa para pelatih kami juga berkarya dan berkreasi di Istana Merdeka di ibu kota ibaratnya di Jakarta kemarin Jakarta, 17 ya. Agustus.
1: Iya, menjadi kebanggaan banget nih Kak ya, apalagi mempunyai kesempatan gitu ya Kak untuk mengisi langsung di depan presiden ya nih Kak ya, dan ribuan di ribuan depan berbagai negara juga nih untuk menampilkan yang pastinya gerakan ataupun senam dari IOSKI ini. Nah, Kak Eva, kalau untuk kegiatan senam ini apakah dapat dikembangkan menjadi usaha ataupun komunitas yang menghasilkan nih Kak Eva ke depannya nanti?
2: Sebenarnya ini bisa sangat menghasilkan uang. Yang penting memang kita mau. Karena di mana-mana memang sekarang

0: dan induk olahraga kami yaitu Kormi sangat mendukung bahkan memberikan ruang kepada kami sehingga kami bisa terus berkembang, terus berkarya dan berkreasi. Karena mungkin sesuai dengan brand Kota Sanggau, Sanggau Sehat, di mana CFD juga Yuski yang memimpin di summer weekend juga, hampir setiap summer weekend juga memang Yuski yang memimpin. Itulah adalah salah satu bentuk dari dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau kepada Yuski.
1: Oke, baik nih. Kak Eva, saya ke Kezia nih ya. Nah, Kezia. Kalau menurut Kezia gitu, apakah Kezia ini pernah gitu ya mendapatkan kesempatan tampil gitu ya dalam kegiatan atau event gitu ya, yang pasti ini di luar pertandingan nih, Kezia?
2: Pernah, Kak, pernah. Jadi Kezia juga ada kesempatan untuk tampil di luar pertandingan, contohnya tadi di Summer Weekend. Jadi terkadang di summer weekend itu atlet Yoski ada menampilkan beberapa senam nih Kak. Bukan hanya di summer weekend tetapi juga di Car Free Day. Karena Yoski memimpin senam di Car Free Day. Jadi kami para atlet Yoski membawa beberapa lagu senam di Car Free Day. Jadi selain di pertandingan, kami atlet Yoski juga berkesempatan untuk tampil di luar pertandingan.
1: Jadi Kezia juga ikut ya kalau misalnya Kak Eva juga memimpinkan ataupun ada kegiatan gitu lah ya di CFD ataupun Summer Weekend ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau untuk apakah ini tetap semangat gitu ya dari seorang Kezia untuk berlatih ya meskipun mungkin ketika Kezia ini merasa capek, lelah gitu ya. Nah, apakah ini menjadi sebuah tantangan nih Kezia?
2: Menurut Kezia ya termasuk sebuah tantangan sebenarnya. Tapi balik lagi Kezia mengingat tujuan awal. Dan kemarin di Forprov 2 Singkawang, Kezia meraih juara 2 kategori perorangan pelajar tuh Kak. Jadi Kezia merasa semakin termotivasi untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Jadi walaupun Kezia sempat merasa capek, lelah, Kezia tidak akan mudah menyerah. Karena juga Kezia sudah mendapatkan benefit dari berlatih senam sendiri, yaitu tidak gampang menyerah. Jadi Kezia tidak akan gampang menyerah. Gitu Kak.
1: Oke, baik. Nah, nanti kedepannya nih ya, apakah Kezia ini tertarik ya untuk mengembangkan kemampuan senam gitu ya. Mungkin pengen gitu ya untuk meneruskan bakatnya Kak Eva gitu ya, menjadikan ini sebagai profesi ya. Mungkin misalnya sebagai instruktur senam nih di IOSKI nih, Kezia.
2: Untuk kedepannya mungkin emang Kezia ada rasa tertarik nih Kak untuk meneruskan menjadi pelatih di IOSKI. Tetapi untuk saat ini Kezia karena masih mahasiswa nih Kak, masih jauh nih perjalanannya. Jadi Kezia masih cukup fokuskan menjadi anggota dari IOSKI Sanggau. Gitu.
1: Jadi masih inilah dulu ya, sebagai atlet aja ya udah, sebagai anggota pokoknya nanti ada prosesnya. Ya mungkin ketika Kak Eva udah mau pensiun ya udah Kezia aja yang gantiin Kak Eva nih katanya.
2: Bisa jadi
1: ya. Bagaimana ini Kak Eva? Bagaimana nih Kak Eva?
0: Iya Mbak, itulah memang saya pun udah pernah menjelaskan kepada para pelatih dan juga para atlet bahwa saya tidak mungkin menjadi ketua terus ya. Ibaratnya ini kan sudah berjalan hampir 3 tahun dan saya gak mungkin, mungkin paling lama lah jatuh-jatuhnya saya menjadi ketua itu 10 tahun, itu pun kayaknya lama ya. Jadi harus ada, saya bilang kalian semua harus bisa, harus bisa nantinya menjadi ketua ataupun menjadi instruktur, itu wajib bisa. Karena sayang loh perjuangan IOSKI yang dimulai misalnya dari awal yang belum orang belum dulunya nggak tahu dengan IOSKI, tapi alhamdulillah sekarang IOSKI itu memang dikenal semua orang. IOSKI itu juga ibaratnya menjadi inilah motivasi bagi banyak orang. Saya bilang kalian tinggal melanjutkan perjuangan saya. Jadi saya bilang tidak ada yang mustahil bagi kalian semua ketika kalian bersungguh-sungguh dan memang punya niat. Yang pertama itu tadi tulus dan ikhlas, karena itulah niat yang

0: awalnya di saya itu Kak. Saya itu awalnya ya memang tulus dan ikhlas 2016 itu menjadi coach ya waktu itu ya, pelatih senam aja. Dan saya tidak tahu, alhamdulillah rezeki datang. Saya diminta menjadi ketua IOSKI. Saya diminta dan dipilih menjadi ketua IOSKI pada 2024 ya, Juli 2024. Nah, disitulah ibaratnya karir kami semakin, alhamdulillah lah, semakin berkembang. IOSKI semakin banyak peserta anggotanya, instrukturnya semakin banyak dengan para atlet, atletnya juga, dan terus ada apa pelatihnya juga. Dan dalam waktu dekat ini juga kami akan mengikuti pelatihan. Memang pelatihannya sih katanya di Jakarta, Mbak. Tapi kemarin sempat ada negosiasi bahwa kalau mungkin ke Jakarta, kami IOSKI Kalimantan Barat ini agak berat karena kita membawa banyak instruktur ke Jakarta itu kan lumayan biaya ya, Mbak ya. Di bulan 9, Mbak, pelatihannya itu di bulan September, pelatihan khusus untuk IOSKI. Jadi kami minta Kalimantan Barat ini tersendiri pelatihannya, pelatih-pelatih IOSKI Jakarta yang hadir ke Kalimantan Barat, supaya kami IOSKI-IOSKI Kabupaten Kota ini bisa membawa sebanyak-banyaknya instruktur. Untuk kalau pelatihannya di Kalimantan Barat kan otomatis di Pontianak, Mbak.
1: Lebih dekat ya.
0: Tidak mengeluarkan biaya. Bayangkan kalau kami mengikuti di Jakarta, paling kami hanya bisa berangkat 4 orang kalau ke Jakarta kan. Tapi kalau pelatihannya, kalau pelatih IOSKI yang datang ke Kalimantan Barat, mungkin kami satu kabupaten bisa membawa 10 orang. Jadi itu tadi negosiasi dan pertimbangan kami dengan ketua IOSKI Kalimantan Barat. Sepertinya lebih bagus di Kalimantan Barat aja kita yang mengundang mereka, bukan kita yang hadir.
1: Oh, ternyata ini ramai juga gitu ya untuk pelatihnya ya Kak Eva. Bahkan Kak Eva juga dari 2016 sampai saat ini, dan
0: 2016.
1: Butuh perjuangan sekali nih Kak Eva ya, 10 tahun ini udah cukup lama gitu ya. Apalagi ini tinggal cukup istilahnya lama. Adik-adiknya ini ataupun para atletnya ataupun para pelatih lainnya ini tinggal menjalani lagi nanti ya ke depannya ya Kak Eva ya.
0: Iya betul Mbak.
1: Karena sangat sayang misalnya nanti ketika Kak Eva udah nggak menjadi ketua lagi ya, mungkin untuk beberapa tahun ke depan ya, udah berarti ketika teman-teman pelatih yang lainnya ketika dipilih udah siap deh. Apalagi ini udah ada mau sosialisasinya ya Kak Eva ya, tadi ya seperti Kak Eva ya, bilang betul. Ya. Nah kalau untuk sosialisasinya ini bagaimana sih Kak Eva? Apakah ini nanti ketika sudah menjadi instruktur atau untuk menjadi apa nih Kak Eva, kalau untuk sosialisasinya ini Kak Eva?
0: Sosialisasi itu kebetulan sudah berjalan Mbak. Kami sudah ke sekolah-sekolah, ke ibaratnya ke organisasi-organisasi wanita. Yang mana sekalian sosialisasi ini, karena memang kami wajib mengenalkan IOSKI ini. Apa sih IOSKI itu? Orang kan hanya taunya senam, senam kreasi. Nah jadi inilah dia, IOSKI itu adalah Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia. Jadi supaya orang lebih familiar dengan IOSKI. Dan memang uniknya IOSKI ini dari pakaian, dari seragamnya, kami memang beda. Kami itu kalau tampil, kalau berlomba itu menggunakan aksesoris. Seperti foto yang saya kirimkan di flyer kita itu, kami menggunakan, masing-masing kami membawa aksesoris budaya adat. Seperti misalnya kita sanggau, kita punya kalengkang, kita punya sabang merah, kita punya teratai sanggau, kain budaya sanggau. Nah itu memang wajib kami gunakan. Kami kalau pada saat lomba, kami tidak boleh misalnya menggunakan, kami membawa aksesoris Papua atau Jogja. Tetapi kami harus membawa aksesoris kita Kalimantan Barat. Begitu juga yang lainnya. Disitulah uniknya, pada saat kita berkumpul satu Indonesia, jadi kita tuh melihat keberagaman budaya yang luar biasa ada. Mulai dari aksesoris kepala, sampai bajunya, bahkan sampai di kakinya. Kalau Papua itu kan sampai kaki
1: ya, semuanya ada ya Kak Eva ya.
0: Iya, ini luar biasa. Ini yang harus kami sosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Sanggau. Terutama kan kita kalau Sanggau itu terkenal dengan Jepin. Nah, Jepin. Jadi saya menggabungkan tari jepin dengan senam. Makanya namanya ada senam jepin, Mbak.
1: Ada senam jepin.
0: Dimana juga kita, ya, senam jepin. Dan kita sudah melaksanakan senam masal jepin pada Oktober tahun lalu di Car Free Day. Alhamdulillah ini banyak sekali pesertanya kemarin di Car Free Day, ya, dalam rangka ulang tahun ini, bulan Oktober, Hari Sumpah Pemuda.
1: Hari Sumpah.
0: Nah, di situ saya memakai pakaian adat, dan juga teman-teman saya suruh pakai pakaian adat, tetapi pakaian adat yang kita kolaborasikan dengan pakaian olahraga. Misalnya dalamannya ini bajunya baju olahraga, terus bawahnya celana olahraga, tetapi kita pakai kain. Ini sangat bagus, sangat sopan sekali. Kita pakai kain songket, bisa pakai kain kalengkang, pakai kain insang. Terus kita ini dadanya kita tutup pakai teratai kita. Terus kepalanya kalau kita Melayu itu ya pakai kembang goyang, pakai bunga, atau kalau Dayak itu kita pakai ikatan kepala, sabang merah. Itu sangat cantik sekali loh, Mbak.
1: Cantik ya, dan jadi dikreasikan lagi ya, Kak Eva ya.
0: Sedikit cerita bahwa saya juga dulunya sempat sebelum memegang IOSK ini ada beberapa senam yang saya pegang, saya pelajari, dan saya menjadi instrukturnya. Tetapi ketika saya terpilih jadi ketua IOSK, saya itu benar-benar jatuh cinta, karena memang basic-basic kami itu adalah penari. Kayak saya mantan penari. Jadi ini adalah IOSK, ini adalah tempat ataupun ruang untuk kami reuni. Rata-rata memang ketua IOSK adalah memang penari. Bahwa zaman-zamannya muda-mudanya kami dulu ya, Mbak ya, zaman-zamannya kita sekolah, zaman-zaman kita lagi milenial dulu, bahwa kita memang adalah penari. Dan ibaratnya ketika kita sudah memasuki usia ataupun sudah berumah tangga, kan tarian itu kita sudah tidak melakukan tari, tetapi dengan adanya IOSK kita bisa reuni, kita mengulang kembali masa-masa dulu kita menari, kita bertemu dengan penari-penari, dan ini menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa yang membuat kami para penari, rata-rata kami di IOSK ini memang penari, Mbak. Cinta sekali dengan IOSK.
1: Oke, baik nih ya. Ini ke Kesia dulu ya, Kak Eva ya. Nah,
0: oke.
1: Nah, Kesia, ada nggak sih peluang mungkin yang Kesia ingin manfaatkan gitu ya dari kemampuan senam yang Kesia miliki nih, Kesia?
2: Ada sih, Kak.
1: Apa itu?
2: Peluang yang ingin saya Kesia manfaatin itu adalah peluang tampil di depan banyak orang. Dengan Kesia tampil di banyak orang itu tuh ngebus kepercayaan diri Kesia, Kak. Bukan hanya kepercayaan diri saat tampil senam, tetapi juga kepercayaan diri saat public speaking di depan teman-teman atau saat presentasi. Jadi semuanya tuh berdampak banyak untuk kegiatan Kesia yang lainnya gitu.
1: Nah, dari seorang Kesia ya, apa sih impian terbesar Kesia ini sebagai atlet IOSK Sanggau nih?
2: Impian terbesar Kesia sudah pastinya mengharumkan nama Sanggau, Kak. Kemarin Kesia sudah berhasil meraih juara 2. Kesia tidak akan putus semangat untuk bisa meraih juara 1 selanjutnya untuk Sanggau.
1: Oke, berarti yang pastinya harus tetap selalu berlatih ya. Lebih semangat lagi nih.
2: Berlatih dan berdoa.
1: Karena banyak sekali nanti ya tantangan ke depannya gitu ya, bersama atlet-atlet lain nih ya, Kesia ya. Nah, mungkin terakhir nih, apa pesan dari Kesia gitu ya untuk anak-anak muda mungkin yang memiliki hobi senam tapi masih menganggap hanya sekedar ya udahlah aktivitas biasa aja gitu, apa sih senam ya udah ikut-ikut aja gitu, hanya sekedar goyang-goyang, ternyata senam juga bisa menjadi seorang atlet ya seperti Kesia dan juga Kak Evani kan dulunya ini adalah seorang penari ya, bahkan sekarang udah bisa nih menjadi atlet senam nih, gimana nih Kesia?
2: Untuk teman-teman yang lain, pesan dari Kesia adalah jangan pernah takut untuk mengambil langkah baru. Kita tidak pernah tahu nih teman-teman, selagi langkah baru itu adalah hal yang positif, jadi tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Apalagi dengan senam, tidak ada yang pernah expect atau pernah nyangka bahwa senam itu bukan hanya sekedar olahraga maupun hobi biasa saja. Senam itu tidak hanya untuk ibu-ibu saja, tetapi senam itu bisa dilakukan dari segala umur, semua umur, dari anak-anak sampai lansia juga nih, Kak. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain, ayo coba berani untuk mengambil langkah baru. Kalau emang teman-teman hobi senam, ayo jangan lupa join di Yoski Sanggal bersama Kakak Eva Oktavianti sebagai coach, sebagai pelatih. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Apalagi senam ini sudah banyak bu nih buktinya. Kalau senam ini bukan hanya buat kita sehat, bugar, tapi bisa membawa kita pulang dengan medali, bisa membawa kita banyak pengalaman, membuat kita juga bisa membawa nama daerah kita gitu.
1: Yang pastinya karena yang pastinya bisa membawa kita mungkin ke mancanegara ya next time ya. Ini udah ke tingkat nasional masalahnya dia Kesia ya.
2: Next time.
1: Okay, baik. Nah, kalau dari Kak Eva nih, apa nih harapan Kak Eva terhadap perkembangan atlet dan olahraga senam di Kabupaten Sanggal nih? Nah, ke depannya nih Kak Eva.
0: Harapan saya semoga IUSK ini semakin besar ya, Mbak ya. Semakin banyak atlet-atlet muda, para putra-putri Sanggal semakin banyak yang bisa bergabung menjadi atlet, karena ini juga sekaligus penjaringan bibit dan persiapan kita di Fornas dan Foprop yang akan datang. Saya juga berharap kepada masyarakat Sanggau, terutama tidak hanya kaum ibu-ibu ya, karena kan memang sekarang ibu-ibu sih yang paling banyak senam, bapak-bapak memang ada juga ya. Semoga nanti juga tidak hanya ibu-ibu tetapi bapak-bapak juga bisa mengikuti ya, bisa senang juga. Tapi saya sebenarnya yakin sebenarnya bapak-bapak juga hobi senam ya, karena kita melihat ICMI dan summer weekend ternyata evaluasi dari kami biasanya kalau setiap senam kami melihat beberapa video, kami kan selalu ada video Mbak. Senam kita bisa diikuti, orang-orang enjoy, orang-orang berteriak juga, bahagia ibaratnya. Oh berarti alhamdulillah, berarti bisa diterima. Ini kami terus mengevaluasi dan terus harapan saya kepada para pelatih, para atlet di USK ini terus berkarya, terus berkreasi supaya bisa selalu bermanfaat bagi masyarakat Sanggau.
1: Oke, baik, terima kasih nih ya pendengar ya. Dan juga inilah perbincangan kepada kedua narasumber saya di pagi hari ini. Ada Kak Eva Oktavianti ya, ini selaku ketua IOSKI, dan juga ada Kesia Sativa ya, yaitu seorang atlet IOSKI. Terima kasih ya untuk Kak Eva dan Kesia nih ya, sudah berbagi pengalaman ya di pagi hari ini. Ya, dan semoga
0: terima kasih Kakak.
1: Oke, next time nanti kita berbagi cerita lagi nih ya mengenai pertandingan IOSKI selanjutnya ya.
0: Siap.
1: Oke, baik pendengar ya, inilah dari perbincangan pagi ini ya, kita dapat melihat ya bahwa hobi senam ini tidak harus berhenti sebagai aktivitas ya untuk menjaga kebugaran, karena dengan kemampuan untuk belajar ya, konsisten berlatih, berani berprestasi, dan mampu melihat peluang senam ya, ini dapat berkembang menjadi jalan untuk membangun pengalaman prestasi, komunitas, bahkan peluang penghasilan. Karena dari kisah ataupun dari pengalaman ya dari IOSKI Sanggau ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk tidak ragu nih ya untuk mengembangkan hobinya yang mungkin Anda miliki, yang mungkin selama ini masih ragu gitu ya untuk mengikuti senam, ataupun aduh bisa gak sih sebenarnya aku ini menjadi seorang atlet ya, apalagi ini dari senam. Nah, bisa nih ya bergabung ke IOSKI Sanggau nih. Ya baik, terima kasih ya kepada Kak Eva nih ya selaku ketua IOSKI Sanggau, dan juga Kesia Sativa ya selaku atlet Sanggau yang telah berbagi bercerita yang pastinya dan inspirasi di pagi hari ini. Dan saya pamit undur diri juga dalam dialog pagi Sanggau Menyapa di pagi hari ini, karena nanti selanjutnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Halo RRI.

0: Meskipun proses mencapai impian Anda akan memunculkan stres, ketakutan, keraguan, namun pengalaman tersebut adalah tepat apa yang Anda perlukan untuk terciptanya sebuah kepercayaan diri. Anda tidak akan cukup menjadi mandiri jika perjalanan yang Anda tempuh sangatlah mudah. Dan sebaliknya, Anda harus melalui jalan yang sulit karena hal itu untuk menerobos apa yang menahan Anda. Anda harus tetap berjalan melalui keraguan Anda dan Anda tidak bisa hanya berjalan di sekitar, mengharapkan untuk pergi dengan sendirinya atau menganalisa bagaimana menghindari pengalaman pahit tersebut. Bangunlah kepercayaan diri kita, karena ini adalah tantangan dari perjalanan Anda yang menawarkan ratusan peluang untuk membangun otot kepercayaan diri Anda dan mendapatkan keahlian dari pengalaman tersebut, karena setiap hambatan, kemunduran, atau kegagalan menawarkan Anda kesempatan baru untuk percaya pada diri sendiri, bukannya jatuh pada keraguan dan ketakutan.
1: Pro 1 dari kanal informasi dan inspirasi
2: RRI Sandal
1: Pro 1.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Ini di program Halo RRI. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 9:45 ya waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Dan saya juga mengundang Anda pendengar ya di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494 ya. Dan kami juga hadir pendengar ya di kanal YouTube kami di RRI Sanggau. Dan apa nih keluhan Anda di pagi hari ini? Apakah mengenai harga gas ya? Apakah mulai naik gitu ya pendengar ya? Karena memang kita tahu juga dengan kelangkaan gasnya untuk di Kabupaten Sanggau, memang ada beberapa daerah ini yang harga gas lumayan masih cukup tinggi. Atau apakah dengan kondisi cuaca ya kabut, apalagi hingga saat ini masih cukup tebal gitu ya pendengar ya di Kabupaten Sanggau sendiri. Nah, silakan bergabung di pagi hari ini di 0857 5381 0365.

0: Dan mungkin dengan pelayanan kesehatan ataukah pelayanan lainnya gitu ya, mengenai apalagi ini sepertinya dengan kondisi seperti ini ya, banyak sekali juga keluhan masyarakat gitu nih pendengar ya, dari batuk pilek ya, ataukah mungkin dari terpaparnya ISPA, pastinya banyak sekali keluhan masyarakat ya untuk di Kabupaten Sanggau ini. Nah, silakan bergabung di 085753810365 dan 0811575649 ya di Halo RRI di pagi hari ini, atau masih sulit ya untuk mendapatkan air bersih ya, karena memang masih cukup jarang gitu pendengar ya hujan di Kabupaten Sanggau ini. Nah, karena memang beberapa waktu lalu ya untuk di wilayah Kota Sanggau ini masih sulit ya untuk mendapatkan air bersih juga ya, kemarin sempat di ini wilayah Meliau, Sungai Jaman juga nih ya, di tempat Pak Alek gitu ya, masih sulit untuk mendapatkan, katanya untuk mendapatkan air bersih ya. Dan memang rata-rata sungai juga ini kayaknya semakin kering gitu ya, makin turun ya debit airnya. Baik pendengar, masih saya tunggu di 085753810365 dan 0811575649. Dan juga pendengar, masih ditemukan juga ya ini 6 titik kebakaran hutan dan lahan ya pendengar ya, ini di Kecamatan Sekayam ya pendengar ya, ini di Kabupaten Sanggau berhasil dipadamkan. Dan keterangan dari Polsek Sekayam ya bersama Koramil dan juga masyarakat peduli api ini masih terus memantau dengan memperkuat pemantauan ya, untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran ya pendengar ya. Karena dari pemadaman dan pendinginan ya yang dilakukan secara cepat juga setelah titik api ini ditemukan, langkah tersebut juga untuk mencegah kebakaran ini meluas ke lahan di sekitar lokasi yang terdampak nih pendengar ya. Dan dari data lokalisir titik panas ya di Dusun Sungai Tekam, petugas ini menangani 3 titik karhutla ya pendengar, dengan luas masing-masing sekitar 0,5 hektar. Dan sementara di Dusun Raut Muara ya, Desa Raut Muara, api membakar lahan sekitar 0,7 hektar. Dan 2 titik lainnya ini ditemukan di Dusun Melenggang ya, Desa Malenggang ya, dengan luas masing-masing sekitar 0,7 hektar dan 0,5 hektar nih. Wah, ini masih cukup banyak juga nih pendengar ya untuk titik kebakaran hutan dan lahan. Dan Kapolsek Sekayam juga mengimbau nih pendengar ya kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan asap atau api di kawasan hutan dan lahan, karena kecepatan informasi juga dinilai sangat menentukan keberhasilan penanganan karhutla di lapangan. Ya pendengar, masih kami tunggu atensi Anda di 085753810365 dan 0811575649. Mungkin juga di tempat Anda di beberapa wilayah gitu ya, di kecamatan di Kabupaten Sanggau, mungkin terkait dengan infrastruktur ya, ataukah penerangan jalan ya, hingga saat ini mungkin masih belum ada. Nah, silahkan adukan bersama kami di 0811575649 dan di 0857 5381 0365.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Oke, kembali lagi di Halo RRI ini ya, di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 nih. Masih saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Nanti aduan Anda akan kami sambungkan gitu ya ke narasumber kami ya, yang pastinya sesuai dengan apa keluhan Anda di Halo RRI ini. Nah, apakah ini mungkin terkait dengan infrastruktur ya, seperti jalan rusak ya, jembatan rusak ya, lampu penerangan jalan mati, ataukah mungkin dari pelayanan publik juga nih ya? Apakah dari pelayanan kantor pemerintah mungkin yang masih cukup lambat atau tidak sesuai dengan harapan Anda nih pendengar, apalagi di musim kemarau saat ini ya, masih cukup kesulitan untuk mendapatkan air bersih atau distribusi air yang mungkin masih saat ini masih terganggu nih pendengar ya, untuk di wilayah Kabupaten Sanggau. Dan untuk informasi selanjutnya juga nih pendengar ya, untuk ketersediaan lapangan kerja juga ya di Kabupaten Sanggau ya, hingga saat ini masih belum sebanding ya dengan jumlah pencari kerja yang tercatat di pemerintahan. Dan hingga kini juga pendengar, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sanggau ya, ini mencatat ada 117 lowongan kerja formal dengan 567 pencari kerja yang telah terdaftar. Dan ini pendengar ya, Doni Soherman Putra ya, pengantar kerja di Snaker Transanggau, juga mengatakan data tersebut berasal dari pencatatan melalui sistem yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan ya, namun angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan kondisi tenaga kerja karena pencatatan ini ya, pencatatan ini hanya mencakup sektor formal. Dan kondisi tersebut juga menunjukkan masih terdapat kesenjangan ya antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Karena dari 567 kerja yang tercatat ini baru sekitar 20 hingga 21% yang telah terserap ke dalam pekerjaan. Oke, ini ada yang bergabung ya di Halo RRI. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Dini. Gimana kabarnya Cabang Merah nih?
1: Alhamdulillah ya. Ini masih cukup berkabut nih. Ini dengan Kakek Andin ya?
2: Betul, dengan Kakek Andin di Lintang Pelaman.
1: Apa kabar nih?
2: Lintang Pelaman kemarin sempat diguyur hujan. Cuman enggak begitu deras Mbak Dini, untuk menghilangkan kabut ya sebentar.
1: Itulah, sama nih di sini juga nih Kakek Andin.
2: Ya, mudah-mudahan lah kemarau ini cepat berakhir ya Mbak Dini.
1: Iya benar ya Pak, ini ya Kakek Andin ya. Nah, di pagi hari ini ada keluhan apa nih Kakek Andin?
2: Iya, ini Kakek Andin mau ucapkan ini aja, terima kasih sama Puskesmas Blangin yang telah jemput bola ke lapangan untuk mengecek kesehatan masyarakat pada minggu yang lalu. Cuman masih ada yang Kakek Andin rasa agak kurang gitu.
1: Apa itu?
2: Karena waktu itu tim medisnya tidak membawa obat. Jadi karena masyarakat ini banyak yang tua-tua tuh ngomong sama Kakek Andin, kok cuman dicek kesehatan aja ya, katanya enggak ada obatnya. Nah, jadi harapan kita masyarakat supaya untuk kedepannya Puskesmas Blangin lebih aktif lagi. Karena kemarin kalau enggak salah informasi yang Kakek Andin dapat itu lebih ke mendeteksi ini TBC ya. Nah, karena waktu itu Kak Andin sempat juga konsultasi dengan tim medisnya. Karena dulu almarhum bapak kan kena ini ya, kena TBC, diponis TBC. Nah, kebetulan juga Kak Andin ini yang ngerawat almarhum bapak tuh sampai meninggal dari dia sakit 5 tahun yang lalu. Cuman dari tim medisnya mengatakan karena kondisi Kakek Andin sehat katanya, dan tidak batuk dan tidak merokok juga, jadi mereka katakan aman untuk TBC-nya. Nah, cuman itu yang Kakek Andin harapkan untuk kedepannya.
1: Ya,
2: supaya kalau bisa per 6 bulan sekali Mbak Dini, untuk gitu Puskesmas Blangin ini bisa terjun ke lapangan kayak gitu. Kami masyarakat sangat merindukan. Jadi kemarin betul-betul antusiasnya masyarakat tuh banyak, cuman sayangnya kayaknya dibatas ya, karena didaftar soalnya kemarin tuh.
1: Oh gitu. Jadi ini daftarnya
2: cuma 100 orang.
1: Daftarnya kemana? Apakah kita yang mendaftar terlebih dahulu atau bagaimana nih Kakek Andin?
2: Itu enggak, sama ibu bidan desanya yang cari apa masyarakatnya.
1: Oh, didata berarti ya?
2: Iya. Jadi harapan Kakek Andin kedepannya kalau bisa enggak usah dibatasi lah. Jadi siapa dikasih tahu info sama masyarakat supaya siapa yang merasa ada keluhan kesehatan supaya ikut gitu Pak. Itu kan lebih bagus ya Mbak Dini.
1: Iya, jadi merata
2: karena
1: ya.
2: Karena kemarin setelah Kakek Andin pulang ke rumah, malam harinya tuh kita ngumpul-ngumpul dengan masyarakat sekitar. Banyak yang ini juga, banyak yang kesal kok cuman kayaknya dipilih-pilih katanya. Kita enggak tahu juga prosedurnya dari Puskesmas gimana ya. Cuman itu yang terasa ya, dari segi keadilan juga.
1: Apakah ini
2: kita
1: waktu
2: masyarakat yang lain?
1: Kakek Andin, ini ketika bidan desanya ini mendata, apakah ini dari mungkin dari kepala dusunnya atau dari kepala desanya nih yang memberikan laporan ini nih loh untuk warga-warganya, ada beberapa warga mungkin yang dari lansia ataukah yang terdeteksi sakit atau bagaimana nih Kakek Andin?
2: Itu memang tidak ada kemarin Mbak Dini, soalnya Kakek Andin ketemu ya maaf ngomong ya, kemarin waktu dikasih tahu itu pas ketemunya di jalan sama Bu Bidan. Jadi dia bilang, oh Kakek Andin besok ikut ini ya, katanya ada apa
1: CKG gitu ya.
2: Dinas dari kesehatan katanya jam 8 mulainya. Ya jadi gitu aja, jadi kita enggak dapat informasi dari mana-mana ya, betul-betul dari bidannya.
1: Oh gitu. Jadi kurang informasi lah ini ya Pak, ini ya Kakek
2: iya. Andin ya. Cuman ya maaf juga ya, mungkin Kakek Andin apa kurang informasi juga, tapi masyarakat yang lain pun bertanya juga karena banyak yang enggak tahu gitu, Pak. Jadi yang datang tuh yang betul-betul yang dikasih tahu sama bu bidannya.
1: Lumayan nah, jauh ya Kakek Andin untuk... ya.
2: Iya, gimana?
1: Lumayan jauh nih Puskesmas Belanginnya dari Lintang Pelaman nih Kakek Andin.
2: Sebenarnya enggak jauh Mbak Dini, cuman ini yang jadi kendalanya yang selalu Kakek Andin apa informasikan jalannya nih. Jadi kebetulan Puskesmas Belangin ini kan lokasinya di Lintang Kepuas, di Desa Lintang Kepuas. Itu pun enggak di pinggir Sungai Kepuas. Masuk lagi kita singgah dulu dari eknya perusahaan Erna nih kan. Ke arah Sanggau, datang ke Lintang Kepuas, kita singgah di dermaga umumnya tuh. Jadi naik ke atas itu kurang lebih 1 kilo, kalau enggak 1 kilo lebih Mbak Dini.
1: Oh lumayan jauh juga.
2: Jadi di sana pun ininya kurang, apa transportasinya enggak ada. Kalau kita mau itu enggak punya keluarga di sana ya otomatis kita cari ojek, itu pun susah karena masyarakat Lintang Kepuas itu kan rata-rata orang bertani berkebun, jadi orang tiap harinya ke kebun semua.
1: Jadi
2: itu kendalanya. Kalau jalan daratnya ini itulah yang Kakek Andin katakan, jembatan kami yang di kilometer 2 itu ya maaf ngomong aja selesai Paulus Hadi 2 periode, jembatan itu enggak pernah diperbaiki setelah rontok. Nah sekarang datang lagi ke Ibu Susana sama Ontot, tapi belum ada hitam putihnya. Jadi itu kendalanya Mbak Dini. Sebenarnya enggak jauh Puskesmas Belangin
1: dekat dengan ya, desa, tapi karena transportasinya tadi
2: iya.
1: Ya.
2: Iya. Jadi harapan ke Kandin gitu ya Mbak Dini.
1: Oke, baik.
2: Depannya jemput bola ini lebih. Kami saja bersyukur betul karena kita masyarakat mengharapkan dari dinas kesehatan kayak gini yang bagusnya. Jadi bisa ketemu langsung sama masyarakat. Cuman itulah tadi, jangan dibatasi kalau bisa
1: merata.
2: Informasikan aja siapa masyarakat yang berminat, yang perlu cek kesehatan. Itu aja Mbak Dini.
1: Oke, baik.
2: Selebihnya Kakek Andin ucapkan terima kasih kepada Eri Sanggau. Selamat bertugas, salam sehat selalu.
1: Oke, baik, terima kasih Kakek Andin ya. Keluhan tentang fasilitas kesehatan ya dari Kakek Andin di Lintang Pelaman nih. Ternyata sebenarnya udah positif sekali gitu ya, tapi karena kurangnya informasi gitu ya warga di Lintang Pelaman ya mengenai jemput bola ini ya dari fasilitas kesehatan ini. Nah jadi banyak masyarakat yang sedikit kecewa gitu ya. Sebenarnya banyak sekali antusias dari masyarakat untuk mengikuti CKG ini ya, dan pastinya berharap ya semoga rutin juga gitu ya dilakukan dari pihak kesehatannya gitu nih ya, untuk melakukan CKG gitu ya kepada warga ataupun di dusun Desa Belangin ini di Lintang Pelaman ya. Dan baik pendengar, masih kami undang Anda di 0857-538-10365 gitu ya. Bagaimana di tempat Anda juga, apakah ada hampir sama mungkin keluhannya seperti Kakek Andin ya tentang fasilitas kesehatan gitu ya. Apakah di tempat Anda mungkin masih minimnya informasi gitu ya untuk CKG ini gitu kan. Apakah ada juga untuk jemput bola dari pihak kesehatan gitu ya, ataupun dari fasilitas kesehatannya ini. Oke, baik pendengar, masih saya undang Anda di 0857-538-10365 dan 0811-5756494, atau mungkin dari listrik ya, apakah dari pemadaman listrik, tiang ataupun kabel listrik yang bermasalah, atau dari sampah juga nih ya pendengar, karena memang di Sanggau sendiri Sanggau ini masih menjadi PR nih ya, karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat gitu pendengar ya, akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, karena masih sekali gitu ya pendengar berserakan ya buang sampah sembarangan, ada sampah yang menumpuk ya, bahkan ini udah dilakukan secara rutin juga gitu ya dari pihak terkait untuk mengambil sampah dan juga sudah diterapkan jam membuang sampahnya gitu ya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, bagaimana juga pendengar dari daerah Anda gitu ya di wilayah Kabupaten Sanga dan sekitarnya, masih saya tunggu atensinya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Jadi silakan bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini ya. Atau dari sisi pendidikan, karena memang masih diterapkan BDR juga nih ya pendengar ya, untuk di wilayah Kota Sanggau ini bahkan diperpanjang hingga 31 Agustus 2026 karena memang kondisi cuaca juga yang awalnya belajar dari rumah ini hanya diterapkan 3 hari gitu ya sampai hari Rabu kemarin tanggal 24, namun diperpanjang juga hingga 31 Agustus. Nah, ini yang pastinya juga menjadi inilah yang pastinya tanggung jawab orang tua juga nih ya di rumah ya, untuk melihat anak-anaknya juga nih dalam mengerjakan tugas gitu ya. Karena kalau yang kita tahu biasanya kalau dari rumah anak-anak ini ya udah bangun siang, dan sementara dari pagi dari pihak gurunya juga ini udah pagi-pagi juga yang pastinya sudah memberikan tugas ya kepada masing-masing muridnya gitu nih. Oke, baik pendengar, masih kami tunggu Anda di 0857-5381-0365 ya, dan 0811-5756-494. Atau dari sisi lingkungan juga pendengar ya, apakah ini dari mungkin pencemaran sungai ya, pembakaran lahan mungkin masih ditemukan di beberapa titik ya di daerah Anda juga nih, atau kekeringan ya, karena kita tahu nih udah lumayan lama sekali gitu nih pendengar ya, walaupun ada hujan ya tapi hanya dengan intensitas ringan gitu ya, bahkan untuk waktunya juga sebentar gitu ya, tidak lama nih pendengar ya. Oke, masih saya tunggu atensinya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Kita akan hadir saat lagi pendengar ya, untuk Anda tetap bersama kami di RRI Sanggau.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Oke, baik, masih di Halo RRI nih ya. Saya masih menunggu atensi Anda pendengar di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya, mengenai keluhan Anda di pagi hari ini di program Halo RRI ya. Tadi sudah bergabung ada Kakek Andin ya dari Lintang Pelaman. Mungkin Anda ada keluhan yang sama juga ya dari seperti Kakek Andin ya. Nah, silakan bergabung di pagi hari ini di Halo RRI di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Nah, apakah itu terkait dengan infrastruktur ya, pelayanan publik, air bersih, listrik, sampah ya, mungkin dari kesehatan, pendidikan, ataukah dari transportasi ya, karena mungkin dari kondisi jalan ataukah dari angkutan umum ya, hingga keselamatan lalu lintas nih ya. Nah, silahkan, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 karena pastinya banyak sekali gitu pendengar ya permasalahan mungkin ya yang dihadapi oleh para pendengar kita di pagi hari ini, mungkin yang masih belum terselesaikan atau belum ada solusinya gitu ya dari pihak-pihak terkait nih pendengar ya. Jadi masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Karena ini mungkin dari sisi pertanian ya, ataukah dari irigasi ya, apakah ini dari pupuk, bibit ya,

dan 0811 5756494. Ataukah dari harga atau kebutuhan pokok nih pendengar ya, ya. Kemarin juga memang sempat juga nih ya ke pasar gitu ya, memang ada beberapa harga komoditi yang agak naik nih ya. Ini ya mungkin seperti cabai juga nih pendengar, apa mungkin dari faktor cuaca juga ya, ataukah mungkin ya dari faktor pengirimannya. Ya ini harga cabai masih lumayan cukup tinggi ya untuk cabai rawit, dan untuk harga ayam sendiri ini juga pun ada yang turun ada yang naik juga ya, jadi berbeda juga nih setiap dari pedagangnya. Oke, silakan, masih saya undang Anda di 0857 5381 0365 dan 0811 5756494 ya. Mengenai keluhan Anda di pagi hari ini di Halo RRI. Tadi ada Kakek Andin ya mengenai fasilitas kesehatan, yaitu mengecek kesehatan Puskesmas Blangin. Katanya mengecek ini dengan jemput bola itu sangat membantu sekali ya, yang pastinya juga. Cuman yang menjadi perhatiannya juga gitu ya, dari masyarakat yang ada di Lintang Pelaman ini, katanya ternyata dari vaskesnya ini tidak ada membawa obat, dan ini hanya mengecek kesehatan aja gitu ya. Jadi diharapkan juga kedepannya mungkin bisa melakukan rutin gitu ya, ataukah 6 bulan sekali gitu ya. Mungkin juga ketika ingin ada berkunjung ataupun ada jemput bola, bisa memberikan informasi terlebih dahulu agar masyarakat yang lainnya ini bisa kebagian gitu ya, bisa datang juga berbondong-bondong untuk memeriksakan dirinya akan kesehatannya. Karena memang ya di tengah kondisi cuaca seperti ini juga, di pendengar yang pasti akan banyak sekali keluhan penyakit gitu ya, yang pastinya dari masyarakat, entah itu dari anak-anak ya, ibu-ibu hamil ataupun lansia lainnya nih ya. Karena di tengah kondisi seperti ini, kemana-mana kita harus tetap menggunakan masker nih pendengarnya. Jangan sampai Anda mungkin ketika mengharuskan diri gitu ya untuk mencari rezeki, ataukah memang ada pekerjaan yang mengharuskan Anda gitu ya keluar dari rumah ataupun keluar dari ruangan gitu ya, tetap harus menggunakan masker ya. Tetap memperbanyak juga minum air putih nih pendengar ya. Jangan sampai kurang minum air putih, karena penyakit yang paling rentan ini adalah imun tubuh yang pastinya nih pendengar ya. Tetap memperbanyak minum air putih ya, olahraga mungkin dari rumah ya, dengan banyak kegiatan yang di rumah, mungkin pekerjaan apa aja, mungkin dengan berkemas-kemas rumah atau dengan membersihkan rumah yang bisa mengeluarkan keringat gitu ya pendengar ya. Yang pastinya bergerak ringan aja nih, mungkin itu bisa membantu kita berolahraga ringan aja gitu ya dari rumah. Yang penting kondisi kesehatan tubuh juga tetap terjaga. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 9:46 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Saya cukupkan di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat ya, 28 Agustus 2026. Terima kasih juga nih yang sudah bergabung di pagi hari ini ya, Kakek Andin. Saya selalu juga bersama keluarga ya di rumah Kakek Andi, dan juga untuk semua pendengar kita, tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker ya kalau keluar nih. Nanti kita akan berjumpa kembali di hari Senin ya di Halo RRI, yang pastinya di jam yang sama, karena kami hadir di Halo RRI ini 3 kali gitu ya dalam seminggu nih pendengar ya, ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan sekaligus juga pendengar menuntaskan kebersamaan kita ya di Halo RRI ya di Sango pagi ini juga ya. Karena nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas, nanti ada Franciscus Albert ya. Menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ini ya. Dan pamit undur diri. Selamat

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
1: Aku

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Selamat siang pendengar, Anda bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz ya. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya Franciscus Albert menemani Anda kembali di edisi siar hari ini. Dan saya juga ingin menyapa pendengar di mana saja berada. Kalau tadi pagi sudah ditemani oleh Syarifah Dini, siang ini juga kita akan hiasi Anda dengan beragam informasi-informasi terkini, program-program acara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Menjelang akhir bulan, karena ini sudah di tanggal 28, mungkin banyak tugas-tugas, aktivitas yang sudah Anda kebut ya untuk bisa mencapai target di bulan ini. Dan yang pastinya juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Nah, ngomong-ngomong tentang menjaga kesehatan juga, kami akan hadirkan program pertama. Ini cocok sekali, kita akan bahas tentang Indonesia sehat gitu ya. Bagaimana tentu kita melihat dari cuaca yang dibilang sudah tidak baik-baik saja saat ini gitu ya, akan kita bahas di program Indonesia Sehat ya. Kita akan langsung saja mengajak Anda untuk mengikuti program Indonesia Sehat.

0: 101. Baik pendengar dan pemirsa, pendengar setia kami di mana saja berada, tentu musim kemarau ini juga sudah kita rasakan dari beberapa pekan atau bahkan bulan lalu gitu ya. Cuaca panas dan udara yang semakin kering ini menjadi kondisi yang perlu kita waspadai bersama ya. Nah, di tengah aktivitas sehari-hari, tentu jangan sampai perubahan cuaca membuat kita lengah dalam menjaga kesehatan kita. Kurangnya asupan cairan, paparan sinar matahari hingga kualitas udara dan debu dapat mempengaruhi kondisi tubuh, terutama bagi anak-anak lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu gitu ya. Lantas bagaimana pendengar dan pemirsa kita melihat hal tersebut, apakah kita perlu lakukan agar tetap sehat dan bugar? Cara apa yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk mencapai kesehatan dan kebugaran itu selama musim kemarau ya? Lalu bagaimana menjaga tubuh tetap terhidrasi dan melindungi diri dari berbagai resiko gangguan kesehatan ya? Semua ini kita akan bahas pendengar dan pemirsa dalam program Indonesia Sehat dengan temanya spesial ya, musim kemarau datang, kesehatan juga jangan kendor gitu ya. Sudah bersama kami di layar aplikasi Zoom ya, dua narasumber kita yang sudah bersama kami. Saya akan sapa dulu terlebih dahulu. Di sini ada Bang Yohanes Jili Rakita Dewa dari Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan dari Loka Kekarantinaan Kesehatan Antikong gitu ya. Selamat siang Bang Yohanes.
1: Terima kasih.
0: Ya, bagaimana, sehatkah hari ini?
1: Sehat, gituan sehat.
0: Sehat, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bang Yohanes. Kemudian ada Bang Mikael Kurniawan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Puskesmas Antikong. Selamat siang Bang Mikael.
2: Selamat siang Bang. Apa kabarnya Bang?
0: Ya, saya sehat di sini. Sering olahraga sore-sore kalau saya.
2: Wah.
0: Ya.
2: Mantap.
0: Bang Mikael juga sehat ya, Bang ya?
2: Ya, sehat-sehat.
0: Wah, mantap ya. Dua narasumber kami sehat, pendengar semoga Anda di sana juga sehat. Yang pastinya kita juga sama-sama menjaga kesehatan. Kalau saya di sore hari memang saya selalu sempatkan waktu meskipun agak ngantuk-ngantuk tetap harus jogging gitu ya. Karena udah menjadi refreshing bagi saya. Tapi semoga Anda di rumah juga punya pola hidup, gaya hidup yang juga mungkin bisa menjadi salah satu pemacu Anda untuk menjaga kesehatan gitu ya Bang Mikael dan Bang Yohanes ya.
2: Betul sekali Bang.
0: Baik, kita ngobrol santai saja. Nanti saya juga ingin pendengar bisa masuk, karena kan di musim seperti ini ada yang mungkin parnoan, ada yang udah gak bisa tidur karena mikir anaknya harus beraktivitas, takut gitu ya karena kualitas udara sudah tidak baik-baik saja. Banyak berita di mana-mana yang mungkin sudah dikonsumsi, kemudian membuat kecemasan tersendiri gitu ya kan. Karena kita setiap pribadi ini kan merespon segala sesuatu kan berbeda-beda ya. Ada yang khawatirnya berlebihan, ada yang santai saja gak peduli, ada yang slow biasa saja, tapi ada yang dibarengi memang dengan tetap menjaga kesehatan. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kita pengen bagaimana masyarakat bisa masuk juga, karena dua narasumber kami ini kan memang dari Puskesmas dan dari LKK Antikong gitu ya. Jadi memang kita bisa sharing-sharing bareng ya, bisa bergabung bersama kami nanti pendengar di mana saja berada di 08 11 57 56 494, kemudian di 08 57 53 81 03 65 ya. Baik, kita juga sedang live di YouTube, Facebook, bisa menyaksikan juga tayangan kami di sana. Kalau melihatnya jangan lupa untuk subscribe gitu ya. Anda bisa ini juga melihat tayangan kami atau mendengarkan tayangan kami di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Bisa didengarkan di Sanggau, di luar Sanggau atau di mana saja, bahkan di luar negeri bisa didengarkan gitu ya. Baik, saya mengawali perbincangan yang pertama ini ke Bang Yohanes dulu gitu ya. tentang kalau tadi sudah saya sampaikan di awal, belakangan ini kan memang cuaca di wilayah kita cukup panas dan hujan juga belum kunjung turun. Ada mungkin beberapa kali hujan cuma netes, bisa dibilang netes saja gitu ya, cuma lewat sebentar gitu ya. Nah, dari sisi kesehatan lingkungan, Bang Yohanes, apa yang perlu mulai kita waspadai ketika kemarau ini berlangsung dengan kondisi yang seperti ini, Bang?
1: Oke, terima kasih. Ini saya menjelaskan. Jadi untuk kemarau itu ada berapa yang harus perhatikan, terutama kualitas lingkungan. Yaitu pertama adalah kualitas udara. Jadi ketika kemarau itu kita lihat sekarang ya, ada kabut asap, terus juga debu bertebaran. Itu dikarenakan cuaca yang panas dan juga kering, sehingga menyebabkan debu serta asap itu mudah berterbangan dan mengganggu kesehatan. Itu pertama, kualitas udara. Yang kedua adalah kualitas air. Jadi ketika kemarau itu baik kualitas maupun kuantitas air itu berkurang. Bisa kita lihat ya, Sekayam pun sekarang sudah ini ya kering,
0: sudah surut ya.
1: Betul. Nah, itu cukup kita perhatikan perhatian, karena selain kualitas air pun nanti cukup berpengaruh seperti itu. Dan selanjutnya adalah suhu lingkungan. Jadi bisa kita rasakan juga akhir-akhir ini semakin panas, dan itu bisa meningkatkan resiko dehidrasi dan juga gangguan akibat panas, heat stress dan heat stroke seperti itu. Jadi kemarau itu bukan cuma soal panas, tapi juga ada soal lingkungannya juga seperti itu.
0: Jadi bukan hanya panas yang kita rasakan, memang ada lingkungan juga yang berkesinambungan di dalamnya gitu ya, Bang Yohanes ya.
1: Betul sekali.
0: Artinya apa? Kalau musim seperti ini kita menjaga lingkungan juga agar tidak sembarangan lah gitu ya, Bang Yohanes ya.
1: Betul. Justru pas saat musim kemarau tidak kita harus tidak menurunkan kewaspadaan seperti bulan hujan kan? Ya. Yeah. Sakit tuh. Justru yeah. Kemarau juga kita harus meningkatkan kewaspadaan juga, karena saat kemarau apalagi kita di Kalimantan justru juga cukup mudah terkena penyakit, apalagi dari kualitas udaranya seperti itu.
0: Dengan lingkungan yang sudah terjadi seperti ini di musim kemarau, biasanya apa yang paling signifikan terlihat berbahaya bagi masyarakat kita ini, Bang Yohanes?
1: Oke, jadi menyinggung soal kualitas lingkungan, terutama udara ya. Nah, kita bisa lihat di Kalimantan, terutama di Sanggau ini, tadi pagi saya cek website namanya IQ Air, Index Quality Air. Teman-teman pendengar juga bisa men-searching-nya di iqair.com. Itu saat ini kualitas udara di Sanggau itu dalam indeks yang sehat. Jadi indeks itu ada 0 sampai 50 untuk bagus, lalu 51 sampai 100 sedang, dan 151 sampai 200 itu tidak sehat. Nah, saat ini kondisi Sanggau itu adalah 166 atau tidak sehat. Dan polutan utama ini cukup memprihatinkan, itu adalah PM2,5. Itu sekitar 77,7 mikrogram per meter kubik. Nah, mengapa ini sangat kita concern? Pertama adalah PM2,5 ini cukup berbahaya. Mengapa? Partikulat meter 2,5 ini dia ukurannya sangat kecil sekali, sehingga dia ketika masuk dalam pernapasan, dia itu bisa sampai ke bagian terkecil paru-paru, namanya alveoli. Dan itu bisa masuk ke bagian pembuluh darah, sehingga menyebabkan kalau bisa terpapar sangat lama, itu bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular jantung dan pembuluh darah. Nah, itu pertama itu. Kedua juga, selain asap juga banyak sekali yang berbahaya. Kalau kita lihat di websitenya juga, untuk minggu-minggu ini memang kualitasnya sangat buruk. Baik PM25 ini bahkan saat ini 15,5 kali lebih tinggi dibanding paduan tahun WHO. Jadi memang cukup perlu diperhatikan seperti itu. 15,5 kali itu cukup besar sih nilainya.
0: Wah, ini fakta yang perlu masyarakat ketahui juga, bahwa memang indeks kesehatan udara kita sudah di atas sekali, sangat tidak sehat gitu ya. Bang Yohanes tadi sudah menyampaikan artinya apa ya? Sesuatu yang memang sudah seharusnya kita waspadai bersama tentang bagaimana kesehatan udara ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Kalau kita melihat fakta di lapangan, mungkin terlihat masih bisa melihat dengan pandang mata yang jelas. Tapi kalau dari tadi penjelasan dari Bang Yohanes, partikel-partikel kecil saja yang tidak terlihat bisa masuk ke dalam organ kesehatan kita yang mungkin lebih dalam gitu ya. Dan berbagai penyakit ditimbulkan juga yang tentu membuat masyarakat juga akhirnya kewalahan dalam menjalankan berbagai lini pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus di luar gitu ya. Lalu kalau kita melihat hal seperti itu, artinya fasilitas kesehatanlah yang paling dicari oleh masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi rumah sakit saja, di perbatasan ada Puskesmas Antikong yang mungkin lebih erat, lebih dekat untuk dikunjungi oleh masyarakat di sana. Kita pengen tahu juga Bang Mikael gitu ya, tentang bagaimana di sana gitu ya, dari sisi kesehatan masyarakat sendiri, ada nggak sih keluhan atau ada nggak sih penyakit yang biasanya perlu lebih diwaspadai ketika cuaca panas atau kemarau berlangsung cukup lama, atau ada nggak sih lonjakan-lonjakan pasien ketika musim seperti ini, Bang Mikael?
2: Oke, baik. Kalau untuk di wilayah Antikong sendiri, di wilayah perbatasan itu, sampai dengan hari ini memang ada terjadi lonjakan untuk beberapa jenis penyakit, yang salah satunya kita bisa analisis sebagai penyakit akibat masalah kesehatan lingkungan. Di antaranya adalah ISPA dan diare. Kalau biasanya di bulan-bulan sebelumnya atau bahkan di tahun sebelumnya lonjakan kasus ISPA itu tidak terlalu tinggi, tetapi di bulan ini dan di bulan yang lalu terjadi lonjakan yang cukup signifikan, kurang lebih 3 kali lipat dari biasanya.
0: Wah, 3
2: itu
0: kali lipat.
2: Untuk ISPA. Ya, sedangkan untuk diare itu ada peningkatan sebanyak 2 kali lipat. Dan ini memang sudah kita antisipasi juga jauh-jauh hari, juga sudah kita sampaikan, sudah kita lakukan edukasi kepada masyarakat bahwa di tahun ini sudah diperingatkan bahwa akan ada perubahan cuaca yang cukup signifikan yang kita kenal dengan istilah El Nino, dan yang memungkinkan bahwa cuaca ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, salah satunya tadi itu diantaranya adalah ISPA. Selain itu, ketika cuaca panas dan kemarau yang berlangsung cukup lama ini juga memang ada beberapa gangguan kesehatan lain selain ISPA dan diare tadi yang perlu juga kita waspadai. Nah, yang paling sering memang yang mungkin tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat kita itu diantaranya adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi karena tubuh itu mengeluarkan cairan terlalu banyak akibat keringat, maka seseorang itu bisa saja mengalami dehidrasi. Hanya saja kan seringkali dehidrasi itu dianggap orang itu bukan sebagai suatu penyakit yang serius. Cukup dengan minum air putih saja sudah selesai. Nah, tapi kita juga perlu memperhatikan hal yang sepele kelihatannya seperti ini, karena dapat menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Jadi bisa saja dia akan menjadi masalah kesehatan yang lebih serius dibandingkan dengan hanya sekedar dehidrasi. Bisa menjadi sampai ke pada sakit kepala, lemas, pusing. Nah, selain itu juga kita juga perlu mewaspadai kelelahan akibat panas. Jadi biasanya orang yang mengalami kondisi ini merasa sangat lemas, banyak berkeringat, pusing, mual, sakit kepala, atau tubuh tuh terasa sangat panas. Nah, kalau tidak segera ditangani dan orang tersebut terus berada di tempat yang panas misalnya, nah kondisinya ini bisa berkembang menjadi yang kita sebut dengan istilah head stroke. Ini merupakan salah satu keadaan yang bisa kita sebut sebagai keadaan darurat medis. Nah, selain itu Bang, kemarau yang panjang juga sering membuat udara itu menjadi lebih kering dan berdebu. Nah, jadi kondisi ini dapat memperburuk keluhan. Nah, tadi yang menyebabkan terjadinya ISPA. Tapi selain ISPA ada juga yang lain, di antaranya ada iritasi mata, ada juga berkaitan dengan masalah kesehatan kulit, dan bahkan untuk orang-orang dengan riwayat penyakit tertentu seperti asma atau penyakit paru-paru, ini dapat menyebabkan yang bersangkutan itu mengalami komplikasi yang cukup serius. Nah, jadi masyarakat itu kita harapkan jangan hanya berpikir bahwa cuaca panas dan kemarau ini hanya sekedar membuat dia merasa gerah saja, tapi panas yang berlangsung lama ini ya bisa benar-benar mempengaruhi kondisi tubuh. Karena itu ya kita perlu melakukan langkah-langkah yang sekiranya dapat mencegah agar masalah kesehatan yang terjadi akibat cuaca panas ini bisa kita kendalikan. Di antaranya yang paling sederhana itu adalah banyak mengkonsumsi air. Jangan tunggu haus baru kita minum, tetapi sering-seringlah mengkonsumsi air, khususnya air putih misalnya. Nah, kemudian kita juga harus mengatur waktu istirahat, harus juga berlindung ketika menghadapi cuaca yang sangat panas misalnya, atau misalnya kita juga harus memperhatikan kondisi-kondisi anggota keluarga kita, terutama kelompok rentan. Kelompok rentan yang memang harus kita apa namanya, istilahnya kendalikan atau kontrol, itu diantaranya adalah kelompok anak-anak, bayi, balita, dan kelompok lansia. Seperti itu, Pak.
0: Kalau orang di cuaca yang panas seperti ini, kalau sudah merasa haus, biasanya bukan minum air putih yang normal, cari es gitu ya, cari yang ada manis-manisnya. Itu bagaimana itu, Bang Mikael?
2: Ya, sebenarnya seperti ini. Ada orang yang beranggapan bahwa di satu sisi mengkonsumsi air pada saat cuaca panas itu adalah hal yang baik. Tetapi akan menjadi tidak baik ketika mengkonsumsi minuman yang dalam bentuk dingin. Tapi sebenarnya yang perlu kita tegaskan bukan suhu airnya yang menjadi masalah, tetapi apa kandungan yang ada di dalam air tersebut. Seperti ini misalnya, ketika kita dalam kondisi yang lagi gerah atau panas, kita mengkonsumsi air yang dingin, misalnya air dari dispenser atau air dari kulkas yang masih dalam bentuk cair tetapi rasanya sudah dingin, itu baik-baik saja. Apalagi yang kita dinginkan itu misalnya hanya air putih biasa, itu tidak masalah sebenarnya, Bang. Tapi yang memang betul-betul berpengaruh terhadap kesehatan dan akan menjadi masalah di kemudian hari ketika air dingin itu tadi kita campur dengan berbagai perisa, misalnya entah itu dalam bentuk perisa saset atau perisa kemasan lainnya. Kenapa? Karena biasanya perisa-perisa tersebut mengandung gula yang tinggi. Nah, dengan mengkonsumsi gula yang tinggi, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, rasa haus orang tersebut tidak akan segera berkurang. Kenapa? Karena gula yang masuk ke dalam tubuh itu dapat menyebabkan perlambatnya penyerapan cairan ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua, ketika orang banyak mengkonsumsi air minum, tapi air minumnya dalam bentuk minuman dingin yang berperisa itu tadi, dia akan kemungkinan mengalami lonjakan gula darah yang cukup signifikan. Dan ingat, lonjakan gula darah yang cukup signifikan itu malah berpengaruh terhadap masalah kesehatan yang lain, yang bisa kalau misalnya dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang justru dapat menimbulkan masalah kesehatan baru, di antaranya adalah diabetes mellitus. Seperti itu, Pak.
0: Baik, saya membayangkan haus sedikit minum es, ada ininya, perisanya. Nanti
2: Iya.
0: beberapa jam haus minum es lagi.
2: Kalau minum es, istilah kita es kosong,
0: Es
2: nggak
0: kosong.
2: masalah
0: Oh.
2: sebenarnya ya.
0: Kalau yang bahaya itu ada rasa-rasanya gitu ya.
2: Rasa-rasanya itu.
0: Apalagi yang apanya mah rasanya bukan dari buah gitu ya, Bang Mikael ya.
2: Iya, lebih lebih ke ekstraksi
0: Ekstraksi.
2: buatan pabrik ya.
0: Yang udah saset-sasetan gitu ya.
2: Ya, betul.
0: Nah, ini bisa menjadi catatan Anda juga di rumah. Kalau di musim-musim seperti ini, apa namanya, minuman es yang ada perisa menjadi salah satu catatan yang mungkin Anda bisa pantau anak-anak Anda ketika mungkin tidak di jangkauan Anda atau juga keluarga di sekitar Anda. Bukan tambah kita pengennya sehat, pengennya dapat cairan dalam tubuh, malah nanti menambah sesuatu hal yang tidak kita inginkan, seperti lonjakan gula darah dan sebagainya gitu ya. Bang Mikael, saya melihat di lapangan sendiri, di kehidupan sekitar saya saja, banyak yang mengeluhkan akan radang tenggorokan, batuk-batuk yang nggak kunjung selesai gitu ya, meskipun sudah memakan obat, sudah apa namanya, sudah mencoba untuk obat alami, tapi masih saja. Itu di musim seperti ini juga bukan satu dua orang saja yang kita temui ya, dan mereka juga mengeluhkan mungkin karena berbagai kondisi-kondisi yang tengah dialami kita di musim kemarau. Itu biasanya kenapa tuh orang-orang pada apa namanya, radang tenggorokan atau batuk yang berkepanjangan gitu, Bang Mikael?
2: Ya, betul sekali Bang. Memang trennya itu demikian. Jadi kalau kita lihat, kalau kalau kita pantau dari bulan ke bulan, sejak start di bulan April yang lalu sampai ke bulan Agustus ini, memang ada tren. Tren itu terjadi peningkatan orang mengalami keluhan radang, radang tenggorokan yang cukup, mulai dari yang ringan sampai yang cukup parah, itu berobat ke puskesmas dengan keluhan yang demikian. Dan ini tidak hanya satu atau dua orang, tetapi juga banyak dialami oleh berbagai kalangan, mulai dari anak kecil, bayi balita, sampai kepada lansia itu sendiri. Nah, gejala ini memang muncul seiring terjadinya perubahan kondisi cuaca. Dan memang perlu kita pahami bersama bahwa kondisi cuaca ini dapat mempengaruhi, di antaranya yang pertama adalah kondisi imun tubuh. Jadi ketika kondisi cuaca berubah, maka kondisi imun tubuh juga akan mengalami perubahan. Perubahannya itu mulai dari perubahan untuk mempertahankan diri, sampai pada upaya imun tubuh ini untuk menjaga agar tubuh kita tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi dengan perubahan yang cukup ekstrim, misalnya imun tubuh tidak mampu untuk menahan serangan-serangan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh, sehingga menyebabkan orang mengalami rasa sakit. Rasa sakit yang dialami salah satunya diantaranya tadi adalah radang. Selain perubahan dari imun tubuh, memang ada kondisi-kondisi cuaca juga yang dapat meningkatkan penyebaran virus dan bakteri. Misalnya di musim kering ini, di mana curah hujan itu sangat rendah dan aktivitas manusia itu masih tetap tinggi, maka penyebaran virus dan bakteri ini memang sangat mudah sekali terjadi. Nah, virus bakteri ini selain dipermudah oleh kondisi cuaca yang demikian, juga diperparah dengan kondisi banyaknya orang di sekitar. Nah, ketika orang di sekitar itu semakin banyak mengalami gejala yang sama, ini dapat menyebabkan terjadinya masalah kesehatan komunitas yang lebih besar. Sehingga bisa kita kategorikan atau bisa kita klasifikasikan kelompok masyarakat kita sebagian besar sekarang sudah mengalami gejala yang namanya gejala ISPA. Nah, gejala ISPA ini yang memang menjadi perhatian kita bersama dalam upaya untuk memastikan agar jangan sampai kelompok-kelompok rentan di antara masyarakat kita itu mengalami suatu perburukan. Ini ISPA ini masih dalam kategori, katakanlah kita orang awam menyebutnya level yang rendah.
0: Yeah.
2: Nanti dia akan bisa menjadi lebih parah. Lebih parahnya menjadi apa? Menjadi pneumonia. Nah, ketika orang sudah dalam kondisi ISPA yang parah dan menjadi pneumonia, maka penanganannya tidak cukup hanya beristirahat dan minum obat saja, tetapi juga perlu penanganan-penanganan khusus, misalnya harus menggunakan oksigen, perlu bantuan pernapasan lainnya. Nah, ini terjadi memang selain tadi karena perubahan imun tubuh, karena virus yang semakin banyak menyebar, komunitas yang semakin banyak mengalami gejala yang sama, juga perlu kita pahami bersama ada perilaku-perilaku manusia yang tanpa disadari membantu penyebaran virus ini. Di antaranya adalah tidak menerapkan etika batuk. Banyak orang yang ya batuk-batuk aja gitu, biasa aja, atau bahkan ada orang yang batuk menutup mulutnya dengan telapak tangan. Nah, setelah itu bersalaman dengan orang lain. Nah, ini adalah salah satu aktivitas manusia yang mempermudah penyebaran gejala-gejala radang itu tadi. Oleh karenanya memang di dalam situasi dan kondisi cuaca yang seperti ini, yang harus kita lakukan yang pertama adalah menyesuaikan diri itu tadi. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga etika batuk. Batuk yang benar itu ketika kita sedang batuk diharapkan harus menggunakan tangan bagian dalam. Jadi jangan menggunakan telapak tangan untuk menutup mulut. Atau misalnya kita berada dalam kelompok atau kerumunan orang-orang yang batuk, kita lebih baik menyarankan orang-orang tersebut menggunakan masker. Atau kita juga kita sendiri juga harus menggunakan masker untuk menghindari penularan yang lebih serius. Seperti itu, Pak.
0: Nah, hal-hal kecil seperti ini yang menyebabkan berbagai virus yang akhirnya masuk ke dalam tubuh kita, yang tadi kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang gitu ya. Partikel-partikel kecil yang sangat kecil ini yang bisa saja masuk tanpa kita sadari gitu ya, Bang Mikael ya. Oke, baik. Betul, Bang. Siap, terima kasih Bang Mikael. Semoga menjadi perhatian lagi untuk masyarakat kita. Tapi kalau kita melihat dari sisi lingkungan kembali, kita ke Bang Yohanes. Saya mendapatkan informasi kalau Bang Yohanes bersama tim sudah melakukan pengecekan kualitas udara gitu ya Bang Yohanes ya. Itu seperti apa, Bang?
1: Ya, jadi untuk kami bersama tim sudah melakukan pengecekan kurang lebih 3 hari sebelum siaran ini.
0: Oh iya, baru-baru
1: ya. Dukung. Ya, jadi data dari hasil yang kami temukan bahwa di Putri Etikong, khususnya di perbatasan, itu untuk partikel meternya itu cukup tinggi, terutama hari Senin, Sarus, Rabu, dan Kamis kemarin. Jadi bisa dilihat di studio, ini alat yang kami pakai, dari itu cukup kami juga cukup bingung ketika pas kami pengecekan. Pertama karena waktu hari Rabu kan sempat hujan ya, tapi ketika paginya itu masih ada kabut. Jadi ketika menceklah, rupanya memang untuk PM25-nya masih cukup tinggi. Jadi memang bisa disimpulkan bahwa walaupun hujannya itu cukup gerimis ya, tapi itu tidak langsung otomatis langsung menurunkan kualitas, langsung menaikkan kualitas udara gitu. Karena kita sadar juga bahwa kebakaran ini bukan cuma di Etikong, tapi seluruh hampir seluruh Kalimantan, dan anginnya itu berputar, sehingga walaupun sini hujan, tapi bisa saja nanti ada angin membawa asap dari daerah lain, sehingga walaupun hujan, tapi tetap saja kualitas udara kita tetap jelek seperti itu. Jadi untuk teman-teman pendengar yang sedang di rumah, kalau bisa pakai masker ketika di keluar rumah. Misalnya pekerjaan teman-teman adalah berladang, pakai masker. Lalu kalau sebisa mungkin jangan keluar rumah karena kondisinya masih belum stabil kualitas udaranya. Lalu juga kalau bisa tutup pintu sehingga paparan asap kurang dari luar. Lalu juga kalau teman-teman punya air purifier di rumah, itu bisa digunakan seperti itu.
0: Baik, ini seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu atau dalam pekan ini saja sudah dilakukan pengecekan tadi oleh Bang Yohanes dan teman-teman di LKK anti-Kong gitu ya. Jadi memang faktanya adalah mungkin masyarakat berpikir, Bang Yohanes, saya juga berpikir sebelum dijelaskan ini, kalau sudah turun hujan agak mendingan lah gitu kan. Ternyata kualitas udara kita masih tetap sama gitu ya, karena tadi pengaruh yang seperti disampaikan Bang Yohanes, ada angin yang bertiup yang sehingga membuat apa namanya perputaran udara bisa saja kembali gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Dengan kualitas yang seperti itu ya Bang Yohanes ya.
1: Iya.
0: Nah, saya membayangkan kalau di rumah kita sendiri kan dengan kualitas udara yang memang sudah buruk seperti itu. Kalau kita berdiam diri di rumah, terus di dalam rumah kita memang kualitas udaranya juga sudah tidak baik karena pengaruh dari angin yang sudah masuk gitu. Itu seperti apa? Apa yang perlu kita lakukan atau bagaimana cara kita menetralisir supaya udaranya lumayan agak bagus lah gitu, atau ada cara lain gitu Bang Yohanes dilakukan agar lingkungan sekitar rumah kita tetap aman meskipun kita nggak kemana-mana tapi kita stay di rumah gitu Bang Yohanes?
1: Oke, teman-teman pendengar, RW sekalian, jika teman-teman berada aktivitas dalam ruangan tapi merasa kualitas di ruangan juga masih kurang bagus, teman-teman bisa nanti bisa menggunakan namanya air purifier. Itu untuk pencernaan udara. Jika tidak punya, bisa buat sendiri. Bahannya adalah kipas, lalu nanti di kipas itu di itunya apa? Di setelah kipas itu bisa dikasih penyaring, bisa HEPA filter kah atau penyaring yang buat apa namanya? Akuarium gitu. Pokoknya yang ada buat bisa menyaring udara, bisa dipakai. Itu nanti bisa dijalankan kipasnya, nanti bakal kelihatan itu kalau misalnya udara cukup jelek apa udah buat apanya, itu bakal nanti di filternya itu nanti bakal ada kayak debu-debu seperti itu. Teman-teman saya sarankan untuk di dalam rumah saja, tapi jika teman-teman memang berprofesi sebagai petani atau memang haruskan di luar ruangan, cukup pakai masker. Maskernya pun bukan masker biasa, yaitu kalau bisa masker N95, karena partikel meter di kualitas sanggal itu cukup memperhatinkan ya. Dia 77,7 mikrogram itu sangat tinggi seperti itu. Dan sebisa mungkin bawa cadangan air tadi yang disebut oleh Bang Michael sudah lengkap sekali tentang dehidrasi, heat stroke, heat stress. Itu kalau bisa ketika di luar ruangan bawa cukup air, masker, dan juga kalau bisa jangan terlalu lama di luar ruangan seperti itu.
0: Kalau keluar tadi menggunakan masker N95 ya Bang Yohanes ya?
1: Ya, tapi kalau tidak ada pun masker biasa, dan kurangi apa isetitas di luar ruangan gitu. Seperti itu.
0: Jadi yang tidak terlalu perlu jangan keluar gitu ya. Atau betul, biasa orang-orang kalau udah lama di rumah suntuk pengen jalan-jalan nih sore-sore gitu. Nah, boleh dipikirkan beberapa kali dulu gitu ya, apalagi membawa anak kecil gitu ya. Dan anak kecil kan ini menjadi salah satu kelompok rentan juga, termasuk lansia gitu ya. Baik, kita break dulu sebentar. Saya menantikan pendengar untuk bisa bergabung. Saya yakin banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ditemu di lapangan oleh pendengar kita. Dan yang paling penting di sini adalah kita bersama-sama untuk berbagi ilmu, berbagi tips, berbagi pandangan tentang bagaimana sisi kesehatan dari kita menyikapi cuaca saat ini gitu ya pendengar. Jadi kita berbagi mindset saja supaya apa namanya ilmu yang dibagikan ini bisa terus diserap dan bisa didengarkan, kemudian nanti dibagikan ke masyarakat yang lainnya yang mungkin tidak mendengarkan apa namanya informasi saat ini. Saya nanti menunggu Anda, harapannya bisa bergabung di 08 11 57 56 494, kemudian layanan telepon di 08 57 53 81 0365. Bang Yohanes dan Bang Mikael, kita minum dulu gitu ya, karena harus menjaga dehidrasi dulu. Kita break sambil menantikan pendengar kita yang akan bergabung ya. Dan silakan nanti bisa bergabung pendengar. Kami akan kembali setelah beberapa pesan-pesan berikut ini.
3: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku OTW ke sana.
4: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
5: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
6: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Dan kita masih bersama dua narasumber kami yang sudah membagikan tadi beberapa referensi tentang bagaimana kita bisa terus sehat di musim kemarau yang saat ini sudah datang. Dan tentu jangan sampai kita kendor akan kesehatan kita. Ya, masih ada Yohanes Jili Rakitadewa, Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dari Loka Kekarantinaan Kesehatan Ntkong, dan juga Bang Mikael Kurniawan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Puskesmas Ntkong. Baik, dua narasumber kami, sudah ada pendengar yang masuk, kita terima dulu, boleh ya Bang ya? Oke, kita terima dulu dari layanan telepon. Baik, halo, selamat pagi Kakek Andin.
3: Selamat pagi Bang Abed, salam ya. Sehat selalu.
2: Salam sehat.
3: Gimana kabarnya ya. Sabang Merah nih?
2: Sabang Merah baik-baik saja, saya juga sehat. Kakek Andin bagaimana, sehat juga kah?
3: Puji Tuhan, sehat Bang Abed. Cuman yeah, ini cuacanya panas berdengkang ini.
2: Iya, yeah, masih panas sama seperti beberapa pekan yang lalu ya Kakek Andin ya.
3: Iya, yeah, betul. Semangat Bang Abed, ini Kakek Andin mau nanya sama narasumber.
2: Oh iya, yeah, boleh, silakan, apa tuh?
3: Ini kan Kakek Andin udah berumur nih, udah 50 lebih. Tiap hari itu Kakek Andin tuh tetap ada kopinya. Karena kita kerja di ladang nih ya, yeah. Jadi air putih pun minum juga. Cuman yeah, yeah, kalau enggak minum kopi itu rasanya gimana gitu, enggak semangat gitu, Pak. Yeah, jadi yeah, apakah seumuran Kakek Andin nih minum gula tuh ukurannya berapa itu? Tolong Abang berdua tuh yang dari Dinas Kesehatan ke Bang Abed.
2: Dari Puskesmas Ntkong sama Loka Kekarantinaan Ntkong ini.
3: Iya, yeah, biar apa, Kakek Andin bisa menjaga kesehatan gitu. Cuman kalau yeah, untuk ninggalkan kopi gula nih rasanya enggak mampu Bang Abed.
2: Yeah,
3: jadi yeah, kalau kita kerja ya malum lah, kayak kita di apa petani ini ya. Kalau yeah, kerja itu keringat keluar, tenaga

0: Beliau ini usianya 50 tahun gitu ya. Kemudian suka ngopi, minum air juga ya. Karena beliau kan bekerja sebagai pekerja di kebun, pekerja di sawah gitu ya. Sebagai petani lah gitu ya. Lalu beliau juga karena tadi mungkin di musim sekarang kan salah satu hal yang mungkin diwanti-wanti adalah minuman yang bergula tadi. Itu seperti apa menanggapi ketika ukuran gulanya harusnya yang awalnya 2 sendok mungkin ada mungkin toleransi seperti apa mungkin ukuran-ukuran gula yang boleh diminum ketika musim seperti ini atau tipsnya seperti apa kalau yang memang suka ngopi, kalau nggak ngopi aneh rasanya gitu. Bang Mikael mungkin silakan Bang ditanggapi Bang.
1: Oke, baik, kakek yang kakek sudah Andin, bertanya ya. Terima kasih. Ya, kakek Andin ya.
0: Ya.
1: Oke, untuk orang dewasa sebenarnya punya standar yang tetap, standarnya memang tidak berubah-ubah. Khusus untuk konsumsi gula, orang dewasa itu di angka 50 gram. Nah, di angka demikian, standar yang biasa kita gunakan itu adalah sendok. Sendok yang kita gunakan biasanya sendok makan, itu antara 3 sampai 4 sendok. Nah, demikian kira-kira jumlah gulanya. Tapi diingat, jumlah gula yang kita konsumsi itu bukan berarti, misalnya contoh kakek Andin buat kopi dengan 2 sendok gula. Oh, berarti baru menggunakan 2 sendok gula. Jangan sampai berpikir demikian. Karena pasti sebelumnya atau setelahnya kakek Andin ini pasti sudah ada makan, entah itu makan nasi, entah itu makan cemilan yang lain, yang di dalamnya itu juga ada kandungan gula. Nah, yang dimaksud dengan 50 gram tadi itu adalah jumlah kebutuhan dalam satu hari. Jadi ketika orang mengkonsumsi gula dengan jumlah normal, segitulah dia jumlahnya. Dan jumlah ini bersumber dari berbagai makanan dan minuman yang kita konsumsi. Mulai dari tadi ada kopi, kemudian ada makanan besar, entah itu dalam bentuk sarapan pagi, makan siang, maupun makan malam, dan makanan-makanan lain. Dan juga perlu kita ketahui bahwa gula itu juga tidak hanya ada di dalam makanan yang berbentuk gula, tetapi juga ada di dalam bentuk-bentuk lain, seperti di dalam nasi juga ada gula. Kemudian di dalam buah-buahan juga ada gula. Lalu di dalam beberapa jenis makanan yang mengandung protein tinggi juga ada gula. Nah, ini dari total keseluruhannya itulah yang harus kita ketahui jumlahnya 50 gram. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita mengkonsumsi kopi, misalnya kopi untuk pergi ke ladang? Biasanya masyarakat kita itu mengkonsumsi kopi untuk melakukan aktivitas berat itu dengan jumlah gula yang cukup tinggi. Yeah. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tenaga itu bisa lebih kuat, lebih besar tenaganya untuk melakukan aktivitas di ladang. Nah, perlu Ki Andin ketahui dan pendengar RI dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran, perlu juga kita ketahui bersama bahwa sebesar apapun jumlah gula yang pada hari ini kita konsumsi, itu akan dapat mempengaruhi kesehatan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apapun kondisi cuacanya, dimanapun kita berada, pastikan kita hanya cukup mengkonsumsi batas maksimum dari gula yang ditolerir oleh tubuh kita tersebut. Jadi bagaimana kalau misalnya ke ladang dan tidak mampu, tidak minum kopi? Ya sudah, silahkan konsumsi kopi dengan jumlah gula yang sedikit, atau bahkan mungkin gulanya cukup 1 sendok. Karena pasti dari sumber makanan yang lain gula itu sudah masuk juga ke tubuh kita. Ya, seperti itu kira-kira, Andin dan pendengar.
0: Ya, baik-baik. Nah, semoga ini menjadi salah satu perhatian dari pendengar juga. Terutama tadi kakek Andin sudah dijawab. Semoga sudah memberikan jawaban gitu ya. Dan Saya yakin karena kebanyakan profesi yang ada di Kabupaten Sanggau ini kan petani gitu ya. Dan sekarang kan musim-musim

0: ada proses buka lahan baru. Nah, ini ada yang mungkin sama dengan kakek Andin juga. Salah satu yang tadi sudah disampaikan bisa apa namanya menjadi perhatian gitu ya. Bang Yohanes mungkin ada tambahan atau seperti apa, Bang?
1: Saya cukup aja, soalnya tadi yang disampaikan by Michael udah sangat lengkap.
0: Dan ini ada yang masuk juga, ini sepertinya bertanya tentang lingkungan, sepertinya Bang Yohanes ya, dari Bu Yuli gitu ya, Bu Yuli yang ada di Sanggau Permai. Selamat pagi RRI, saya Yuli dari Sanggau Permai. Saya ingin bertanya, saat musim kemarau biasanya lingkungan menjadi lebih kering, banyak debu dan sampah atau daun-daun kering yang lebih mudah menumpuk. Nah, apakah kondisi lingkungan seperti ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat? Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan sebagai warga agar lingkungan tetap bersih dan sehat selama musim kemarau, katanya. Nah, ini boleh Bang Yohanes, silakan ditanggapi, Bang.
1: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan cukup bagus sekali. Jadi saat musim kemarau, kondisi yang kering, lalu juga berdebu, itu cukup mempengaruhi kesehatan. Pertama, kualitas udara, karena ketika kering, debu, lalu panas, itu dapat mempengaruhi pertama kualitas makanan kita. Kenapa? Karena kita saat kita memasak atau apa, menempatkan makanan, lalu tebu berterbangan, itu akan menyebabkan ada bibit-bibit penyakit masuk ke dalam makanan kita, sehingga dapat menyebabkan pertama diare, lalu juga tebu yang berterbangan juga dapat menyebabkan penyakit ISPA, tadi disebutkan dari WKL, lalu juga panas juga dehidrasi, penyebab dehidrasi, dan juga banyak hal lagi. Asap yang saat ini terjadi di Kalimantan juga dapat menyebabkan banyak sekali penyakit, terutama untuk yang apa kondisi rentan seperti lansia dan juga penyakit khusus, terutama asma. Tadi yang seperti singgung apa beberapa poin yang sebelumnya. Jadi untuk masyarakat yang terutama di Sanggau Permai, ibu yang Sanggau Permai,
0: Bu Yuli,
1: Bu Yuli ya, misal. Kalau saya punya anak, tolong di apa dalam rumah saja, karena memang saat ini anak lansia dan juga yang punya penyakit khusus itu sangat rentan, terutama anak kecil itu bisa penyakit penyakit ISPA. Anak saya saat ini batuk-batuk karena kemarin sempat keluar, aduh parah, bingung saya. Lalu untuk Ibu Yuli, saya dalam rumah juga usahakan untuk aktivitas di luar ruangan seperti berbelanja itu kalau bisa pakai masker. Kalau bisa beli ada apa kerjaan yang di luar ruangan seperti beladang, utamakan apa jangan sampai dehidrasi, jadi bawa air dan juga apa topi untuk menghindari heat stress seperti itu.
0: Ini beliau bertanya lagi, Bang Yohanes, izin gitu ya. Saya bacakan lagi.
1: Boleh.
0: Saya lanjut bertanya, Bang Albert, katanya kalau musim kemarau, debu dan asap sering membuat udara terasa kurang nyaman. Bagaimana cara kita, saya sendiri ibu rumah tangga, saya bingung dalam menjaga kualitas udara di lingkungan sekitar rumah saya agar tetap sehat, terutama untuk melindungi anak-anak dan orang tua saya yang lebih tua, katanya.
1: Bentar, kalau di dalam ruangan untuk anak dan orang tua, Bu Yuli, apakah di rumahnya punya semacam kipas atau apa yang bisa menggerakkan udara? Kalau ada, bisa menggunakan namanya air purifier sederhana atau apa penyaring udara sederhana. Caranya adalah kalau Bu Yuli punya filter atau yang bagus sih apa filter ya, itu kipas terus ditempelkan filter itu, filter udara itu di kipas, terus nanti nyalakan aja, nanti udara kan berputar ya, nanti masuk ke dalam kipas itu, nanti si udara yang membawa partikel atau udara kotor itu nanti akan tersaring, lalu kipas itu akan menyalurkan udara bersih seperti itu, seperti itu.
0: Jadi supaya kita bisa melihat bagaimana udara yang di sekitar kita bisa dilihat dari saringan itu ya, apakah kalau sudah terlihat kotor artinya memang udah tidak baik ya. Jadi kalau semakin sering disaring artinya juga akan membuat udara di sekitar rumah kita juga semakin aman gitu ya Bang Yohanes ya.
1: Betul, karena emang susah sih kalau saya bilang pakai HEPA filter, semua orang juga tidak punya
0: Filter gitu ya.
1: filter itu kan.
0: Iya. Tapi bisa dilakukan tadi dengan cara yang disebutkan Bang Yohanes ya,
1: Iya,
0: kipas
1: betul.
0: angin gitu ya.
1: Iya. Kalau misalnya di rumahnya juga punya HEPA filter, apa kipas yang ada apa yang kabutnya itu, ada humidifier juga bisa dipakai karena air itu mengikat kotoran di udara, jadi bisa dipakai juga seperti itu.
0: Baik, baik. Tapi sebenarnya kalau orang yang peduli akan kesehatan lingkungan dia, mungkin ada cara-cara yang harus dilakukan termasuk tadi berupaya membeli kipas yang bisa menyaring udara tadi gitu ya Bang Yohanes ya, air fryer seperti ini bisa dilakukan ya. Nah,
1: Betul.
0: kalau mungkin kemarin sempat berpikir oh ternyata kipas ini untuk membuat kita lebih dingin saja di musim kemarau ini, tapi berpikir lagi oh kipas ini bisa menyaring udara bersih gitu ya. Jadi ada alternatif yang memang sudah dipikirkan, terutama tips-tips yang sudah disampaikan tadi bisa dilakukan di rumah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Yohanes dan semoga saya yakin di mana saja pendengar mendengarkan ini bisa menjadi salah satu referensi bagi mereka, boleh di apa namanya dicoba gitu ya. Karena memang kita sama-sama menjaga kualitas udara agar semakin lebih baik, terutama di lingkungan rumah kita saja dulu gitu ya. Karena memang dari indeks kualitas udara saat ini yang sudah terlihat sangat tidak baik-baik saja ya. Dan sebenarnya agak kurang ya 1 jam ini kita berdiskusi gitu ya. Gitu ya. Tapi yakin, saya yakin ada pendengar kita yang masih akan terus bertanya. Jangan sedih karena minggu depan kita masih akan ada program Indonesia Sehat lagi ya. Tapi sebelum saya tutup ya, karena ini sudah di menit ke-55, ada closing statement yang nanti boleh disampaikan ke pendengar kita, terutama dalam menyikapi musim kemarau dalam menjaga kesehatannya masing-masing gitu ya. Boleh, silakan dari Bang Mikael dulu.
2: Oke, baik. Pesan kami pada seluruh pendengar RI dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, khususnya untuk masyarakat, tetap harus bekerja misalnya, atau beraktivitas di luar rumah selama musim kemarau, itu produktif, itu adalah sesuatu yang penting. Tetapi jangan sampai mengorbankan kesehatan. Jangan merasa bahwa istirahat itu berarti malas, dan jangan juga merasa tunggu haus baru minum, dan jangan merasa tunggu lelah baru istirahat. Tetapi pastikan bahwa tubuh itu cukup air, cukup istirahat, dan cukup untuk waktu tidur agar tubuh bisa tetap sehat dan bugar dalam menghadapi situasi dan kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini.
0: Ya.
2: Demikian.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Bang Yohanes, silakan.
1: Oke, dari saya singkat saja. Jadi musim kemarau boleh datang, asap boleh ada, tapi kesehatan jangan sampai kendor. Mari kita jaga air kita, jaga udara, jaga lingkungan, dan yang paling penting itu jaga diri serta keluarga kita, karena kita tahu sendiri mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Baik, terima kasih. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Baik Bang Mikael, selamat melanjutkan tugas aktivitasnya hari ini ya. Semoga berjalan dengan lancar. Begitupun Bang Yohanes, semoga berjalan dengan lancar. Karena dua narasumber kami ini ada di Entikong ya, sebagai garda terdepan di daerah perbatasan. Semoga apa ya, kita berdoa semoga kondisi cuaca kemarau ini segera tibalah hujannya, turun hujannya, supaya kualitas udara kita bisa turun sedikit dari indeks yang saat ini gitu ya. Tetap sehat juga abang-abang berdua ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa juga.
0: Baik, terima kasih ya. Dua narasumber kami sudah hadir memberikan informasi untuk Anda tentang bagaimana kita bisa terus sehat di musim kemarau. Jadi tagline-nya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, seperti halnya bagaimana kita menjaga kesehatan kita, tentu dari pembahasan hari ini kita semakin juga memahami ya bahwa menjaga kesehatan tidak mengenal musim ya, baik kemarau, baik hujan gitu ya. Dan ketika musim kemarau datang saat ini juga, pastikan bahwa tubuh mendapatkan cukup air, konsumsi makanan bergizi, jaga kebersihan diri dan lingkungan, serta lindungi tubuh dari paparan panas dan debu gitu ya. Jangan menunggu sampai tubuh mengalami gangguan kesehatan dulu atau jangan sampai sakit dulu. Mari mulai dari kebiasaan sederhana dan lakukan secara konsisten setiap hari. Karena musim kemarau ini memang boleh datang gitu ya, tetapi menjaga kesehatan tidak boleh kendor ya. Saya juga pamit dari program Indonesia Sehat. Semoga informasi yang sudah dihadirkan dua narasumber kami bisa bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di program Indonesia Sehat selanjutnya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan ajak Anda pendengar untuk menyimak dinamika olahraga bersama Programa 3 RRI.
3: Pro 1.

0: 1. Dinamika olahraga.
1: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan race pack Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Reece James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu.

0: ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amadi, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
1: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
2: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Ginoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Izan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Izan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah cukup bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopalu. Adanya Izan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Hartabrat. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun dihujat, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengisi ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ingin berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajar gak mungkin anak kecil dengan sendiri, pasti dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Izan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Izan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Aku

0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanala Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nan

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa."
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau di 97 MHz. Selanjutnya pukul 11.42 saat ini kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allah.

0: Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
12: Pokoknya acara iki cocok gue ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
16: Ah, jadi gok balapangan, yuk ke nomot, tekidup gok Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz ya. Saatnya sudah istirahat siang karena sudah jam 12 lewat 1 menit. Anda yang mungkin sedang ada di kebun, ada di sawah dan ada di ladang, atau mungkin sedang beraktivitas di luar sana, semoga bisa tetap sehat, tetap aman gitu ya. Dan yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan juga, saatnya sudah makan siang, boleh di siapkan dulu menu makan siangnya, atau juga bisa disantap makanan-makanan yang sudah Anda persiapkan ya. Kalau siang-siang seperti ini cocoknya makanan apa gitu ya? Kalau bagi saya sih yang mungkin enak di lidah, lebih ramah ekonomis juga di kantong atau juga baik untuk kesehatan, mungkin rekomendasinya adalah makanan-makanan yang mungkin banyak mengandung air gitu ya. Dan makanan-makanan yang banyak mengandung air seperti timun gitu ya, atau mungkin seperti labu, nah ini bisa dibuat sup, wah enak gitu ya. Atau dicampur dengan ikan asin dengan sambal, wah cocok ya. Atau mungkin ada tempoyak di tempat Anda, boleh, karena kemarin kan musim durian ya, mungkin sudah jadi tempoyak, bisa dikonsumsi juga di siang hari ini. Tapi jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih ya. Dan pastikan kalau tubuh kita sebelum badan kita merasa haus, kita dulu yang minum gitu ya. Jadi jangan sampai badan kita atau lidah kita yang udah ngerasa haus baru kita minum ya. Sebelum haus, minumlah terlebih dahulu ya, karena cuaca yang agak sedikit menyengat dan kondisi kualitas udara kita yang sangat tidak baik ini, maka kita lebih ekstra lagi untuk mengatur kesehatan kita, termasuk memilih menu makan yang enak, ekonomis, sehat tentunya gitu ya di siang hari ini. Baik, kita akan hadirkan program Ragam Budaya, lagu-lagu Nusantara akan kita hadirkan dari Sabang sampai Merauke, tergantung requestan Anda gitu ya. Jadi requestnya boleh beragam, lagu dari Papua kek sesekali gitu ya, atau lagu dari mana, dari NTT kek sesekali, atau lagu dari Sulawesi gitu ya campur-campur lagunya ya, biar kita merasakan bagaimana keragaman kita ini memang sangatlah kaya gitu ya. Oke, saya akan memantik semangat kita dulu dengan satu buah lagu. Saya akan ke ujung, paling ujung sekali, di seberang kita ada Pulau Sumatera, paling ujungnya ada Padang ya. Saya awali dengan satu lagu Padang terlebih dahulu ya. Berikut ini sebelum kita akan hadirkan sesi layanan telepon dan juga di SMS.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz ya. Baik, kita berada di program Ragam Budaya sesi yang pertama. Saya akan ke ada Bung Ganteng di sana di WhatsApp sudah gabung ya. Halo, selamat siang Bung Ganteng.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bung Ganteng.
0: Iya, apa kabar hari ini Bung Ganteng? Sehat kan?
1: Puji Tuhan. Kabarnya puji Tuhan aman. Ini Bung, ada kabut asap nih masih.
0: Oh, masih. Iya ya. Hujan bagaimana di sana?
1: Iya. Gimana, Bung?
0: Hujannya sudah turun atau belum?
1: Kemarin hari malam kemarin sih hujan lebat.
0: Oh.
1: Ternyata tuh hujan lokal iya. Gitu, Bang.
0: Iya ya, tidak merata
1: kemarin
0: ya.
1: Kemarin tuh waktu hujan kabut asap tetap berkurang, tapi lama-lama langsung kembali kambuh. Karena kan lokal, kalau misalnya kalau hujannya merata, sekabupaten sampai mungkin saya yakin pasti hilang, itu pasti gitu.
0: Iya.
1: Kalau Sanggau bagaimana, Bung?
0: Sanggau juga masih sama ini ya, kualitas udaranya sudah sangat tidak sehat ya.
1: Oh gitu. Tapi ya, yang penting Bung, yang penting kita jaga kesehatan aja. Yang penting minum air putih banyak-banyak. Dan lebih pula kalau kita keluar harus pakai masker begitu.
0: Iya, betul. Setuju ya. Jadi harus menjaga ya.
1: Begitu. Okay. Ya ini. Ini Abang nanti lagu ini lagu Jawa nih, Bung.
0: Oh, lagu Jawa. Mantap.
1: Tapi nanti saya kirim linknya, takut salah putar ya, Bung.
0: Oh, boleh.
1: Karena ini agak mungkin kalau dicari agak susah-susah nih, kalau linknya mau bisa ya gitu.
0: Iya.
1: Saya tuh kalau request lagu, Bung, kalau penyiarnya agak susah tuh memang cari linknya. Itu malah penyiarnya bilang malah bagus kirim link, malah mudah katanya, malah enggak perlu cek lagi katanya.
0: Iya, betul.
1: Karena kan langsung apalagi saya gabung di Perompat Palangkaraya, itu kan acara lagu-lagu daerah juga. Biasa sore juga dia begitu.
0: Oke,
1: nomor teleponnya tuh kayaknya masih gangguan tuh, Bung.
0: Oh, masih kah?
1: Gangguan gitu. Dari semalam, dari Bung Okrin kemarin. Tiga hari inilah udah mulai gangguan ini. Mudah-mudahan nanti dicek kembali ya, Bung ya.
0: Siap,
1: nomor
0: siap.
1: Yang biasa tuh ya. Jadi teman-teman sabar dulu. Pasti nanti akan apa namanya? Akan normal kembali, sabar aja begitu ya. Bagi yang pakai WA bisa nanti. Oke, nanti Bung saya kirim linknya, salamnya kita rangkul aja, Bung ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang juga, terima kasih ada Bung Lanius di WhatsApp kita baru saja gitu ya. Dan kita langsung saja akan siapkan satu lagu. Nanti Bung Lanius akan ngirimkan di WhatsApp ya. Dan saya masih undang Anda boleh di layanan WhatsApp atau WhatsApp call gitu ya, boleh di 0811 5756494. Kalau mungkin kesusahan untuk masuk di layanan telepon biasa, boleh ke WhatsApp saja ya, 0811 5756494. Yang mau chat kita bisa lewat WhatsApp saja gitu ya. Dan siang-siang seperti ini ngomong-ngomong, sudah makan siang apa belum gitu ya? Kalau belum boleh makan siang dulu, persiapkan makan siangnya karena sudah siang. Jadi ada mungkin sebagian orang yang makannya dirapel ya, makan paginya sekalian makan siang saja gitu ya. Ada memang orang yang pagi-pagi sudah makan, khusus mungkin untuk para pekerja-pekerja, para petani kita mungkin sudah makan, tapi sekarang sudah boleh waktunya untuk makan siang gitu ya. Dan menjadi perhatian kita bersama juga, kalau saat ini memang kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau. Dari situs IQ Air saja bahwa kualitas udara di Sanggau saat ini masih buruk gitu ya. Dan tentu ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Jadi dikatakan di situs ini bahwa kualitas udara Kabupaten Sanggau tidak sehat gitu ya, ada di 166 ya. Kemudian polutan utamanya ada di PM2,5 ya. Jadi hari ini yang masih panas dengan suhu 31 derajat Celcius, kita memang selalu diharuskan untuk tetap menjaga kesehatan. Kalau tidak tidak penting keluar rumah, jangan keluar rumah ya. Kualitas udara di dalam rumah juga harus diperhatikan gitu ya. Dan siapa tahu ada lagu-lagu budaya, lagu-lagu daerah, lagu-lagu yang memang sudah sering menemani Anda sejak kecil gitu ya. Kalau dari Kalimantan Barat itu kan ada lagunya Cicik Periuk Bilanga Sumping dari Jawi. Ini kan lagu nasional kita dari Kalimantan Barat. Siapa tahu lagu ini sering dinyanyikan oleh nenek kita dulu gitu ya, pas masih nidurkan kita pas kecil ya. Dan rindu lagu ini boleh di request atau lagu-lagu lainnya, lagu-lagu yang apa ya, yang dinyanyikan juga gitu ya. Nah kalau di suku Dayak sendiri, kalau setahu saya itu biasanya nidurkan anak-anak ketika kecil itu ada berayun gitu ya. Jadi lagunya tidak ada, tapi memang nadanya yang selalu membuat kenyamanan tersendiri. Saya teringat sekali dulu waktu kecil juga ditidurkan lewat berayun itu gitu ya, yang dinyanyikan oleh nenek-nenek saya. Dan mungkin nenek Anda juga yang sama gitu ya, ketika tidur dengan nada yang khas, kemudian lirik yang dibuat sendiri gitu ya, mengenang masa-masa dulu ya, sehingga memang kita yang mendengarkan juga terasa begitu dimanjakan gitu ya. Dan akhirnya tidur. Siapa tahu Anda mengalami hal yang sama ya. Ini menjadi salah satu lagu-lagu apa ya, lagu-lagu yang masih melekat di benak kita ya, lagu-lagu yang membuat kita lebih rindu akan budaya-budaya kita. Oke, kita sambut lagi di WhatsApp kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, ragam budaya.
0: Iya, dengan siapa ini, Bang?
2: Dengan orang Belangin nih, Bang Albert.
0: Oh, orang Belangin di sana. Oke. Orang Belangin siapa ini?
2: Pak Belalang.
0: Oh, Pak Belalang. Siap, siap. Pak Belalang, hari ini bagaimana kabarnya, sehat kah?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan, sehat. Lagi ngapa ini? Lagi di kebun sawah?
2: Oh, lagi nyantai kita nih di rumah.
0: Oh, di rumah saja. Nah, baik. Sungai Kapuas masih surut ya, Pak Belalang, di sana ya?
2: Masih, itu udah dangkal sekali itu, Bang Albert.
0: Dangkal sekali. Meskipun pernah sempat hujan kemarin ya, Pak Belalang ya?
2: Ya, hujannya kan durasinya enggak lama tuh, Bang Albert. Ya, ibaratnya sambil lewat aja hujannya
0: sambil
2: tuh.
0: Sambil lewat. Rintik-rintik saja gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, sambil santai-santai mau dengar lagu apa nih, Pak Belalang?
2: Nah, kalau ada kita ini request lagu dari apa, Sulawesi itu, Bang Albert?
0: Sulawesi.
2: Masih Si Patokaan.
0: Oh, Si Patokaan, ya. Oke, okay. Siap. Si Patokaan, ya. Ada lagi.
2: Salamnya. Selaja ya, Bang Albert.
0: Ya, baik.
2: Buat Bang Albertnya, selamat bertugas dan selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga Pak Belalang di Belangin ya. Baik, satu penelpon kita dari Belangin baru saja ya. Saya siapkan dulu lagunya Si Patokaan.

0: Oke, selanjutnya ada Kakek Andin di layanan telepon WhatsApp ya. Halo, selamat siang Kakek Andin.
1: Halo, selamat siang. Selamat bersantap nih Bang Abed.
0: Selamat bersantap, makan berami kalau ada temannya gitu ya.
1: Iya, ini lagi habis istirahat ya, Min.
0: Oh, iya.
1: Makan.
0: Lagi di mana?
1: Makan, dengar radio Sanggau.
0: Di kebun ya.
1: Masih
0: berarti
1: dapat
0: ya.
1: Masih dapat Laguna nih.
0: Masih dapat, tapi di mana posisinya nih Kakek Andin? Di kebun ya?
1: Di, kalau Kakek Andin bisa nelpon nih tetap di pondok.
0: Di pondok ini. Ya.
1: Iya, karena di rumah tuh agak susah. Bisa nelpon kecuali pakai WiFi ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Kadang-kadang WiFi-nya pun lelet juga.
0: Iya. Baik baik. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya ini dari Yakob yang Jangket ya, Pancar Seronu.
0: Pancar
1: Seronu ya.
0: Ronu. Siapa tadi penyanyinya?
1: Yakob Jangket kalau enggak salah.
0: Yakob. Oke. Okay. Pancar Seronu.
1: Pancar Seronu ya.
0: Sama Yurika Nori ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ini artinya
1: itu
0: apa nih?
1: Diartikan bahasa kitanya pancar matahari katanya.
0: Oh, terus matahari bersinar terang gitu ya.
1: Iya, ini lagu musim kemarau nih Bang Abed.
0: Pas lagunya ini kek. Oke, lagunya
1: nyuruh kita kepanasan ya Bang Abed. Ini betul-betul luar biasa terasa panas sekali ini.
0: Sampai-sampai angin juga apa sulit ya ditemukan ya. Kek ya.
1: Iya betul Bang Abed. Nah, kebetulan pondok ini dekat pinggir jalan. Kalau pas ada logging HTI lewat tuh, waduh, debunya tuh udah kelihatan jalan Bang Abed.
0: Aduh.
1: Udah ditambah ini kabut, tambah debu jalan lagi.
0: Waduh. Sehat-sehat ya Kek ya.
1: Luar biasa.
0: Ya.
1: Oke Bang Abed, salam okay. Kita rangkul aja.
0: Iya.
1: Salam budaya. Selamat siang Bang Abed.
0: Yo, salam budaya juga. Selamat beristirahat Kak Andin di sana ya. Lagunya Pancar Seronu sudah saya siapkan ya. Ada 3 lagu sudah masuk di playlist kita ya. Untuk Anda yang masih mau bergabung ya, saya masih menunggu di sesi yang pertama di siang hari ini. Saya juga menyapa pendengar kita di Antikong. Sudah lama tidak bersua dengan pendengar di Antikong. Boleh bergabung juga ya. Anda masih terhubung bersama kami, bisa bergabung juga ya. Ada Mbak Elsa langsung muncul ya, panjang umur ya. Oke, kita terima dulu. Halo, selamat siang Mbak Elsa, apa kabar?
2: Halo, selamat siang Bung Albert. Kabar iya. Saya BBS baik-baik saja ya.
0: Baik-baik, sehat.
2: Yang tidak baik tuh telepon biasanya, gimana kabarnya nih? Udah berapa hari macet terus nih.
0: Telepon biasanya lagi demam katanya tuh dari teknik
2: kita. Oh, kena debu ya. Kasihan yang tidak punya WA Bung Albert. Jadi mereka cuma menitur saja ya.
0: Iya.
2: Harap bertenang ya. Kayaknya kalau pakai WA terus nih tekor lah bandar Bung Albert.
0: Itulah makin
2: gimana
0: sulit ya.
2: Kabar di Sanggau, kalau di Suban nih udah hujan tadi malam, tapi hujannya tidak deras. Paling gerimis manda hati ja, untuk buang debu-debu ja lah, kayaknya ya.
0: Numpang lewat. Kalau di Sanggau malah nggak ada semalam, tapi kemarin ada dikit saja, tidak.
2: Oh ya.
0: Tidak. Panjang
2: kabut
0: juga.
2: Masih tebal kayaknya. Tidak ngaruh hujan sedikit saja, kecuali hujannya lebat kayaknya. Bisa lah berkurang sedikit kan. Karena sekarang udah banyak mobil sawit tuh masuk ke pabrik tuh kan. Sekarang aduh debu luar biasa Bang Albert.
0: Semakin
2: untungnya
0: menambah,
2: rumah berasal agak ke dalam, jadi gak terlalu kena debu kan. Jadi padat tuh kendaraan tuh, bolak-balik terus sampai malam. Sekarang sebelum lama ada pabrik tuh. Kayaknya gak lama lagi tuh udaranya tuh, pencemaran udara kena apa bau pabriknya tuh udah mulai ke sekarang tuh.
0: Yang di depannya tempatnya Mbak Elsa itu ya, yang ada masuk dalam itu ya.
2: Iya, masuk dalam. Tempatnya ada yang jeblai itu. Jadi debu luar biasa kalau masuk ke pabrik tuh Bung Abed, ya Allah.
0: Aduh.
2: Luar biasa sekarang ya. Orang makan duitnya, kita makan debunya Bung Abed.
0: Bertambah-tambah ya Mbak Elsa ya.
2: Itulah luar biasa. Gimana lagu sudah lengkap kah?
0: Boleh, boleh, apa lagu kita nih? Gas saja.
2: Oh, lagunya lagu Melayu Sekayam jalah ya.
0: Apa tuh?
2: Gelek-gelek sapi.
0: Lagu ini gelek-gelek sapi.
2: Kayak pengen lagu itu ya.
0: Gelek-gelek sapi itu artinya apa Mbak Elsa?
2: Nggak tahu juga Mbak Elsa tuh. Kayaknya sapi yang bergelek-gelek tuh kan lagu-lagu orang tua dulu Bang Abid.
0: Saya pikir
2: lagu kalau orang tua yang duduk-duduk anak kecil kan.
0: Saya pikir potong sapi itu gitu loh. Kita nyembeli
2: bukan
0: sapi.
2: Oh, gelek-gelek ya? Tuh kan kayaknya sapi tuh gelek kali
0: Albert. Oh, sapi tuh berjoget-joget gitu ya.
2: Iya, kepalanya geleng-geleng kepala lah. Gelek iya. Kan kepalanya begeleng. Heeh, geleng kiri, geleng kanan. Oh, itulah iya. Gelek-gelek sapi maksudnya.
0: Iya, iya. Oh, gitu. Ada-ada ya.
2: Iya. Iya, itulah baik. Judulnya. Oke. Okay. Oke, salamnya terutama buat Bang Albert lagi siaran. Selamat siang tamat bertugas. Semoga selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati buat teman semuanya. Salamnya dirangkul aja sampai Z tanpa kecuali. Semoga telepon biasa segera sembuh ya. Jangan sampai kayak nomor telepon di Tekong sampai menghilang radio Tekong. Lalu enggak baik enggak sembuh-sembuh teleponnya ya. Oke, Bang Albert, terima kasih. Selamat siang, semangat siang ragam budaya.
0: Baik, terima kasih juga, selamat siang ragam budaya. Sehat-sehat di mana saja pendengar kita berada. Ya, ada Mbak Elsa langsung muncul di perbatasan ya. Lainan telepon kita masih proses dulu gitu ya, karena ada gangguan kemarin dan masih terjadi hari ini. Semoga nanti segera diselesaikan gitu ya. Dan mohon maaf yang mungkin tidak mempunyai WhatsApp gitu ya, boleh nanti suatu hari siapa tahu nanti ada cucunya di samping, anaknya yang punya WhatsApp boleh nebeng gitu ya untuk kalau mau gabung sama kita ya. Tapi masih bisa bergabung tapi cuma di WhatsApp saja, ini belum ada yang bisa gabung di layanan telepon biasa ya. Oke deh, kita langsung saja akan menikmati dulu lagu-lagu di sesi yang pertama. Semoga lagu ini bisa menghibur kegiatan aktivitas yang sedang Anda lakukan dan cocok juga untuk sambil santap siang gitu ya. Makan di mana? Di rumah, di kebun, di sawah atau di ladang ya.

Pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan di bumi, salah satunya meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Satu gerakan kecil akan menginspirasi jutaan masyarakat di bumi. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi ini. Stop global warming.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di RRI Sanggau dan kita ke sesi yang kedua ya. Silakan bisa bergabung kembali ya. Oke, kita terima di layanan telepon. Baik, layanan telepon yang pertama ada Wanusu di sana ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bang Albert.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Bang Albert.
0: Sehat, syukurlah sehat. Sudah makan siang ke belum?
1: Udah habis makan, Bang Albert. request lagu dulu, Bang Albert.
0: Apa nih lagunya?
1: Lagunya Cik Cik Periuk, Bang Albert.
0: Oh iya kak, Cik Cik Periuk.
1: Itu lagu Sambas itu.
0: Oh, asalnya dari Sambas ya?
1: Iya, dari Sambas itu asalnya Ragam Budaya Sambas itu lagu itu.
0: Oh oke. Okay.
1: Nah, itulah nanti dengarlah lagunya nanti. Oke. Okay. Salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas berdansat selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Pertama salamnya buat Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ayu Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Mama Indah, buat Bang Jali, buat Mama Boboy, buat Bi Yuli di Setanding Sanggau, buat Mbak Yuli di Semawang, buat Mbak Hesti, buat Wanaci, buat Mbak Hesti, buat Lanius, buat Aki Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Wanusu di Sambas sudah bergabung bersama kita di apa namanya layanan telepon sesi yang kedua ya.

Ya, baik, kita masih menunggu atensi Anda untuk bergabung di sesi yang kedua di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini ya. Cuaca semakin terik, tapi kelihatan sudah ada angin yang sepoi-sepoi. Lumayan lah gitu ya, memberi kesejukan di siang hari ini. Anda yang sedang melakukan tugas, aktivitas, atau ada yang masih istirahat siang gitu ya.

Baik, ada yang bergabung lagi dari Bunia di Sangga Permai. Ya, halo, saya pendengar baru Bang Albert, saya Bunia di Sangga Permai. Mau dengarkan lagunya Bang Robert katanya, Borneo Rowan Pemodop ya. Oke, terima kasih ya. Lagunya nanti saya akan cari, Borneo apa tadi? Robertus ya. Oke, Robertus.

Oh ya, Borneo Rowan Pomidop ya, dari Bang Robert Park ya. Oke, lagunya sudah saya siapkan ya. Kita langsung saja akan putarkan lagu-lagu berikut ini karena nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan ya berita siang untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: itu kita jual tuh 140.000 neng, 1 kilonya cuma udah 3 hari ini gitu loh. Jenis cakra yang kuat banget naik.
1: Nah, artinya kita supaya memperkuat masyarakat ini tuh, ayo berbondong-bondong untuk membawakan anaknya ke balita itu ataupun ibu hamil datang ke posyandu.
2: Warta siang selengkapnya pendengar dan pemirsa. Hari Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama. Pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi persoalan yang serius, mulai dari kondisi sekolah yang belum terpelihara hingga sebaran tenaga pendidik yang belum merata. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Bapak Aswin Katib mengatakan, masih terdapat sekolah dengan jumlah murid sangat minim, bahkan hanya sekitar 23 siswa dalam satu kelas hingga kelas 6. Dan harus dilayani sekitar 5 orang guru. Ketimpangan tersebut dinilai membuat pengelolaan pendidikan menjadi kurang efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah menyiapkan penataan kembali sebaran sekolah dan tenaga pendidik. Salah satu opsi yang didorong adalah penggabungan peserta didik dari sekolah dengan jumlah murid yang minim agar sumber daya dari guru dan juga sarana pendidikan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Aswin berharap penataan ini menjadi langkah yang konkret memperkuat pemerataan kualitas pendidikan sekaligus mempercepat pembenahan sarana sekolah melalui sinergi pemerintah dan juga seluruh pihak terkait. Pendengar, harga cabai cakra di pasar sentral Sanggau kini menembus Rp140.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi dalam 3 hari terakhir akibat dari terbatasnya pasokan cabai lokal dan juga meningkatnya harga dari Pontianak.
3: Harga cabai cakra di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir. Salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan harga jual cabai mencapai Rp140.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan dari daerah lokal. Ia menyebut pasokan cabai lokal saat ini tidak tersedia sehingga kebutuhan masih bergantung dari kota Pontianak. Kondisi tersebut membuat harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Wida menyampaikan kenaikan harga juga dikaitkan dengan gagal panen akibat cuaca panas dan kondisi kabut asap. Cuaca ekstrim disebut mempengaruhi produksi cabai meski tanaman telah mendapat pasokan air yang cukup.
0: Cabai naik banyak dari 2 hari yang lalu kali ya. Dari Pontianak, karena mungkin di sini itu pasokan yang dari lokal tuh nggak ada, makanya naik banyak. Naiknya modal ya, modal dari sana tuh 120, 110 gitu ya, paling murah 110. Nah, gitu. Jadi kita jual tuh 140.000 neng, 1 kilonya cuma udah 3 hari ini gitu loh. Jenis cakra yang kuat banget naik, gagal panen katanya karena kan kuat kemarau terus kabut.
3: Sementara itu, jenis cabai lainnya berukuran lebih besar masih dijual dengan harga sekitar Rp100.000 hingga Rp105.000 per kilogram. Ia berharap pasokan kembali normal agar harga cabai di tingkat pasar dapat berangsur turun. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di lahan sawit milik masyarakat di Dusun Mangkup, Desa Traju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau dengan luas terdampak sekitar 1 hektar. Tim gabungan yang terdiri dari Polsek Toba, masyarakat dan karyawan perusahaan perkebunan ini melakukan pemadaman serta pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Kapolsek Toba, Ibtu Arnold Rocky, mengatakan bahwa penanganan dilakukan secara menyeluruh karena lokasi kebakaran ini berada di lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan. Dan setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pengisolasian dan pemantauan berkala untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul. Dan dari Dinkes Kesehatan Kabupaten Sanggau atau Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus mendorong optimalisasi 766 posyandu di desa di 169 desa untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan juga anak. Cakupan pemberian vitamin A menjadi perhatian dengan target pelayanan mencapai lebih dari 90%.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mendorong masyarakat aktif memanfaatkan posyandu yang khususnya untuk memantau kesehatan balita dan ibu hamil. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menegaskan posyandu harus menjadi ujung tombak dalam memastikan kebutuhan kesehatan dan gizi masyarakat terpenuhi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberian vitamin A yang dilaksanakan rutin setiap Februari dan Agustus. Dengan cakupan pemberian diharapkan menembus lebih dari 90%. Karena itu, Dinkes Sanggau mengajak orang tua tidak melewatkan momentum pemberian vitamin A dengan membawa balita ke posyandu demi mencegah resiko kekurangan vitamin dan menjaga tumbuh kembang anak.
1: Sebenarnya kalau untuk di posyandu kita kan ada sekitar 169 desa, ada sekitar 766 posyandu. Nah, artinya kita supaya memperkuat masyarakat ini, ayo berbondong-bondong untuk membawakan anaknya ke balita itu ataupun ibu hamil datang ke posyandu. Nah, di posyandu itu memang kita untuk kesiapan alat dan atau alkesnya itu, terutama untuk vitamin A itu kan setiap diberikan pada saat bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, harapan kita memang untuk bulan Februari itu memang sudah, walaupun sudah lewat, tapi kita harapan kita, capaian kita sudah hampir 90 lebih persen. Kenapa? Karena untuk pemberian vitamin A itu dengan antusias itu dalam bulan Februari dan bulan Agustus.
4: Majori menegaskan, beradaan 766 posyandu harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat, bukan sekedar menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat penguatan kesehatan ibu dan anak. Ia berharap masyarakat semakin sadar untuk rutin datang ke posyandu, karena keberhasilan menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga pada peran aktif keluarga. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya menerapkan sistem kontrolit landfill dalam pengelolaan sampah di TPA. Kepala Bidang PSLB 3 DLH Sanggau, Sumardi, mengatakan keterlambatan alat berat dan ketersediaan BBM menjadi kendala dalam mengoptimalkan sistem pengelolaan tersebut. Ia menjelaskan upaya penerapan kontrolit landfill ini juga belum dapat dilakukan secara penuh karena sarana pendukung di TPA masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya alat berat yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah. Nah, selain sarana alat berat, ia juga menyebut operasional pengelolaan sampah juga menghadapi keterbatasan bahan bakar minyak atau BBM. Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Yonif TP 833 membagikan masker kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang dipengaruhi oleh asap kabut.
5: Chandra Kirana Cabang Yonif TP 833 membagikan masker kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Yonif TP 833, Adini Rizka Imron, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang dipengaruhi oleh kabut asap. Ia mengatakan pembagian masker menyasar masyarakat dan juga pengendara yang beraktivitas di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian Persit untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan. Adini juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi. Ia secara khusus mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan anak-anak yang saat ini mengikuti pembelajaran dari rumah.
6: Selamat pagi. Pada hari ini kita ada kegiatan pembagian masker kepada seluruh masyarakat sebagai salah satu kegiatan bentuk kepedulian kita terhadap bencana kabut asap yang saat ini sedang melanda Kalimantan Barat. Harapannya dengan kegiatan kecil kita ini bisa berdampak besar untuk masyarakat, bisa membantu masyarakat untuk selalu menjaga kesehatannya di tengah kabut asap yang sedang terjadi.
5: Panini berharap kabut asap akibat karhutla segera berlalu dan hujan segera turun. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa dalam kondisi udara yang lebih baik. Okto Ferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Harga cabai cakra di Sanggau tembus Rp140.000. Dinkes Sanggau perkuat posyandu kejar cakupan vitamin A. Saya Franciscus Albert, pendengar dan pemirsa, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang berisa, tapi saja ku cinta. Membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
16: Ah, jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sangau ngan Entikong.
17: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz ya. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Kami masih sangat siap menerima requestan-requestan Anda, terutama di program selanjutnya. Kita masih siap menghibur dengan lagu-lagu selanjutnya karena ada program Pro Dangdut yang akan kami suguhkan ya dari sekarang ya 13.30 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga dengan program Pro Dangdut Anda bisa enjoy melaksanakan tugas aktivitas yang sedang Anda lakukan di hari ini, dan juga memang setiap hari menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk lebih lebih memacu adrenalin melawan keadaan, terutama cuaca yang saat ini bisa dibilang tidak bersahabat lah gitu ya, karena intensitas kualitas udara kita yang sudah sangat buruk sehingga menyebabkan kita mungkin agak kesulitan melakukan berbagai tugas aktivitas. Ada beberapa orang yang mungkin sudah melakukan berbagai aktivitasnya, tapi semoga tetap lancar saja gitu ya. Dan sebagai pembuka ya, saya sudah siapkan satu lagu dulu ya. Satu lagu ini yang akan menjadi pembuka kita di sesi yang pertama ya, sebelum kita masuk ke sesi satu nanti.
1: Dangdut adalah kita.

0: kok di sampingku, di depanku.
1: Semoga
0: penak di pelukanku. Tarik ses. Semoga.

0: Eh, penak dipanggul apa di sisi ini? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh gue lo benak nih.
1: Begenggek.
0: Begenggek. Aha Jaya. Semongko. Tareses.

0: Nanggung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik, masih bersama kami di program Prodangdut edisi hari ini. Layanan telepon kita langsung saja terima yang pertama ya. Halo, selamat siang. Ada Biul di Sungai Batu.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, halo juga Biul. Betul ya, Biul di Sungai Batu ya.
1: Anding, jalan Sungai Batu.
0: Oke, siap. Apa kabar nih, Bi? Sehat kah?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Mau dengar lagu apa nih, Biul?
1: Lagunya Hari Jumat dari Dalela.
0: Hari Jumat? Oh, pas ya lagunya ya. Hari Jumat Ida Layla. Oke. Sudah dapat lagunya? Salamnya silakan, Bi.
1: Salam-salamnya buat Kak Yuli, Mak Indah, cepat sembuh ya.
0: Yeah. Oh, lagi sakit.
1: Ali di Tompu, maaf ya enggak sempat main ke rumah. Sibuk nih mau beladang.
0: Oh, sibuk beladang.
1: Itu ya, Bang.
0: Oke. Panas cuaca nih. Panas aja nih, semoga nanti terhibur dengar lagunya ya, Biul ya. Kita goyang sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Biul di layanan telepon WhatsApp call kita gitu ya. Selanjutnya siapa lagi? Silakan, kita masih tunggu. Ya. Oke, selanjutnya

0: Oke, selanjutnya ada Bung Lanius ya di layanan WhatsApp kita. Halo, selamat siang Bung Lanius.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Dangdut adalah Bung Ganteng.
0: Iya, siap. Ketemu lagi Bung Lanius.
1: Bung apa? Bau apa namanya terhirup ini mah asap ini mah rasa kayak mau tenggorokan langsung gatal ini
0: maksudnya. Oh iya.
1: Itulah sama batuk. Ya tadi mau batuk mau nahan-nahan mau ngomong tadi waktu negang budaya itu.
0: Iya iya. Berarti nah, harus minum banyak ini Bung Lanius.
1: Itulah agak gimana ya rasa tuh kalau mau batuk sakit-sakit rasanya tuh tenggorokan tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Ini pun gimana ya rasanya memang kabut asapnya memang pinginnya hujan sih pinginnya tetap hujan tetap gitu wah.
0: Semoga nanti ya Bung Lanius ya.
1: Iya. Gimana nih cuaca di sana masih cerah?
0: Masih seperti yang tadi juga masih sama ini Bung Lanius.
1: Oh begitu. Iyalah ya. Nah, ini lagunya ini dari adiknya Roma, adiknya Bung Haji Roma Irama ya.
0: Siapa tuh?
1: Adiknya nih ya. Dedi Irama featuring Helena judulnya itu Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut. Oke. Okay.
1: Dari Dedi Irama ya featuring Helena.
0: Oke.
1: Okay. Ini ternyata Bung Roma Irama ternyata adiknya pintar juga lagu menciptakan lagu dangdut ya.
0: Sepertinya satu keluarga penyanyi semua gitu ya.
1: Ya memang satu keluarga. Ada Dedi Irama terus Heri Irama.
0: Gitu ya. Mantap ya.
1: Itulah luar biasa ya. Inilah lagu Romanya unik-unik semua nih lagunya.
0: Iya ya. Raja dangdut ternyata nular ke adik-adiknya gitu ya.
1: Iya begitu. Okay. Memang kita bersyukur lah ya. Negeri kita di Indonesia sampai ke negara luar ya lagu dangdut ini.
0: Betul.
1: Ada lagunya Bung?
0: Sudah saya.
1: Goyang dangdut dari.
0: Sudah saya apa namanya siapkan ini Bung Lanius.
1: Oke, kalau gitu salamnya kita rangkul aja. Kalau produk ini salamnya kita rangkul aja lah gitu ya. Semoga sehat selalu aja. Yuk,
0: makasih
1: selamat. Siapa kita?
0: Yo, baik, sehat-sehat selalu kita ya. Ada Bung Lanius baru saja, selanjutnya siapa lagi? Tadi ada yang masuk juga tapi sepertinya apa namanya terputus lagi. Coba dicoba kembali boleh 08 11 ya 57 56494 di WhatsApp

0: Masih-masih mau dengar lagu apa nih?
1: Goyang Senggol dari Adib Nu.
0: Goyang Senggol. Kalau tadi goyang dangdut Bung Lanius, ini goyang senggol. Oke.
1: Goyang senggol. Kalau senggol di jalan raya nanti jatuh.
0: Ah, itu enggak boleh ya. Dari siapa tadi, Bung?
1: Dari Adib Nu lah salah.
0: Adib Nu, bentar.
1: Pokoknya goyang senggol lah dari siapa pun pakainya.
0: Ada dari Benigno juga nih.
1: Benigno itu.
0: Benigno ini ya. Oke.
1: Okay. Benigno.
0: Ya ya, sudah saya siapkan.
1: Salam-salamnya dirangkul aja ya, Bang.
0: Ya, siap.
1: Salamnya buat Bapak juga sehat selalu. Bagaimana cuaca di Sanggau?
0: Sanggau belum turun hujan yang deras ini. Masih sama dan masih kabut juga ini.
1: Kalau di sini kabut tebal, Bang, di Sambas.
0: Oh iya, ini sama berat kita ya, Bung ya.
1: Iya ya, satu jurusan kita ini.
0: Oke.
1: Terima kasih ya, Bang.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ada Wanabella sudah bergabung bersama kita, menyusul tadi ada Bung Lanius ya. Dua orang Sambas sudah ada ya. Di WhatsApp boleh dicoba lagi, tadi terputus ada yang masuk kalau enggak salah. Mbak Sisil, kemudian ada Siska, apa ini? Siska. Boleh dicoba lagi mungkin ya. Baik.

Oke, kita terhubung kembali ya. Dengan siapa ini? Wah, terputus lagi ya. Boleh dicoba mungkin. Oke. Ada yang masuk. Ya. Kita coba dulu. Baik, tadi terputus, boleh dicoba lagi mungkin ya. Yang baru saja tadi sudah masuk. Ya, halo, selamat siang. Oke, terputus nampaknya ya.

0: Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Iya, ada Mbak Sisil di sana ya ini ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Sisil tadi terputus, kita sambungkan lagi. Gimana Mbak Sisil, sehat kah?
1: Iya, sehat.
0: Sehat, agak apa namanya, agak kurang semangat kedengarannya ini.
1: Kepanasan.
0: Kepanasan, oke. Nah, kali ini mau dengar lagu apa nih Mbak Sisil?
1: Lagunya dari Peti Pera.
0: Peti Pera,
1: Benang baru.
0: Benang apa?
1: Benang baru.
0: Benang baru, oke. Ya, salamnya silakan.
1: Salamnya buat Mama Indah, Bi Yuli, Yuli, Bang Pael, terpagi ya.
0: Coba
1: Ya itu
0: lagi.
1: aja ya, salamnya.
0: Oke, siap-siap. Lagunya sudah
1: Kasih
0: saya
1: ya.
0: dapat ya. Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Yuk, mari. Ada Mbak Sisi Limbaong sudah bergabung bersama kita ya.

0: dengan pendengar kita Eritso di Dusun Lanong ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Abed.
0: Ini ya.
1: Ini Putra Mayau.
0: Oh, Putra Mayau. Putra Mayau kah ini?
1: Numpang HP. Ya, numpang HP kemenakan.
0: Oh gitu, saya pikir Eritso tadi.

0: Baik, tadi layanan teleponnya lagi bermasalah, mohon maaf ya.
1: Tuh makanya mau tanya tanyakan.
0: Ya.
1: Aku mau bertanya. Kok
0: Baik.
1: enggak bisa masuk? Temannya enggak bisa, aku bilang aku udah nanti kering-kering jari ini kata-kata kering nanya aku.
0: Itulah, mohon
1: Makan.
0: maaf ini. Nah, ini Putra Mayau di Lanong Bonti ya. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Gimana ini? Terputus atau gimana? Suaranya sudah menghilang. Oh, ada. Oke, okay. Hilang sinyal mungkin ya. Halo. Oh ya, agak terputus-putus. Nah, Putra Maya mau dengar lagu apa nih lagunya?
1: Kalau bisa nasib-nasib dari kursus plus.
0: Nasib.
1: Nasib ini menggambarkan menggambarkan hari kemarau kepanasan.
0: Ya,
1: Sinyal gangguan kan susah kan kalian ada sinyal. Nasib apa kursus plus.
0: Oke, oke.
1: Salamnya untuk Ririn, kaki Ririn.
0: Ya.
1: Kata Bang Abed, nomor yang satu itu masih bermasalah.
0: Ya, lagi bermasalah.
1: Itu pokoknya kakek Ririn senang-senang lah karena besok ada pernikahan di Pengadang
0: Oh ya.
1: untuk dengan orang Jawa Mongko katanya.
0: Oh ya, selamat ya.
1: Untuk Mbak Elsa, Bunda Hetty, Dek Yuli, Dek Nopi, di Yul, Mbak Sisil, ada yang bangun di Oniaga, Mbak Sisil, Jek Tumuhoka. Dan untuk satu lagi, untuk Ayi Patah-Patah, tidak bisa gabungnya kan?
0: Ya, betul. Belum ada bunyi ya nih.
1: Bang Abed, terima kasih. Udah makan.
0: Belum. Bayu, Bayu. Bayu.
1: Bayu, Bayu. Ku udah maan je.
0: Jeh maan, mes nemaan gitu ya.
1: Makasih dah, selamat siang Bang Abed.
0: Oke, terima kasih juga, selamat siang. Ada Putra Mayau di Lanong Bonti tadi karena layanan telepon biasanya lagi bermasalah, jadi ini menggunakan telepon keponakan ke tadi atau anak ini ya. Baik, kakek Ririn kalau mau gabung juga boleh di telepon cucunya, silakan gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu ada nomor cucunya kakek Ririn yang tersambung di WhatsApp, boleh di telepon menggunakan nomor itu. Oke, nanti bisa tersambung bersama kita ya. Baik, mohon maaf untuk layanan telepon biasa masih bermasalah pendengar ya, kita masih menantikan atensi Anda juga. Silakan bergabung hanya di WhatsApp saja, bisa di WhatsApp chat atau di WhatsApp biasa atau telepon maksudnya di 0811 5756494. Baiklah, kita break dulu sebentar ya. Kita akan berdendang dulu ya. Semoga tetap semangat yang sedang melakukan pekerjaan aktivitas di hari ini ya. Kita dengarkan lagu-lagu berikut ini di sesi yang pertama.
2: Dangdut adalah kita.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Ya, pendengar masih bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Sesi selanjutnya saya akan khususkan untuk pendengar yang bergabung di layanan WhatsApp kita, WhatsApp chat ya, yang sudah masuk di WhatsApp chat ada beberapa, saya akan bacakan terlebih dahulu.

Baik, merdeka merdeka Abang Albert Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Lagunya Sekuntum Mawar Merah, vokalnya Rita Sugiarto dari Abang Putra Segitiga ya. Alamatnya Tanjung Kapuas ya. Lalu apa lagi nih? Abang Albert, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Pakai salamnya Pak Belalang, Ai Kepo, Mola, Kayu Lapis, Ai Jamur Sawit, Abu Kocai, Eko, Dara Kapuas, Kakek Dini dan lain-lain. Pakai Abang Albert, banyak rezeki, punya rumah dan makasih katanya. Baik, terima kasih juga ya, ada Putra Segitiga ya yang sudah bergabung bersama kita. Lagunya saya siapkan terlebih dahulu ya.

Baik, mohon maaf untuk layanan telepon tidak kita terima dulu di sesi yang kedua, karena sesi yang kedua kita khususkan untuk pendengar yang bergabung di WhatsApp chat ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Selanjutnya kita bergeser ke atas lagi. Ada siapa ini? Ya, selamat siang, Maria Ditidu. Mau request lagunya Manis apa nih? Gadis Manis Kalimantan by Niken. Niken Saliandri. Ya, oke, saya siapkan lagunya. Ini lagunya baru saya dengarkan ya. Baru tahu saya ada lirik lagu ini. Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Oke, saya siapkan. Oh, ada Gadis Manis Kalimantan ya. Oke, kita siapkan dulu lagunya. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Saya akan bacakan lagi. Baik,

Oke, selanjutnya bergeser lagi ke atas. Bergeser lagi. Ya, bergeser lagi. Siapa ini? Halo teman, ini ada cowok ganteng bujang happy katanya. Oh, ini dengan siapa ini? Ada yang masuk ya. Lagunya sudah dikirimkan tapi namanya tidak ada. Ya. Halo katanya. Teman ini ada cowok ganteng bujang happy. Oh, bujang happy ya. Dari bujang happy. Oke. Ini apa ini? Lagunya. Oke. Tidak ada lagunya ya. Atau judulnya bujang happy kali ya. Oh, namanya Bujang Happy gitu ya. Hanya menyapa saja sepertinya ya.

0: Baik, lagu kita sudah siap untuk diputarkan di sesi yang kedua ya. Untuk layanan telepon nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Tetap bersama kami RRI Sanggau, dan kita masih bersama Anda di program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, sampai orang tua, usaha mereka memang tidak sia-sia. Bahkan sampai sekarang popularitas mereka belum pudar. Kita ikuti lagu Kus Plus yang terbaru, Nasib.

pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan Sakit. Tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, Pak. Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar Sakit, anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Kita masih temani Anda di sesi terakhir di program Prodangdut edisi hari ini.

0: Baik, kami persilakan yang mau bergabung selanjutnya di layanan telepon ya. Oke, ada Pak Long di layanan WhatsApp kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Po Dangdut, Dangdut Adal kita.
0: Iya, dengan siapa nih Pak?
1: Nah, dengan Dato' Uban.
0: Oh, Dato' Uban, iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya, apa kabar hari ini Dato', sehat kah?
1: Oh, sehat selalu. Ya. Panasnya masih seperti biasa, panas berdentang.
0: Seperti biasa. Oke. Okay. Nah. Ah, ya. Mau dengar lagu
1: kita
0: apa nih?
1: Minta putarkan lagu Hujan Duit.
0: Hujan Duit dari siapa?
1: Nah, pokoknya dari siapa lah itu, enggak ada kulihat judulnya. Pokoknya judul lagunya itu Hujan Duit.
0: Gimana lagunya tuh?
1: Hujan duit, hujan duit. Nah, itulah lagunya.
0: Dari Latif ya, Dato' ya?
1: Ah, mungkin kali ya.
0: Oke.
1: Okay. Ah, kirim salamnya dengan Muklik kan ya, bukan? Bang Albert.
0: Albert di sini.
1: Oh, dengan Bang Albert.
0: Iya.
1: Yeah. Kirim salamnya dengan Bang Albert.
0: Iya.
1: Yeah. Sama dengan Mbah Kakong,
0: yeah.
1: Mak Mola, Mak Indah, Mak Miati, Mak Elsa, Kakek Ririn, Bang Pael, Bang Sam. Yeah. Yang lain kita rangkul aja.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Pak Bang Albert, terima kasih.
0: Ya, yeah, baik. Terima kasih Dato'. Sehat-sehat ya. Yo, selamat siang menjelang sore. Ada Dato' Uban di Landa ya, sudah bergabung.

Baik, selanjutnya silakan di layanan WhatsApp kita, chat atau call, silakan di 08 11 57 56 494. Ya, saya ulang lagi di 08 11 57 56 494.

Banyaknya pendengar kita yang masuk juga di layanan WhatsApp chat ya. Bang Albert, saya pendatang baru, mau dengar lagunya Goyang Nasi Padang, Bang. Diputarkan ya, soalnya cocok sama cuaca yang lagi panas, Bang. Salam untuk semuanya saja katanya. Oke, baik, terima kasih. Goyang Nasi Padang sebentar, saya siapkan dulu. Ini lagunya dari duo Anggrek ya, Goyang Nasi Padang.

0: Banyak yang masuk juga tapi tidak ada namanya. Mau dengarkan lagunya Payung Hitam Iis Dahlia katanya. Kalau di sini tidak ada namanya dan tidak disebutkan gitu ya. Tapi sudah ada requestannya gitu ya. Payung Hitam dari Iis Dahlia. Saya siapkan dulu. Oke, ini kalau lagu Payung Hitam cocok kayaknya ya untuk apa namanya? Melindungi kita yang dari panas sinar matahari yang lumayan terik ini ya. Ini diwakili dengan lagu Payung Hitam ya. Oke deh, langsung saja. Sebelum ada yang masuk lagi, nanti kita akan sambut di sesi selanjutnya ya. Namun kita akan dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini di sesi yang ketiga ya. Lagu-lagu dangdut yang sudah direquest oleh pendengar kita.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi

0: ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, selamat sore pendengar, Anda bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Kita sudah berada di penghujung acara ya. Sudah di menit ke 53, 54 bahkan ya. Dan kami cukupkan ya program Prodangdut edisi hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut ini bisa menghibur Anda, apalagi yang saat ini harus terus ekstra melakukan berbagai tugasnya, pekerjaannya di luar sana, di tengah kondisi cuaca yang udaranya tidak baik-baik saja, bahkan sudah dikatakan memasuki fase tidak sehat udara kita. Tapi semoga meskipun lingkungan kita seperti ini, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menjaga diri, menjaga kesehatan kita, keluarga kita, gitu ya, untuk bisa terus hidup sehat dimanapun dengan kondisi apapun, gitu ya. Dan selamat melanjutkan kegiatan Anda karena sebentar lagi akan sore tiba, jadi mungkin 1 jam 2 jam ke depan pekerjaan Anda sudah selesai, gitu ya. Digaskan terus, jangan kasih kendor, dan karena kita yakin apa yang sudah kita berikan hari ini, sesuatu yang sudah kita persembahkan dengan baik tentunya ya. Tetap semangat karena tim sore ada Bung Jeki akan menemani Anda juga dengan informasi-informasi terkini, program-program nanti yang juga akan dihadirkan untuk Anda. Saya juga sekaligus pamit undur suara untuk edisi siar hari Jumat ini ya, tanggal 28 April 2026, dan semoga target-target akhir bulan Anda bisa terpenuhi ya. Semangat-semangat juga untuk mengejar target-target karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan September. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kasih, apa kabar?
4: Baik.
3: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Auk deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
15: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
19: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
4: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku. Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Entikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikom 2026 serta tandai akun @RRI_Antikom, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
20: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Pro 1.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini masih bersama kami di Sanggau sore ini. Bersama saya Jeki di meja share, ada rekan-rekan yang bertugas di Sanggau sore ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentunya dengan kebersamaan kami nantinya dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, nanti Anda akan dengarkan bersama-sama kami nanti, tentu dengan informasi yang cukup menarik begitu ya, di wilayah Sanggau ini ya. Informasi berikutnya pendengar, di mana ini dengan terkait adanya sebanyak 169 warga negara Indonesia bermasalah WNIB dipulangkan dari Sarawak, Malaysia melalui perbatasan antara Tebedu dengan Antikong, Kamis 27 Agustus 2026. Pemulangan tersebut mendapat pendampingan langsung dari tim perlindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching dan Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan sebagian besar WNI yang dipulangkan merupakan pekerja migran Indonesia yang sebelumnya menjalani proses hukum di Depo Imigrasi Bekenu Miri Sarawak. Pendampingan dan pengawalan dilakukan untuk memastikan proses pemulangan WNI berjalan aman hingga kembali ke tanah air. Ia menjelaskan sebagian besar WNI tersebut tersangkut pelanggaran hukum dan ketentuan keimigrasian di Malaysia. Pelanggaran yang ditemukan antara lain tinggal melebihi masa izin ataupun overstay, serta tidak memiliki dokumen dan visa yang sesuai dengan aktivitas mereka. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk informasi berikutnya terkait dengan Yoni Teritorial Pembangunan 833 garing BD memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla kepada masyarakat di Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau, Kamis 27 Agustus 2026. Nah, edukasi tersebut menyasar petani tradisional yang masih menerapkan pola pertanian berladang. Perwira penerangan Yoni Pembangunan 833 garing BD Letda Zimario Romanda ini mengatakan edukasi ini guna memaksimalkan upaya-upaya pencegahan yang sebelumnya sudah dilakukan para pemangku kebijakan. Melalui edukasi tersebut diharapkan masyarakat dan petani dapat berperan aktif mendorong pencegahan karhutla. Dan dia menyampaikan pencegahan dan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama mereka yang bermukim di sekitar lokasi rawan kebakaran lahan. Menurutnya, warga yang tinggal di lokasi rawan karhutla perlu dibekali pengetahuan tentang langkah-langkah pencegahan hingga penanganan apabila terjadi kebakaran lahan.

Beliau juga mengimbau agar masyarakat di Kecamatan Moko turut membantu mengurangi asap dengan tidak melakukan pembakaran. Api kecil apapun, sambung Mario, bisa memicu kebakaran besar jika tidak ditangani dengan benar. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami, atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman

Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana untuk informasi berikutnya. 6 titik kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat berhasil dipadamkan. Polsek Sekayam bersama Koramil dan masyarakat peduli api terus memantau dengan perkuat pemantauan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan pemadaman dan pendinginan dilakukan secara cepat setelah titik api ditemukan. Langkah tersebut untuk mencegah kebakaran meluas ke lahan di sekitar lokasi terdampak. Dan ia juga menyampaikan data lokalisir titik panas di Dusun Saitekam. Petugas menangani 3 titik karhutla dengan luas masing-masing sekitar 0,5 hektar. Sementara di Dusun Raut Muara, Desa Raut Muara, api membakar lahan sekitar 0,7 hektar. 2 titik lainnya ditemukan di Dusun Malenggang, Desa Malenggang dengan luas masing-masing sekitar 0,7 hektar dan 0,5 hektar. Informasi ini juga peringat dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id. Dan untuk berikutnya peringat, seperti biasa kita juga kembali akan mendengarkan sejumlah informasi-informasi di Warta Berita Korwil Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak.
1: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk menunda kegiatan-kegiatan outdoor karena saat ini kualitas udara di Kota Pontianak masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Berikut laporannya.
2: Kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengeluarkan imbauan kepada semua pihak untuk mengurangi atau menunda kegiatan di luar ruangan.
3: Ini kan darurat asap, sudah buat himbauan kepada seluruh stakeholder, perguruan tinggi, kantor-kantor untuk sekarang ini mengurangi atau mengimbau menunda kegiatan-kegiatan outdoor. Tatap muka, sekolah terutama itu kita dengan daring, menggunakan masker ini kalau terjadi ketidaknyamanan, terutama yang alergi terhadap ISPA.
2: Selain mengurangi kegiatan di luar ruangan, Edi Rusdi Kamtono juga mengajak kepada masyarakat khususnya umat muslim untuk bersama-sama melaksanakan sholat istisqo atau sholat minta hujan pada Sabtu pagi yang akan digelar di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak pada pukul 7 pagi. Jusranto melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, kualitas udara Kota Pontianak yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendorong Puskesmas Kampung Bali meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Jumat pagi, Puskesmas membagikan masker gratis kepada warga sebagai langkah mencegah gangguan pernapasan dan dampak kesehatan lainnya. Berikut laporannya.
4: UPT Puskesmas Kampung Bali membagikan masker gratis kepada warga sekitar sebagai upaya mengurangi risiko dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul kondisi kualitas udara Kota Pontianak yang berada pada kategori sangat tidak sehat berdasarkan data indeks kualitas udara yang terpantau. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat mengatakan pembagian masker menjadi salah satu langkah pencegahan agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
5: Assalamualaikum, kami dari Puskesmas Kampung Bali terkait dengan kualitas udara yang tidak sehat di lingkungan Kota Pontianak khususnya dan di Kalimantan pada umumnya. Kami Puskesmas Kampung Bali melakukan pembagian masker dengan upaya untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut, terutama untuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, kemudian dari kesehatan mata dan lain-lain. Jadi kita tetap menggalakkan, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Satu masker langkah kecil untuk melindungi kesehatan.
4: Popong menjelaskan paparan kabut asap tidak hanya berisiko mengganggu saluran pernapasan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan mata dan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat menjadikan penggunaan masker sebagai kebiasaan selama kabut asap masih berlangsung. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan polutan dan mencegah gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Syarusani melaporkan.
1: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mengingatkan partikel kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang menyebabkan gangguan pernafasan akut. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Tripina MPH mengatakan, berdasarkan data dari 14 puskesmas di kecamatan di Kabupaten Sintang, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Rosa menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
7: Kepada masyarakat itu untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah, diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitasnya di luar rumah. Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran secara berkala setiap minggu untuk mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kemarau, kabut asap juga.
6: Penggunaan masker saat keluar dari rumah untuk mengantisipasi penyakit batuk dan flu sehingga bisa berakibat menderita penyakit infeksi saluran pernapasan. Ia menerangkan penggunaan masker penting sekali saat beraktivitas di luar rumah karena dapat menyaring partikel berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Rosa juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan perbanyak mengkonsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Demikian, Ade Ramdi melaporkan.
1: Pendengar, rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan dan identitas bangsa yang perlu dikenal serta dirawat. Melalui edukasi cinta, bangga, dan pahami rupiah, Bank Indonesia Kalimantan Barat mengajak masyarakat semakin bijak memperlakukan dan menggunakan rupiah. Berikut laporannya.
8: Bank Indonesia Kalimantan Barat memperkuat literasi finansial masyarakat melalui edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Edukasi ini digelar dalam kegiatan membangun literasi finansial negeri di Aula Kriang Bandung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Tim pengelola uang rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, M. Fatra Apriyadi menjelaskan, pemahaman rupiah diawali dengan mengenali ciri dan makna yang terdapat pada setiap pecahan, mulai dari warna, gambar pahlawan nasional, hingga kekayaan alam Nusantara. Fatra juga mengingatkan masyarakat merawat uang melalui gerakan 5C.
9: Yang pertama itu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi.
8: Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Kalimantan Barat, Dina Prihartini Wardoyo mengatakan, edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah perlu terus diperluas melalui berbagai saluran informasi. Menurutnya, media memiliki peran penting membantu Bank Indonesia menyampaikan literasi finansial agar semakin mudah dipahami dan diterapkan masyarakat.
10: Kita dorong bahwa masyarakat harus lebih luas mencintai rupiah seperti yang sudah disampaikan para pemateri tadi dari Bank Indonesia. Tentu kita harus memberikan dukungan melalui pemberitaan di media masing-masing.
8: Dina mengharapkan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali, menjaga, serta menggunakan rupiah secara bijak. Peran Bank Indonesia bersama media menjadi penting agar literasi finansial terus menjangkau masyarakat secara luas. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pembelajaran dari rumah bagi siswa-siswi TK, SD, dan SMP sederajat dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berpesan agar tidak ada pengurangan jam belajar. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah bagi siswa hingga 5 September 2026 menyusul kondisi kabut asap yang masih terjadi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, menegaskan bahwa BDR bukan berarti siswa diliburkan. Ia meminta seluruh guru tetap menjalankan proses pembelajaran sesuai jumlah jam pembelajaran yang telah ditetapkan. Roni juga meminta orang tua untuk memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama BDR berlangsung. Siswa diharapkan mengikuti pembelajaran daring dengan mengenakan seragam sekolah, meskipun proses belajar dilakukan melalui telepon seluler, laptop maupun perangkat lainnya.
12: Belajar dari rumah ini bukan libur, itu pertama. Kemudian kedua, saya tidak ingin ada jam pelajaran yang dikurangi. Proses yang lalu di BDR kedua ini saya melihat ada pengurangan jam belajar. Saya tidak ingin ada pengurangan jam belajar. Hanya proses belajarnya saja yang melalui daring. Jadi bukan kemudian mengurangi jumlah jam pelajarannya. Itu pertama pesan saya kepada teman-teman guru dan tentu para siswa. Kemudian yang kedua, saya juga berpesan kepada orang-orang tua bahwa selama proses BDR berlangsung, putra-putrinya memang harus tetap berada di rumah, lalu menggunakan pakaian seragam pada saat daring.
11: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang akan memperketat pengawasan. Seluruh pengawas sekolah dan pejabat struktural di lingkungan dinas akan dikerahkan untuk memantau pelaksanaan BDR. Roni berharap guru, siswa, dan orang tua dapat menjalankan kebijakan tersebut secara disiplin sehingga proses pembelajaran tetap berjalan efektif selama BDR diperpanjang. Dian Ben Yuda melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menyediakan sistem pelayanan online untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berikut laporannya.
13: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang Agus Jam mengatakan kerjasama dilakukan diantaranya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Dikatakan Agus Jam, Disdukcapil Sintang pernah menyediakan program Laporama. Warga yang melahirkan di puskesmas, petugas puskesmas menyampaikan laporan ke Disdukcapil Sintang untuk mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, Disdukcapil Sintang saat ini juga menyediakan sistem pelayanan online.
14: Kartu identitas anak ini kita kan ditargetkan pun cuma 60% kan dari pusat kan, jadi belum kayak KTP. KTP harus 100% harusnya. Nah, itu pun kita lagi sedang berusaha nih dari kemarin dengan tim penggerak PKK Kabupaten, ada kerjasama juga, nah, terus dengan Kejaksaan Negeri juga ada kemarin kan untuk berusaha meningkatkan KIA ini. KIA ini tentunya kita bekerja sama atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah ya. Jadi nanti PAUD, kalau sekolah PAUD, TK sampai SMP itu bisa kita data untuk membuat KIA.
13: Agus Jam menambahkan, melalui kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, Disdukcapil Sintang berharap cakupan kepemilikan KIA bagi anak-anak di Kabupaten Sintang dapat terus meningkat. KIA dinilai penting sebagai identitas resmi anak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat, khususnya para orang tua, untuk segera mengurus KIA bagi anaknya. Selain memperluas kerjasama dan meningkatkan pelayanan secara online, Disdukcapil Sintang juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan. Dengan semakin mudahnya akses pelayanan, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, termasuk akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Suryatini melaporkan.
1: Pendengar, pendidikan di Kabupaten Sanggau masih mengalami sejumlah tantangan, terutama terkait kondisi fasilitas sekolah dan pemerataan tenaga pendidik. Pemerintah daerah kini didorong untuk menata sebaran sekolah dan guru agar layanan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan merata. Berikut laporan selengkapnya.
15: Pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi persoalan serius, terutama kondisi sekolah yang belum terpelihara dengan baik dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, sebaran guru belum merata karena masih ada sekolah dengan jumlah murid sangat sedikit tetapi harus tetap menyediakan beberapa tenaga pengajar. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mencontohkan ada sekolah yang hanya memiliki sekitar 23 murid dari kelas 1 hingga kelas 6, sementara jumlah gurunya mencapai sekitar 5 orang. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menata kembali sebaran sekolah dan guru, termasuk menggabungkan peserta didik dari sekolah dengan jumlah murid minim agar layanan pendidikan lebih efektif dan efisien.
16: Cuma kondisi sekolah itu kadang-kadang yang belum terpelihara dengan baik. Nah itu sebenarnya kan, itu memang tanggung jawab Pemda, makanya kan tidak bisa melibatkan masyarakat sebenarnya kan, sian. Nah terus sebagian guru juga sebenarnya kan, kadang-kadang ada satu sekolah itu yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu muridnya hanya 23 orang, gitu ya kan. Nah, sementara gurunya cuma 5 atau berapa gitu kan. Nah ini masalah juga sebenarnya kan, bagaimana menyatukan anak-anak ini biar terkumpul jadi satu sekolah sebenarnya. Kalau seperti ini kan kita artinya kan harus melibatkan banyak guru sebenarnya, itu seperti itu ya kan.
15: Aswin berharap perataan tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Dia juga berharap sinergi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat mempercepat pembenahan sarana sekolah serta pemerataan tenaga pendidik. Tri Putri melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster BMKG, Debi. Selamat sore Debi, silakan laporan Anda.
18: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 29 Agustus 2026 diperkirakan secara umum dominan wilayah Kalimantan Barat cerah berawan yang dapat disertai kabut asap. Jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 2.119 titik panas. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, kualitas udara di Pontianak berbahaya, serta BI Kalbar perkuat literasi rupiah lewat edukasi finansial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
3: Lelah Hati, Tito Aditya.

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Lokasi patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau atau RRI Sanggau. Edisi hari ini pendengar, di mana nanti kita akan dengarkan beberapa informasi-informasi, di mana informasi yang berikutnya terkait dengan program acara di kantongan ini, di mana TNI memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Hal tersebut disampaikan Dan Ramil Muko, Peltu M. Arifin saat menghadiri sosialisasi tanggap darurat penanganan karhutla dari Mabes TNI di GPU Muko, Kamis 27 Agustus 2026. Ia juga mengatakan keterlibatan seluruh unsur diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla di wilayah Kecamatan Muko. Sinergi tersebut juga penting untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Dan menurutnya, sosialisasi yang digelar Mabes TNI menjadi kesempatan untuk menyampaikan pemahaman seluruh pihak dalam menghadapi ancaman karhutla. Koordinasi antara aparat, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan di lapangan. Ia juga menambahkan kolaborasi seluruh pihak diperlukan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Muko. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api. Dan pendengar, informasi ini juga Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan berikutnya masih kami akan sajikan sejumlah informasi-informasi hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Kita jadi pergi nggak nih?
2: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
3: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
2: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
1: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu. Coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu, waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer.

0: enggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini?
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
2: Oh no.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tahu bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
14: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
18: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
13: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
9: Baik, informasi berikutnya, Polres Sanggau menggelar operasi kontingensi aman Nusa Dua untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan operasi tersebut diperkuat personel dan sinergi lintas instansi dalam pencegahan karhutlah. Ia menyampaikan personel tersebut akan diperkuat dengan stakeholder terkait dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan karhutlah. Sinergi lintas instansi dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan secara terpadu. Dan ia juga menjelaskan sosialisasi kepada masyarakat akan diarahkan pada cara berkebun yang bijak tanpa melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, edukasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya mencegah munculnya titik api di wilayah Kabupaten Sanggau. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
7: Mungkinkah kita akan bersama?
6: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh, kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanala Juo. Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau pada kesempatan saat ini, dan masih dengan info terkait dengan BPBD Sanggau tingkatkan status hadapi ancaman karhutla meluas seperti itu. Karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau ini meningkatkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat menyusul. Nah, peningkatan titik api dan luasan wilayah yang terbakar, langkah ini diambil setelah pemantauan menunjukkan kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih cepat, terpadu dan melibatkan berbagai unsur. Pelaksana tugas Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Sanggau Sigit Purnomo ini mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Peningkatan status dilakukan menyusul kondisi cuaca ekstrim serta kemarau panjang yang masih diperkirakan berlangsung dalam waktu cukup lama. Nah, menurutnya BPBD Sanggau kini memperkuat pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan titik api dan wilayah yang terdampak kebakaran di kecamatan. Upaya penanganan juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait termasuk dalam pencegahan agar api tidak meluas. Dan ia menjelaskan kondisi cuaca ekstrim menjadi perhatian BPBD Sanggau karena dapat mempercepat penyebaran api pada lahan yang mengalami kekeringan parah. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kemunculan titik api pada petugas di lapangan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
0: ya,
1: kamu
0: dikit
1: harus
0: lagi, dikit lagi.
1: Ayo,
0: ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil kalah, makan, mau mandi apa? Habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Dan untuk Sanggau di Sabang Merah dan sekitarnya di Bunun ini telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan.

memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif. Sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyu, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa menjadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk. Pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk yang berikutnya. Kami kembali menyapa Anda pendengar setia di Radio RRI Sangkau ini yang ada di Sabang Merah, kawasan Bunut dan sekitarnya, tentunya dengan berbagai kegiatan dan rutinitas. Kalau di depan RRI Sangkau ini cukup ramai begitu ya, untuk masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, kemudian santai, bahkan bersama keluarganya juga jalan-jalan sehat seperti itu. Nah, pendengar, ketika akhir pekan akan mendekati atau di depan mata begitu, tentu menghabiskan akhir pekan saat cuaca darurat asap, akhir pekan biasanya menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga atau melakukan berbagai aktivitas di luar rumah. Namun, ketika kondisi cuaca darurat asap terjadi, masyarakat perlu menyesuaikan rencana agar tetap aman dan nyaman. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memantau kualitas udara dan informasi resmi mengenai kondisi asap. Perubahan arah angin dan tingkat pencemaran dapat terjadi dengan cepat, sehingga penting untuk mengetahui kondisi terbaru sebelum menentukan aktivitas. Jika kualitas udara memburuk, sebaiknya kurangi kegiatan di luar ruangan. Aktivitas seperti olahraga, bersepeda, berjalan-jalan, atau berkumpul di ruang terbuka dapat ditunda sampai kondisi udara membaik. Nah, akhir pekan di rumah tetap bisa menyenangkan. Keluarga dapat mengisi waktu dengan menonton film, membaca buku, bermain permainan bersama, memasak, atau melakukan aktivitas kreatif yang tidak membutuhkan banyak ruang. Nah, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang dikelola dengan baik. Ketika asap dari luar cukup pekat, pintu dan jendela dapat ditutup sementara untuk mengurangi masuknya udara tercemar. Nah, jika tersedia, gunakan penyaring udara atau air purifier untuk membantu menjaga kualitas udara dalam ruangan rumah Anda. Nah, banyak yang harus keluar rumah, gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel asap. Masker sebaiknya dipakai dengan benar dan menutupi hidung serta mulut secara rapat.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes. Saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI. Kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Entikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Entikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Entikong 2026 serta tandai akun @RRI_Entikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut.
18: Oke,
17: Kategori pria, seharusnya aku Ishak Octavian.
18: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
17: Lelah hati, Tito Aditya. Aku

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali bersamaku. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana tip menghabiskan akhir pekan saat cuaca darurat asap seperti yang kita rasakan saat ini. Karena bagi yang harus keluar rumah, tentunya kita harus menggunakan masker, itu sudah pasti begitu. Kemudian orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak-anak, karena sebaiknya anak tidak bermain terlalu lama di luar ketika udara sedang tercemar. Nah, kegiatan di dalam rumah dapat menjadi pilihan yang lebih aman sekaligus memberikan kesempatan bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Selain menjaga diri, masyarakat dapat membantu mengurangi resiko kebakaran dan asap dengan tidak melakukan pembakaran sampah ataupun membuka lahan menggunakan api. Tindakan kecil tersebut penting untuk mencegah munculnya sumber asap baru. Namun yang membakar sampah begitu tentunya harus diawasi dan diperhatikan. Nah, persiapan kebutuhan dasar di rumah sebelum akhir pekan, air minum, makanan, obat-obatan rutin, masker, serta kebutuhan keluarga lainnya sebaiknya tersedia sehingga tidak perlu sering keluar rumah ketika kondisi udara sedang buruk saat ini. Nah, jika muncul keluhan seperti batuk, sesak napas, mata perih, pusing, atau kondisi kesehatan lainnya setelah terpapar asap, segera kurangi paparan dan cari bantuan medis apabila keluhan cukup berat atau tidak membaik. Dan yang penting ya, yang terpenting, jangan memaksakan rencana akhir pekan hanya demi mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Nah, keselamatan dan kesehatan harus menjadi prioritas ketika kualitas udara sedang buruk. Dan dengan memantau informasi menjaga kualitas udara di dalam rumah, menggunakan perlindungan yang tepat, dan memilih aktivitas yang aman, masyarakat dapat melewati akhir pekan dengan lebih tenang. Nah, kondisi asap mungkin membatasi ruang gerak, tetapi bukan berarti akhir pekan harus kehilangan makna. Demikian pendengar, satu tip yang sudah Anda dengarkan saat ini, tip menghabiskan akhir pekan saat cuaca darurat asap seperti yang kita laksanakan atau maksudnya kita alami saat ini. Dan nantinya pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti warta berita Pro 3 RRI dan sekaligus Anda akan ditemani bersama rekan saya Eko Karjuan di Sanggau malam ini. Demikian kebersamaan kami, saya Jackie, ada Andri di meja operator, pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Budi, usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film.

0: Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi...

0: operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, Trisnegara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tampaknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arah Kusuma melaporkan.
0: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
8: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
7: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
7: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat tentu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, tentu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Bilu kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis yang ini untuk intake Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi pada
14: saat ini. Penanganan sudah apa, Pak Tir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilma Muhammad melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel, Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau kementerian yang lain. Bisa saling silaturahmi, ya, kita hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
2: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Karena nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Heerdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
22: Potensi sponsorisasi kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bib atau memegang bibnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
21: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuliti Loli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Iya, pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai Ruang Dengar Anda edisi malam hari ini di 28 Agustus 2026, bersama kru-kru yang bertugas di Sanggo Malam ya. Nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini beberapa sesi acara akan bersama kita, dan antaranya tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan di pukul 19 hingga 19.30, kemudian 19.30 hingga pukul 20 Mimbar Rohani Agama Islam, dilanjutkan dengan Sandiwara Radio di 20 hingga 20.10, kemudian di 20.10 hingga 22 di Sanggau Malam dengan musik dan informasi diselingi lagu-lagu daerah. Kemudian 22 hingga 24 seperti biasa, lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menghibur suasana istirahat Anda ya malam hari ini bersama keluarga tercinta di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Malam edisi Jumat 28 Agustus 2026.

Dia mencium aromanya dari jauh. Kemudian dia mulai mendekat. Dia tahu ini harum semerbak. Lalu kemudian dia mulai mencicipi manisnya. Kurang puas, akhirnya lebih mendekat. Akhirnya madu yang kental menarik kakinya satu persatu. Lama-lama kepalanya, akhirnya seluruh badannya masuk ke dalam madu. Mati dalam keinginan hawa nafsu yang tak terbatas. Berawal dari keinginan mencicipi, berakhir dengan kematian yang fatal. Semut-semut yang lain pun datang melakukan perbuatan yang sama. Mencicipi, terjerumus, tenggelam, dan mati. Akhirnya puluhan semut mati dalam setetes madu. Kalau mati dalam setetes racun biasa, tapi mati dalam setetes madu merupakan tragedi yang luar biasa. Manusia diharapkan tidak seperti itu, maka dikatakan afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak berpikir? Afala tatazakkarun, mengapa kamu tidak ingat? Fadzakkir, ingatkan orang lain. Inna fa'ati dzikra, karena ingat mengingatkan itu bermanfaat. Faksusil qasasa, ceritakan tentang kisah-kisah mereka yang mati dalam setetes madu. La'allahum yatafakkaru, mudah-mudahan mendengar kisah itu terbuka cakrawala berpikir mereka sehingga tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Hanya keledai bodoh dan dungu yang terperosok dalam lubang yang sama dua kali. Tapi apa mau dikata, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kehidupan manusia, sejarah berulang, musim berganti, isi dunia itu ke itu saja. Dulu, ribuan tahun yang silam, ada seorang yang gagah perkasa, 400 tahun berkuasa di atas dunia, dari timur dan barat di bawah tapak kakinya. Sampai-sampai dia berkata, A'ilahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Dia tidak menantang Tuhan, tapi dia berkata, adakah Tuhan selain aku? Allah menghinakan dia dengan cara yang paling hina. Tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa karena seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidungnya. Dia pukulkan kepalanya ke dinding, ke tiang. Sakitnya semakin parah. Akhirnya dia ambil palu godam. Dia pukul kepalanya. Sakit itu tidak hilang. Nyawanya lah yang melayang. Akhirnya dia mati. Namrus namanya. Nebukadnezar, kata mereka. Dia tertulis sebagai sejarah manusia yang mati dalam setetes madu kekuasaan. Hari berganti, musim berubah, perbuatan yang sama diikuti lagi dari belahan dunia. Afrika Utara, Mesir negeri itu bernama, lagi-lagi menantang, mana Tuhan? Yudhabbihuna abna'ah, anak laki-laki dia sembelih. Wa yastahyuna nisa'ah, anak perempuan dia biarkan hidup. Apa yang terjadi? Akhirnya dia pun mati juga dalam setetes madu kekuasaan. Fir'aun dia berkata, hari berganti, musim berubah, manusia tak mengambil pelajaran. Itu juga yang terjadi. Sesungguhnya memang layak dia disebut sebagai manusia. Diambil dari kata nasya, lupa, tak ingat dari mana dia datang. Dia diciptakan mimmaniyumna, dari air yang hina. Setelah itu dia tegak, merangkak, lemah. Pandangan matanya sejengkal, kakinya bergetar. Merangkak dia jatuh, tegak dia sempoyongan. Tapi begitu dia mulai bertenaga, dia angkuh dan sombong. Padahal dia hanyalah
setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi angkuhnya luar biasa. Subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdih. Ketika petir menggelegar, manusia berkata, Maha suci Allah, yang planet-planet pun bertasbih mengagungkannya. Malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia, ya Allah? Kami akan mengagungkanmu, kami akan memuliakanmu, kami akan mensucikanmu. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu, kamu tak tahu. Biarlah ini menjadi rahasiaku. Makhluk itu pun diciptakan, makhluk yang amat sombong, angkuh dan luar biasa. Padahal dia hanya kecil, tak punya apa-apa. Dia tegak berdiri, padahal terdiri dari tulang belulang, daging, lemak, sumsum, kuku, bulu, otak. Jantungnya berdetak karena kudrat dan iradat Allah. Nafasnya berhembus karena pinjaman paru-paru dari Allah. Dia bisa tegak berdiri karena otaknya stabil. Sedikit saja demam panas, dia langsung terbaring kaku. Tapi memang manusia angkuh dan sombong. Akhirnya dia berjalan menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kenapa dia tidak sanggup untuk membinasakan aku? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului murkaku. Azizun, Allah Maha Perkasa. Ghafur, tapi dia juga Maha Pengampun. Dibiarkannya makhluk yang sombong itu berjalan di atas muka buminya, menghirup udara miliknya, menghembuskan nafas dengan paru-paru ciptaannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Semua dia pinjamkan. Tapi manusia yang angkuh, yang sombong, yang merasa diri besar, takabur, tak pernah sadar akan itu semua. Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, ditarik, disentapkan dalam satu tarikan, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah dengan wajah yang bermacam ragam, ekspresi kesakitan dan penuh penderitaan. Lalu kemudian rohnya keluar dari jasad. Semua malaikat-malaikat mencium bau busuk. Mereka bertanya, siapa dia? Dia adalah fulan, anak fulan, anak fulan. Ibunya menyesal melahirkannya. Ayahnya menyesal menjadi ayahnya. Datuk nenek moyangnya disebut namanya. Apa mau dikata? Penyesalan tak lagi bermakna. La tufattahu lahum abwaabus samaa', pintu-pintu langit tak dibukakan menerima rohnya. Sampai Allah berkata, tuliskan dia menjadi penghuni sijjin, tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya singkat. Baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun, 70 tahun, tapi penderitaannya luar biasa. Di alam barzah 100 tahun, 1000 tahun, sampai malaikat meniupkan sangkakala. Lalu kemudian hari kiamat, barulah kemudian dia bangkit lepas dari azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiya. Azab neraka ditampakkan di depan biji matanya, pagi, petang, siang dan malam. Itulah mengapa orang beriman diminta sebelum salam berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jauhkan aku dari azab neraka jahannam, jauhkan aku dari azab kubur. Penderitaan demi penderitaan terus datang silih berganti. Orang yang tak tahu berkata, kita antarkan dia ke tempat peristirahatan. Padahal azab kubur, azab yang pertama, disusul dengan azab mahsyar, disusul dengan titian siratal mustaqim. Puncaknya adalah neraka jahannam. Ketika dia dimasukkan,
Lalu kemudian malaikat-malaikat bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun, apakah belum datang rasul? Sudah datang rasul, sudah datang wali-wali Allah, sudah datang pewaris para nabi, tapi kami tak pernah mau mendengar. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andai kami mau berpikir sedetik saja, pasti kami akan selamat. Fasuhqal li ashabis sa'ir, apa mau dikata, tulisan sudah ditetapkan. Ketika mereka melihat neraka jahannam menyala, pekikan teriakan azab terdengar di ujung telinga, mereka pun berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, biji mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna mukinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan, air mata darah menetes dari kelopak mata, tak dapat merubah keadaan. Itulah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala masih mengingatkan laki-laki yang baligh berakal dalam keadaan sehat walafiat, telinganya wajib mendengar wasiat takwa dari khatib, usikum wa nafsi bitaqwallah, dengarkanlah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kaki pernah melangkah ke masjid, andai tangan pernah mengusap kepala anak yatim, andai akal pikiran pernah berpikir bagaimana menolong rumah Allah, bagaimana menolong agama Allah, bagaimana menolong yatim, fakir, miskin, duafa, hamba Allah yang teraniaya, andai mata pernah menetes di tengah malam, ainani, dua biji mata, la yamassuhuman nar, yang tidak terkena jilatan api neraka, ainun bakat min khasyatillah, andai pernah terbangun di tengah malam lalu berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, andai lidah pernah berkata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, andai lidah pernah berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, andai lidah pernah berkata afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, andai lidah pernah dipakai untuk mendengarkan tausiah, khutbah, nasihat, watawasaw bil haq, andai tenggorokan pernah dipakai untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, andai jabatan yang dititipkan di ujung jari telunjuk pernah dipakai untuk menolong agama Allah, tentulah hari itu dia akan menolong. Andai pernah dipakai untuk mewakafkan kitab Allah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang pernah membacanya, mewakafkannya, memberikan jabatannya, hartanya, kuasanya, suaranya, ilmunya untuk mencerahkan hamba Allah di atas muka bumi Allah, menolong agama Allah. Tapi tak satu pun dari anggota tubuh itu dapat menolong. Maka dikatakan dalam doa Nabi, mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, jadikan pendengaran kami, pandangan mata kami, tenaga yang kau titipkan pada tubuh kami menjadi nikmat. Jangan jadikan dia sebagai azab, ya Allah. Sakit bukan azab, karena sakit boleh jadi menghapuskan segala silap salah dan dosa. Susah bukan azab, boleh jadi kesusahan membuat orang taubat, kembali ke pangkal jalan, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Azab adalah ketika badan sehat tapi tidak ingat untuk beribadah. Azab adalah ketika harta banyak tapi tak pernah terpikir untuk menolong agama Allah. Azab adalah ketika kekuasaan ada di ujung tangan tapi tak pernah dipakai untuk menegakkan agama Allah. Itulah azab di atas azab, karena dia akan ditanya di soal, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar ujung tombak, sebesar ujung mata pisau, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang legam di tengah malam, akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membela saat itu?

Allah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, bersih dari dendam kesumat, bersih dari sifat ujub, bersih dari angkuh, bersih dari merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, lebih berkuasa, lebih berharta. Semuanya dia tundukkan di hadapan Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada angkuh walaupun sebesar ujung rambut, tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti, musim berubah, waktu yang sudah ditentukan sampai dalam hitungan detik. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, mata yang terang benderang mulai melihat ruh keluar. Terbuka kelopak biji mata, ternganga mulut, ruh pun dicabut. Akhirnya semua hanya sekedar menjadi mimpi dan kenangan semata. Mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang disanjung dan dimuliakan, pada akhirnya tetap juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mengiring, semua akan bersedih, semua akan menangis. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi ke liang lahat ada tiga. Maluhu, hartanya, kendaraan yang dia beli dengan tetes peluh keringat dan air mata. Harta benda ikut mengiring sampai ke tempat parkir taman pemakaman umum. Sahabat, kerabat, handai tolan, anak menantu, kawan sejawat ikut mengiring, menangis mereka sejenak. Setelah itu mereka pun akan pulang ke rumah. Yang ingat, kalau pernah anak disekolahkan ke pondok pesantren menghafal Quran di tengah malam, dia terjaga, dia sholat tahajud, dipandangnya gambar wajah ayahnya di tepi dinding, gambar mulai lusuh. Di saat itu dia pun mengangkat tangan dan berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes air mata di ujung kelopak jatuh ke bibirnya. Sayup-sayup dia berkata, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikanlah kubur ayahku salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur ibuku salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Tapi apa mau dikata, dia tak pernah diajar agama, dia tak tahu bagaimana cara mendoakan orang tua, dia tak tahu bersedekah, dia tak tahu solat malam. Yang dia tahu, kalau sayang adalah hadiah, kalau sayang jalan-jalan, kalau sayang kendaraan, kalau sayang gadget. Kalau tidak ada hadiah, tidak sayang. Sayang kita membinasakan mereka, sayang kita menjerumuskan mereka. Mestinya kita berkata, Rabbi habli minas salihin, silakan hidup dengan cara apapun, isma syi'ta fa innaka mayyit, tapi ingat, pada akhirnya kau akan mati, kau akan digiring ke liang lahat, kau akan dibalut dengan kain kafan, kau akan ditinggalkan, hidungmu akan menempel dengan dinding liang kubur yang tidak bersemen apalagi berkeramik. Kau akan ditimbun, kuburmu akan diinjak, dipadatkan. Mereka semua akan pulang ke rumah. Rumah yang kau bangun bagaikan istana, kendaraan yang mahal, keluarga. Mereka semua akan berebut harta warisan. Datang sendiri, kembali pun sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam ya bersama Ustadz Abdul Somad. Saat ini Anda masih terus kami temani ya dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pukul 20 hingga 20.10 kami akan hadirkan Sandiwara Radio dengan tema Demi Bapak dari RRI Tarakan.

0: Bapak, ini Bayu, Pak.
1: Bapak ada di mana nih?
0: Bapak ada di rumah sakit sekarang.
1: Hmm? Rumah sakit?
0: Iya, Pak. Tadi Bapak sempat pingsan.
1: Pingsan?
0: Iya. Tadi Bapak tiba-tiba pingsan dan jatuh.
1: Oh.
0: Tapi Bapak jangan khawatir ya. Bapak akan baik-baik aja. Udah, Bapak di sini aja.
1: Bayu, Bapak mau pulang.
0: Pulang? Belum bisa, Bapak. Bapak masih harus dirawat di sini.
1: Tidak, Bapak mau pulang. Sakit.
0: Kenapa, Pak?
1: Kepalaku sakitnya. Aduh.
0: Udah, Pak. Udah, Bapak istirahat aja. Udah, Bapak tidur. Bapak nurut sama Bayu, ya?
2: Ada tumor di kepala dan harus segera dioperasi. Biayanya memang tidak murah, tapi
3: atas nama Pak Setiawan. Pak Setiawan, obat atas nama Pak Setiawan.
4: Oh iya Bu, saya Bu.
3: Bapak ini gimana sih? Dari tadi lo dipanggil.
4: Iya Bu, maaf Pak.
0: Pak, bangun Pak, minum obat dulu. Ya sudah, Bapak istirahat ya.
5: Kamu tidak usah repot-repot jaga Bapak, Bay.
0: Gak apa-apa kok Pak.
5: Kamu kan lagi ngurus acara nikahanmu, nak.
0: Aman kok Pak. Udah, Bapak jangan mikir macam-macam ya, istirahat aja.

0: Jadi, kamu lebih rela mengorbankan pernikahan kita?
1: Bukan begitu, Dewi. Kita hanya menunda pernikahan kita sampai tahun depan.
0: Pernikahan kita sudah tertunda 2 kali, Mas.
1: Aku janji ini yang terakhir, Dewi. Setelah Bapak operasi, kita akan segera menikah.
0: Dulu kamu juga bilang seperti ini. Pertama, waktu ibumu meninggal. Yang kedua, kamu belum siap karena pekerjaanmu belum mapan. Sekarang bapakmu, aku sudah tidak mau menunggu lagi, Mas.
1: Aku mohon, Dewi. Aku butuh uang ini. Aku butuh untuk biaya operasi bapakku, Dewi.
0: Oh, jadi semua karena masalah biaya. Baik kalau begitu, sekarang kamu pilih aku atau orang tuamu.
1: Jangan membuat aku harus memilih, Dewi.
0: Kamu harus memilih sekarang.
1: Dewi, maaf. Aku gak bisa.

0: Pak.
1: Iya.
0: Ini ada yang mau Bayu bicarakan. Tapi Bayu mohon Bapak tenang ya.
1: Ada apa Bayu?
0: Ini Pak, Bapak harus dioperasi Pak.
1: Operasi? Apa maksud kamu Bayu?
0: Iya Pak, Bapak harus dioperasi. Ada tumor di kepala Bapak.
1: Astagfirullahaladzim ya Allah. Tumor? Cobaan apa lagi ini ya Allah?
0: Sabar ya Pak. Ini dokter menyarankan harus segera dioperasi Bapak.
1: Tidak Bayu, Bapak tidak mau dioperasi.
0: Tumornya harus segera diangkat Pak. Itu satu-satunya cara agar Bapak sembuh.
1: Tidak Bayu, Bapak tidak mau dioperasi. Biayanya pasti mahal.
0: Udah Pak, Bapak tidak perlu khawatir. Bapak tidak perlu memikirkan biaya. Itu udah tanggung jawab Bayu Pak.
1: Bapak tidak mau merepotkan kamu Bay.
0: Bayu tahu apa yang harus Bayu lakukan Pak.
1: Tidak Bayu, Bapak tidak mau dioperasi.
0: Bapak harus dioperasi Pak. Urusan biaya biar Bayu yang mikir Pak.
1: Biaya pernikahanmu itu lebih penting Bayu.
0: Saya tidak jadi menikah Pak.
1: Apa? Kamu tidak jadi menikah?
0: Iya, saya batalkan pernikahan saya.
1: Ini masa depanmu nak. Kamu harus menikah. Sudah, Bapak mau pulang aja.
0: Tidak Pak, keselamatan Bapak itu lebih penting. Saya mohon Pak, Bapak harus dioperasi.
1: Kenapa kamu lakukan ini Bayu?
0: Karena Bapak adalah orang yang paling penting dalam hidup Bayu.
1: Bayu.
0: Saya mohon Pak, tolong. Bayu tidak mau kehilangan Bapak. Hanya Bapak yang Bayu miliki di dunia ini.

0: Iya, pendengar Demi Bapak dari RRI Tarakan ya, tema sandiwara radio kita malam hari ini ya. Terima kasih ya kebersamaannya, masih terus bersama kami di Sanggau Malam Jumat 28 Agustus 2026. Selanjutnya Anda masih kami temani dengan Sanggau Malam di musik dan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, gimana nih?
3: Kenapa sih?
2: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
3: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
2: Tuh kan, aku bersin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
3: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
2: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
3: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
2: Tapi ini gejalanya mirip.
3: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
2: Dokter? Enggak, takut disuntik.
3: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

Iya, pendengar, Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman ya, dari Sabang sampai Merauke, di mana kita memiliki berbagai suku, bahasa, adat istiadat, pakaian tradisional hingga kesenian yang menjadi identitas setiap daerah. Salah satu kekayaan budaya yang masih dekat dengan kehidupan masyarakat yaitu lagu daerah. Lagu daerah bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan cerita, nasihat, nilai kehidupan, serta gambaran tentang lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Ya, malam hari ini di Sanggau Malam ya, kami hadirkan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah menemani suasana istirahat Anda ya malam hari ini bersama keluarga tercinta.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar, Kodim 1204 Sanggau menyiagakan personel menghadapi bencana mulai fase kesiapsiagaan hingga pelaksanaan tanggap darurat di wilayah Kabupaten Sanggau. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan personel mampu bergerak cepat membantu masyarakat ketika bencana sewaktu-waktu terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau. Pasca Ops Kodim 1204 Sanggau, Kapten Infanteri Abdul Aziz Siregar mengatakan, sebanyak 100 personil disiagakan dengan 50 personil tersebar di kecamatan dan 50 personil berada di Kota Sanggau. Personil tersebut juga mengcover daerah terjangkau yang lokasinya berdekatan dengan pusat Kota Sanggau untuk mempercepat respon awal bencana. Menurutnya, kesiapan sejak awal diperlukan agar koordinasi dengan daerah dan unsur terkait dapat berjalan efektif ketika bencana terjadi. Personil yang tersebar di kecamatan akan memantau kondisi wilayah, membantu warga dan melaporkan perkembangan kepada komando secara berkala. Dikatakan kekuatan Kodim Batalion Unit TP turut diperbantukan melalui skema BKO untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana daerah. Sebanyak 100 personil dari Batalion Unit TP ditempatkan untuk mendukung Kodim Sanggau dalam menghadapi situasi bencana wilayah Sanggau. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan gerakan mahasiswa pencinta alam regenerasi atau GEMPAR ya, ini merupakan wadah mahasiswa FKIP Untan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan kampus. Organisasi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat berpetualang, mendaki sekaligus belajar menjaga alam secara bertanggung jawab dan aman. Anggota Mapala GEMPAR FKIP Untan Sri Suryani mengatakan keberadaan GEMPAR memberikan kesempatan mahasiswa mengasah kemampuan, memperkuat mental, serta membangun solidaritas melalui pengalaman kegiatan alam mahasiswa. Kegiatan GEMPAR tidak hanya berfokus pada pendakian, tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan olahraga, petualangan yang bermanfaat bagi mahasiswa. Ia mengungkapkan kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana pembelajaran mahasiswa untuk mengenal alam, menjaga lingkungan, serta mengembangkan potensi diri. Berbagai kegiatan yang dikembangkan organisasi GEMPAR ini meliputi arum jeram, panjat tebing, panjat dinding, hingga pendakian di berbagai medan. Selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Iya, pendengar masih terus bersama kami di Musik dan Informasi. Selanjutnya informasi terkait dengan harga cabai cakra di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir. Salah satu pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan harga jual cabai kini mencapai Rp140.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Ia menyebut pasokan cabai lokal saat ini tidak tersedia sehingga kebutuhan masih bergantung dari kota Pontianak. Kondisi tersebut membuat harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Dikatakan kenaikan harga cabai juga dikaitkan dengan gagal panen akibat cuaca panas dan kondisi kabut. Menurutnya cuaca ekstrim turut mempengaruhi produksi cabai dari petani lokal. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ina, sakuya alina Marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ya, pendengar, terima kasih kebersamaannya ya bersama kami di Musik dan Informasi di Sangka Malam ya, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Beberapa informasi tadi telah Anda ikuti juga terkait dengan harga cabai, juga telah Anda ikuti ya di pasar sentral Sanggau, di mana mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir. Kenaikan mencapai Rp140.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan.

Ya, terima kasih kebersamaannya di Sanggau Malam, di musik dan informasi, di selengi lagu-lagu daerah. Ya, malam hari ini mudah-mudahan bisa menghibur suasana kumpul Anda bersama keluarga. Kita sudah di penghujung acara 2156 ya, pukul 22 hingga 24 nanti Anda kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tema kenangan. Di sesi selanjutnya di Sapa Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, apa kabar untuk Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia, dan tentunya tetap setia menemani ya kebersamaan kita di sepanjang malam nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, edisi sapa malam-malam hari ini ya merupakan ruang ya untuk menemani malam Anda dengan alunan lagu-lagu pilihan ya, mulai dari pop tembang kenangan hingga lagu-lagu mancanegara yang mungkin pernah ya mengisi hari-hari indah dalam perjalanan hidup Anda. Ya, dan memang ya malam memang selalu punya cerita. Ada kenangan yang tiba-tiba hadir kembali ya lewat sebuah lagu. Ada kisah yang tersimpan dalam setiap lirik lagunya. Dan ada rasa yang mungkin tak pernah benar-benar hilang. Ya, karena itu pendengar ya, malam hari ini saya ajak Anda ya untuk menikmati bersama perjalanan musik yang penuh warna, nostalgia ya, yang tentu membawa kita kembali mengenang masa lalu. Sementara teman-teman mancanegara ya juga memberikan suasana yang lebih hangat ya, untuk menemani malam Anda ya, tentu bersama orang tersayang dan keluarga tercinta. Bunda Natalia, selamat malam.
2: Selamat malam, sapa malam Bang Eko.
1: Apa selamat kabar? Malam, kabar baik pastinya.
2: Sama, di Palu juga baik-baik selalu Bang Eko.
1: Oke, silakan Bunda.
2: Bang Eko, lagunya lagunya Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati.
1: Pance ya?
2: Iya.
1: Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati. Ini ada kenangan berat nih tampaknya dalam lagu ini nih.
2: Paling kalau kenangan dengan Si Buah Hati pasti kenangan dengan anak-anak aja.
1: Iya pasti, kan sesuai dengan judulnya.
2: Nah mungkin
1: judulnya Si Buah Hati, lalu kenangannya waktu bermain di pantai, kan gak nyambung.
2: waktu masih kecil pasti. Baru anak-anak jauh lagi dari toli-toli ya. Ada yang di Makassar satu, terus di Palu satu-satu di Manado.
1: Makassar ya.
2: Iya.
1: Makassar toli-toli jauh ya?
2: Jauh. Makassar biasa kalau ke Makassar kan naik pesawat dulu ke Palu Bang Eko, terus ke Makassar.
1: Oh gitu.
2: Ke Manado juga gitu. Tapi bisa naik darat kok.
1: Bisa ya?
2: Toli-toli bisa ke darat, bisa.
1: Ke Makassar?
2: Bisa,
1: Bisa ya?
2: Iya, ada. Waduh. Ada mobil bis gitu, tapi bisnya pakai full AC ya.
1: Berapa jam tuh?
2: Satu hari satu malam kalau dari Toli-Toli ke Makassar, Bang Eko.
1: Oh, oke.
2: Iya.
1: Silakan sapa-sapanya buat siapa nih?
2: Oke, salam yang pertama tentunya buat Mama Yogi, Mama Indah, Mama Marla, Mama Boboy, ada Mbak Viola ya, Mbak Elsa, ada Mbak Niarti juga, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, Pak Mansam, ada Kakek Panji, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato ya, ada juga Bang Jali, terus ada Bang Windy yang ada di Tokyo juga ya, ada Pak Benicio, ada Pak Klip yang ada di Manado, ada Bang Lai di Kalimantan Utara dan Putra Tengah di Pakpak, dan semua sudah. Bang Eko tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam. Sapa malam.
1: Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Oke, okay. Kita lihat di WhatsApp ya. Kita intip dulu nih. Oh, sudah ada yang gabung, tapi tidak terkoneksi nih ya ke layar monitor kita. Ada Mama Indah. Dimatikan dulu Mama Indah ya. Gabung lagi. Tidak terkoneksi ke layar monitor kita nih. Oke, Mama Indah, selamat malam.
3: Bang Eko.
1: Iya. Dengan Mama Indah ya.
3: Iya, Bang Eko. Mama
1: ini, Indah. Ini foto profilnya Mama Indah dengan Indah ya.
3: Iya.
1: Waduh, cukup indah ya, Indah ya.
3: Iya, itulah Indah tuh.
1: Indah ya. Kalau dulu Wanto. Wanto tuh yang mana?
3: Oh, Kesing Lama.
1: Ah, Kesing Lama. Iya, iya, iya.
3: Itu ya, Kesing yang baru tuh.
1: Itu anak juga ya?
3: Iya.
1: Nomor berapa tuh? 1 2 3 4 10 11 12.
3: Yang nomor satu katuan itu anak angkat tuh Bang Eko.
1: Oh ya ya ya. Oke Mbak Indah, mau lagu apa nih?
3: Lagunya apa nih Bang Eko nih?
1: Lagu apa?
3: Ah gini ya Bang Eko, kalo susah sih lagunya dari John Serenjak ya, Bahagia Tersirat.
1: Bahagia?
3: Bahagia yang tersirat.
1: Yang tersirat. Oke.
3: Ah ganti aja Bang Eko. Ganti aja ganti.
1: Oke.
3: Judulnya Kau Tercipta Untukku dari Pami Fabiola.
1: Kau Tercipta
3: Untukku.
1: Untukku ya, oke.
3: Okay. Ya, salam dulu ya.
1: Fani ya.
3: Ya, salamnya buat Bunda Natalia tadi. Ya, buat Bu Esti, buat Bi Yul, buat Mbak Yuli. Ya buat Datuk Uban juga yang di Sidas, buat Mbak Yuli, Yuni juga yang di Bahauman, buat Kakek Ririn juga, Mbak Jatuh RJ, buat Bung Surando, Bang Pak R, buat siapa lagi ya? Ya salamnya dirangkut sama kecolja Bang Eko, salam kompak selalu lewat RI Sanggu Saman Tekong ya. Ya itu aja Bang Eko.
1: Oke, terima kasih. Iya, dengan Mama Indah dia di landak.

di 0821 ya. Ini tidak bisa terkoneksi ya ke layar monitor kita ya. Ini tulisannya Pak Long, Pak Long ya. 0821 8048 815. Dengan siapa nih? Ya, tidak bisa terkoneksi ke layar monitor kita. Kita coba cari. Oke. Coba lagi. Iya, dengan Bu Sonia, terus Wan Usu, ada Eritso di dusun mana nih? Lanong ya. Ini dengan oke, Paman Sam di Balai Karangan, apa kabar Paman? Oke, mungkin lagi ngopi beliau ya. Maria di Tidu, selamat malam Maria. Oke, ini dengan Lanius ya, bukan Lanues ya, Lanius. Ini dengan Bi Yul di Standing ya. Terus ada ini dengan siapa ini? Yuli dari mana nih? Sungai Mawang ya, Mbak Yul, Sungai Mawang. Mbak Elsa di Suban, apa kabar Mbak Elsa? Nah, kalau udah panas airnya buat kopi ya Mbak Elsa ya. Kakek Andin. Terus dengan oke, di Tokyo siapa? Bung Widi ya. Oke, selamat malam Bung Widi. Di Kucing siapa? Ada Mama Boboy. Ada sedikit gangguan jaringan tampaknya malam hari ini ya. Oke, nanti kita akan kembali. Saya akan hadirkan Demi Kau dan Si Buah Hati, requestan dari Bunda Natalia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Mutiara Pagi Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Ya, pendengar, telah Anda dengarkan Fanny Fabiola, Kau Tercipta Bukan Untukku, dan Pance, Demi Kau dan Sebuah Hati. Selanjutnya dengan ini, dengan Pak Long. Siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat siapa? Malam, siapa malam?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Dato Uban di Cidas.
0: Oh, Dato Uban. Lupa.
1: Lupa Bang Eko dengan Dato Uban.
0: Itu fotonya ya. Dato Uban profilnya itu ya.
1: Nah, ini itulah foto Dato Uban. Ganteng kan?
0: Pasti ganteng di umur 17-an ya dulu ya.
1: Oh iya, umur 17-an jam dikubur kan.
0: dulu umur 17-an sekitar tahun berapa, Dato Uban?
1: Itu kurang tahu juga kita nih.
0: Kurang tahu juga ya.
1: Maklumlah.
0: Iya. Lahir di tahun berapa, Dato Uban?
1: Itu pun dah enggak ingat.
0: Enggak ingat.
1: Dah enggak ingat lagi dah.
0: 1920, 1930 atau 1945.
1: Pokoknya kalau sekarang kan 71.
0: Oh, 71. Ya berarti sekitar 50-an ya.
1: Nah, gitulah. 71 sekarang lah umurnya 71 tahun.
0: 71 tahun ya.
1: Ya.
0: Oh, sehat selalu ya Dato Uban ya.
1: Sehat.
0: Meskipun
1: masih
0: umur,
1: biasa.
0: Umur sekarang udah di 71 tahun ya.
1: Ya. Tapi kan masih biasa.
0: Ya. Berarti suka makan ubi nih tampaknya Dato nih, makannya sehat nih.
1: Makan ubi? Biasa itu.
0: Biasa ya.
1: Biasa makan ubi, jagung. Biasalah, maklumlah di kita di kebun kan macam-macam yang dimakan.
0: Itu mantap tuh, ada ubi digoreng, ada kopi,
1: iya.
0: Mantap.
1: Mantap sekarang.
0: Oke, Dato Uban, mau lagu apa nih?
1: Lagunya kita putarkan Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami.
1: Emang lagi yang pembawa.
0: Emang,
1: ya?
0: Emang lagi berpisah hatinya.
1: Cuma lagunya.
0: Enggak apa-apa, Mas. Siapa tahu punya kenangan dengan lagu ini.
1: Enggak.
0: Dan pesisa ya.
1: Iya.
0: Oke. Dato Uban, silakan. Siapa yang ingin disapa, silakan.
1: Pertama dengan Abang Eko yang lagi siaran. Mak Indah yang di Pal 20, Mak Miati, Ayah Patah Hati, Mak Mola.
0: Dato Uban pernah ketemu Mak Indah?
1: Nggak pernah, Bu. Walaupun kita ini dekat, tapi nggak pernah ketemu.
0: Dato Uban di Pal juga ya, atau Pohoman?
1: Di Sidas.
0: Oh, Sidas.
1: Paling ya, kalau ya, kita ya pakai motor, nggak sampai 10 menit kok sampai di Pal 20.
0: Oh, dekat ya?
1: Dekat. Yang dekat ya susah ketemu, apalagi yang jauh.
0: Iya, iya, iya. Saya dulu tahun 2000-an sering lewat Ngambang.
1: 2000-an? Di
0: tahun 2000-an. Dulu kan pakai bis, Dato Uban.
1: Iya.
0: Ya, masih menuntut ilmu di Pontianak.
1: Sekarang kan pakai motor.
0: Sekarang kan banyak travel, Dato Uban. Motor.
1: Sudah hilang bisnya kan?
0: udah pada jadi besi tua habisnya. Oke, Dato.
1: Mama Elsa, Mama Boboy, Kakek Irin, Pak El, Bang Sam, Kak Long, jangan begulung Kak Long, Kak Yuli, Wanusu, Subasri, yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Bang Eko.
0: Terima kasih Dato Uban. Selamat malam. Ya, dengan Dato Uban di Sidas ya. Punya kenangan banyak nih beliau ya. Sekarang aja sudah 71 tahun. Ya, memang sih ya. Lanues gabung ya. Lanues, kita terima dulu nih. Selamat malam, Lanues.
2: Selamat malam, semangat malam.
0: Lanues ya, Lanues apa Lanius nih?
2: Lanius lah.
0: Atau Dato Uban juga? Nggak mungkin lah, masa Dato Uban?
2: Kalau Dato Uban dah tadi dah masuk. Ya sekarang ini bukan Dato Uban.
0: Paling
2: Dato Lanius sekarang.
0: Paling tau dalang ya?
2: Datuk Dalang, ah itu yang nah. itu yang biasa laku yang wayang kulit. Nah itu udah ada dalangnya.
0: Itu Datuk gitu. Dalang yang
2: oh, iya. di
0: film Upin Ipin.
2: Upin dan Apan gitu.
0: Oke, enggak ada lagunya ya?
2: Ya?
0: Enggak ada lagunya ya?
2: Ada lah lagunya. Nah, ini kalau lagu ini sering ya yang kalau Bung Eko selalu bilang anak rantau. Nah ini cinta anak rantau nih dari Abim Ngesti.
0: Cinta anak rantau ya?
2: Ya dari Abim Ngesti ya.
0: Kemana dia merantau nih?
2: Ya mungkin banyak hal dia merantau, entah ke Malaysia, entah ke Jepang. Nah kayak itu siapa? Bung Widi itu kan merantau di Jepang sana kan.
0: Nah nanti
2: lagu ini spesial.
0: Nanti Elenius ke Eropa.
2: Ya boleh. Siapa mau ke Eropa juga boleh ngajak Bung Eko ke Eropa.
0: Kalau sekarang kita lagi di barat nih.
2: Iya lagi di barat betul ya, lagi di barat, bukan di timur ya.
0: Bukan, kita kan orang barat.
2: Memang betul orang barat. Begitu. Udah jadi barat orang barat kan. Begitu. Iyalah. Oke. Mau sapa-sapa dulu ya.
0: Silakan.
2: Yang pertama buat Bung Eko di Meja Siap. Jangan lupa tunggu kopi Bung Eko.
0: Kopi lagi dibawa ya. Membantu pulang kampung.
2: Oh gitu ya. Kalau kalau pembantunya pula, kalau dibawa pulang, biar saya yang belikannya aja. Biar saya yang buatkan kopi gitu.
0: Jangan, aja. Jangan.
2: Itu. Ngapa? Ngapa tak boleh?
0: Jangan tak maksudnya.
2: Ngapa jangan? Oh gitu.
0: Jangan tak maksudnya.
2: Oh iyalah. Oke. Datuk Uban tadi. Terus ada itu siapa? Bung Widi. Kemudian ada Mama Yogi, Mama Niko, ada Mbak Elsa, ada siapa? Bung Widi udah. Ini Bu Esti, terus Wan Usu, Pak Usu Busri, yang lain kita rangkul yang belum tersapa, maaf aja lah gitu ya Bung Eko ya. Oke, Bung Eko, selamat malam.
0: Terima kasih. Iya, Lanius ya di Subah Sambas. Kita lihat di WhatsApp. Dengan Joto RJ ya, lagunya ada dia di antara kita, Obi Mesak. Oke, sapanya Ai Susu Senang, Ai Kepo, Mama Indah, Mama Boboy, Bunda Hesti, Yuli, Mola, Yuni, terus Wan Usu, Marcel, dan yang lain terhas budget. Nah, apa nih? Oke, terima kasih dengan RJ Joto RJ. Ada lagi dengan Mbak Yuli di Sungai ya. Oke, lagunya Natasha Tinta Merah. Salamnya buat Mama Indah, Mama Boboy, Bi Yul, Wan Usu, Bang Widi, Bang Eko, Bang Lanius, Bang Pael, Mbah Kakung, dari Uban. Apa nih, salah ketik kali, Datuk Uban kali ya. Kak Sisil, Joto RJ, Mbak Elsa, Bunda Hesti, Mbak Miati, dan yang lain dari SMPJ Drangkul ya. Buat abang yang lagi baca kopi, terima kasih kopinya ya, Mbak Yuli ya. Ya, selanjutnya dengan Mama Indah. Oh, Mama Indah udah gabung tadi ya. Terima kasih atas izinnya. Ya, oke, ini dengan Sorando. Lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Sapanya Candeso Putra Torato, Bung Pael, Bung Lanius, Pak Alek, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Reisa, terus Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lain terangkul dari sebajet. Nah, untuk bungnya kopi, terima kasih kopinya. Oke. Ya, di layanan telepon tampaknya ada gangguan ya. Gangguan jaringan malam hari ini. Tapi coba terus ya, mudah-mudahan bisa gabung. Baik, kita break lagi, kita dengarkan ada Satukanlah Hati Kami, requestan dari Datuk Uban di Sidas.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning Dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Halo? Halo? Sayang ya? Ya? Kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya? Jadi, jangan gitu dong. Iya. Aku mengerti. Tapi aku harus bagaimana? Halo, Yang? Halo?

Iya, pendengar, memang ada kalanya sebuah lagu bukan sekedar rangkaian nada dan lirik ya. Ia bisa menjadi jembatan menuju masa lalu, membawa kita kembali pada sebuah waktu di mana sebuah tempat atau seseorang yang pernah begitu berarti. Hanya dengan mendengar intro lagunya ya, terkadang kenangan-kenangan indah seakan hadir kembali. Senyum yang pernah ada, kebersamaan yang pernah kita jalani, bahkan perasaan yang mungkin sudah lama kita simpan di dalam hati. Dan malam ini ya, biarkan sebuah lagu membawa kita sejenak kembali ke masa-masa tersebut, di mana masa ketika semuanya terasa sederhana tetapi begitu indah untuk dikenang. Karena terkadang kenangan terbaik tidak perlu dicari, cukup dengarkan lagunya dan hati akan mengingatnya kembali. Ya, tentu untuk Anda yang sedang mengenang sebuah cerita indah ya, malam hari ini kami hibur ya. Suasana malam Anda ya, istirahat Anda bersama keluarga.

Iya, di 0853-617-0104 ya. Nomornya tidak dikenal. Siskam Link ya. Tidak bisa masuk ke layar monitor kita ya. Terima kasih atensinya. Iya, untuk Anda yang berada di perantauan malam hari ini ya, seperti Bung Widi ya, selamat malam Bung Widi. Sehat selalu ya. Semoga aktivitas yang dilakukan selalu lancar ya, dan tetap semangat tentunya berada di perantauan. Ya, mungkin Anda yang ingin menyapa keluarga ya yang jauh dari Anda, yang berada di perantauan malam hari ini, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri, silakan gabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ya, untuk Line News yang lagi di pembaringan, waduh, mantap banget ya Line News ya. Yang lagi di pembaringan ditemani segelas kopi ya, selamat malam Line News. Dan lagunya belum kita hadirkan ya Line News. Oh, belum ya, Anak Rantau. Mudah-mudahan lagu Anak Rantau nanti ya bisa mengingatkan kisah perjalanan hidup Lanius ya, dari masa tua hingga ke masa muda, dari masa muda ke masa tua kebalik pula ya. Ya, dengan Mbak Yuli ya. Oke, itu kan terlagi langsung tersenyum Mbak Yuli ya. Ditemani juga segelas kopi. Apa kabar Mbak Yuli? Kopi di studio nggak ada nih Kak Yuli. Bolehlah kirim-kirimkan kita ya, biar terus ya bisa menemani Mbak Yuli hingga di penghujung acara nanti. Natasha, Tinta Merah lagunya ya. Ini punya kenangan indah tampaknya Mbak Yuli ini ya, dengan lagu ini ya.

0: Ya, di layanan telepon sudah ada yang gabung, kita terima dulu. Ya, halo, selamat malam dengan Bu Sonia nih tampaknya nih.
1: Halo.
0: Bu Sonia lagi
1: malam.
0: Bu Sonia lagi di mall, kantor atau di
1: iya,
0: Indomaret nih.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam Bu Sonia.
1: Selamat malam sama.
0: Lagi di mall atau di kantor nih?
1: Ya?
0: Lagi di mall atau di kantor?
1: Tamutan.
0: Di belakang rumah itu kan ada mall.
1: Belum Bung Eko, masih kira-kira 5 hari lah lagi baru keluar ya.
0: Oh, dari baru, hutan
1: sana.
0: Baru keluar di
1: dari kurang lebih itulah. Mungkin kalau masih panas sih belum. Kalau hujan ya oke. Meluncur lagi lah pulang ke kota gitu.
0: Berarti Bu Sonia ini termasuk orang kehutanan ya?
1: Ya?
0: Bu Sonia termasuk orang kehutanan ya?
1: Bukan kehutanan, pekerjaannya apa? Di dalam hutan.
0: Apa namanya?
1: Dalam hutan.
0: Apa namanya selain orang kehutanan?
1: Selain dari kehutanan?
0: Nah. Perkebunan.
1: Ya, hutan bad.
0: Perkebunan.
1: Bukan. Saya sih apa? Perkebunan
0: ya.
1: Kunyit.
0: Mantap tuh.
1: Bisnis itu kunyit. Itu tanam urusan kunyit, Pak, tanam kunyit, kunyitnya nanti bikin tepung. Tepungnya kan bisa dibikin untuk masak,
0: untuk bumbu jamu, ya. Untuk bumbu ya bisa ya.
1: Bumbu tepung kunyitnya gitu.
0: Oke.
1: Jadi kunyit.
0: Silakan Bu Sonia, mau lagu apa nih?
1: Masih bisa ada lagunya untuk saya.
0: Masih.
1: Saya itu aja lah dari Dedi Dores ya, saya suka. Judulnya Masih Kau Yang Ada Di Hatiku.
0: Masih Kau Yang Ada Di Hatiku. Kau masih di hatiku mungkin.
1: Ah, kalilah masih. Ya kira begitulah, masih.
0: Kau ini kebalik-balik di judul.
1: Maklumlah dalam hutan dengan jengkrik.
0: Maklumlah orang kotanan.
1: Tulang capek, malam-malam istirahat gitu, Bang.
0: Di hatiku.
1: Betul ya judulnya ya.
0: Oke, nanti dicarikan
1: ya. Salamnya itu kemarin kalau tidak salah Bung Lanius tuh ada salam untuk saya ya. Kalau tidak salah kupingku lah.
0: Ya, mudah-mudahan tidak.
1: Sekarang salamnya untuk Bung Lanius yang ganteng, tidak lagi kecewa-kecewa ya. Selamat malam. Dan untuk semuanya, enggak sebut satu-satu, ini terlalu lama lah Bung Eko.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi untuk semua ya Bung Eko, yang lain mau nelpon juga, ini pun sudah lama ngomongnya.
0: Betul.
1: Nah, terima kasih untuk Bung Eko, terima kasih. Selamat malam, murah
0: rezekinya
1: ya.
0: Baik.
1: Salam
0: terima
1: untuk
0: kasih.
1: Keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Gitu, dah.
0: Iya. Oke, dengan Bu Sonia ya di orang kotan. Orang kotanan ya, karena tinggal di hutan ya. Jadi disebut orang kotanan atau orang perkebunan juga boleh ya. Masih kau yang di hatiku ya. Iya. Dedi Dores. Oke, kita tahan dulu ya. Kita dengarkan Masih Kau Yang Di Hatiku, Dedi Dores.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: dari pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Pak, setiap warung kok ditulis take away, jadi makanan apa toh Pak?
5: Itu bukan makanan Bu, tapi pembeli hanya boleh beli makanan untuk dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat.
4: Nah, makanya kursinya kok dibalik di atas meja.
5: Kan sekarang ini lagi masa PPKM darurat Bu, penularan COVID masih sulit dikendalikan. Jadi tempat makan diatur seperti ini, maksudnya untuk mengurangi kerumunan. Dan kalau makan pasti buka masker toh Bu?
4: Lah ya pasti buka masker, nah, kalau maskeran ya tidak bisa makan toh Pak. Pak, biasanya kalau di rumah makan lama ngobrolnya daripada makannya. Keasikan ngobrol ngalor ngidul.
5: Nah saat ngobrol itulah yang berbahaya Bu, dropletnya bisa nyiprat.
4: Lah terus gudegnya ini bagaimana Pak? Take away?
5: Bungkus.

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menyimpan perasaan cinta dan kerinduan ya kepada orang yang dicintainya. Meskipun hubungan mereka tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan tokoh dalam lagu ini masih membawa nama dan kenangan orang tersebut dalam setiap cerita tentang cinta. Ia mengungkapkan perasaannya secara jujur dan mengakui bahwa rasa rindunya belum hilang. Ya, ini merupakan salah satu gambaran kuat ya dalam lagu ini adalah dua orang yang berjalan beriringan tetapi tidak pernah benar-benar bertemu. Perumpamaan tersebut menggambarkan hubungan yang dekat secara perasaan tetapi terhalang oleh keadaan sehingga akhirnya hanya bisa dibayangkan dalam mimpi. Ya, kemudian ada lagunya Anak Rantau ya. Lagu dari Abim Ngesti. Ya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di perantauan. Rilis di tahun 1994 ya lagu ini. Dan terakhir ada lagunya Pance Kekasih, cover by Valdiansah. Ya, lagu ini rilis di Oktober ya 2025 dan memiliki durasi sekitar 4 menit 6 detik. Menariknya, Kekasih bukan lagu ciptaan baru Valdiansah. Lagu ini merupakan karya Pance F. Wondang yang kemudian dibawakan kembali oleh Valdiansah dalam versi cover. Secara musikal, lagu ini mengangkat tema cinta dan kekaguman terhadap seseorang ya. Liriknya menggambarkan seseorang yang mulai jatuh cinta setelah terpesona oleh kehadiran dan kepribadian orang yang dikaguminya. Perasaan tersebut kemudian berkembang menjadi keberanian untuk mengungkapkan cinta. Ya, mudah-mudahan terhibur ya dengan tiga lagu cantik tadi. Ada di WhatsApp dengan siapa nih? Ya, dengan Made Resmi. Lagunya Dian Piscisa, Pasrah Dalam Doa. Oke, salamnya untuk Bung Widi, Tokyo, ya Bu Parida, Bu Indi, Bu Ayu, Bu Ayu Sabah, Pak Nasrun, Bang Benijo, dan semua pen RRI Sanggau. Oke, terima kasih dengan Made Resmi di Buleleng ya. Betul ya, Made ya. Ya, dengan Bung Widi, lagunya lagi monitor katanya. Request lagunya Valdiansah, udah tadi ya dihadirkan ya. Terima kasih Bung Widi. Salamnya buat Bu Parida, Ayu Masohi di Maluku, Bu Resmi di Singaraja, Bu Kartika, Bu Indi, Kak Yuli di Sungai Mawang, Wan Usu, Bung Lanius, Mama Yogi, Mama Indah, Mama Boboy, Viola di Makassar, Mbak Elsa, Mbak Mola, Bunda Natalia, Mbak Miati, Bu Esti, dan salamnya yang lain terangkul dari Sembejet. Bung Eko, selamat bertugas, jangan lupa ngopi. Oke. Oke, terima kasih Made Resmi ya. Bu Leleng Bali, Singaraja ya. Ya, kembali saya hadirkan lantunan cantik ya dari miliknya Natasha. Tinta Merah ya. Lagu ini merupakan lagu pop Indonesia yang dinyanyikan oleh Natasha
yang populer pada era 90-an. Lagu ini menjadi bagian dari album Tinta Merah yang dirilis pada 1995. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengalami kesedihan dan kekecewaan karena kehilangan orang yang dicintainya. Tokoh dalam lagu ini mengenang masa lalu bersama seseorang yang pernah dekat dengannya, tetapi akhirnya harus menerima kenyataan bahwa hubungan itu berakhir. Ya, ungkapan tinta merah digunakan sebagai simbol keputusan untuk menghapus atau mencoret nama seseorang dari kehidupan. Dengan demikian, lagu ini menggambarkan proses melupakan cinta lama dan mencoba berpindah ke hati yang lain. Dimana di pertengahan tahun 1990-an, ya, lagu ini cukup dikenal dan mendapat perhatian melalui pemutaran di radio. Natasha termasuk penyanyi pop perempuan yang sempat muncul ya dalam perkembangan musik pop Indonesia pada masa itu. Ya, Tinta Merah karya Dimas AS yang dinyanyikan Natasha merupakan lagu pop bernuansa sedih tentang kehilangan, kerinduan, dan usaha untuk melupakan seseorang yang pernah dicintai. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang dikenang dari musik pop Indonesia era 1990-an. Kita dengarkan.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ya, Anda di masih di Sapa Malam ya. Kebersamaan kita sudah di 23.40 waktu Indonesia Barat. Itu tadi ada lagunya Obi Mesak ya, Kau dan Aku Satu. Ya, lagu ini pernah populer ya di tahunnya, yang dinyanyikan oleh Obi Mesak dan sekaligus pencipta lagu. Ya, dari perjalanan karir Obi Mesak ya di era tahun 80-an, Sport TV mencatat bahwa Obi Mesak mulai dikenal melalui JK Record di tahun 1984, kemudian merilis album solo Kau dan Aku Satu pada 1985. Ya, latar belakang lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang sedang terpisah oleh jarak. Salah satu pihak menerima surat dari kekasihnya yang berada di tempat lain. Meskipun mereka tidak dapat bertemu secara langsung, keduanya tetap mempertahankan rasa cinta dan kesetiaan. Tema utama lagu ini adalah kerinduan, kesetiaan, penantian, dan harapan untuk bersatu kembali. Tokoh dalam lagu meminta kekasihnya untuk bersabar karena ia sedang mengejar cita-cita demi masa depan mereka berdua. Dengan demikian, perpisahan tidak dianggap sebagai akhir hubungan, tetapi sebagai bagian dari perjuangan menuju kehidupan bersama. Kau dan Aku Satu menjadi salah satu lagu yang identik dengan gaya Obi Mesak pada era 80-an, yaitu lagu-lagu dengan cerita cinta yang sederhana tetapi dekat dengan pengalaman pendengarnya. Lagu ini juga terus muncul ya dalam berbagai album kompilasi dan rilisan ulang Obi Mesak. Sport TV ya mencantumkan dalam album Idola Obi Mesak di 1990-an dan berbagai kompilasi lainnya. Menariknya, lagu ini juga pernah dibawakan oleh Hetty Koes Endang dalam album Pop Keroncong karya Obi Mesak yang dirilis pada tahun 1982. Menurut data Zazam, pada rilisan tersebut Obi Mesak tercatat sebagai komposer.

Iya, pendengar, lagu-lagu tadi kami hadirkan menemani suasana kumpul Anda ya, dan kebersamaan Anda bersama keluarga. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, dan tetap semangat untuk Anda. Dian Pesisa, pasrah.

0: Iya, kembali kami hadirkan dari miliknya Dian ya, dengan judul Pasrah.
1: Hai, saya Dian Pisesa. Jangan lupa like and subscribe.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Iya, pendengar kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya, di Sapa Malam malam hari ini. Terima kasih ya kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur ya tentunya. Dan kita sudah di 23.50 waktu Indonesia Barat. Selamat malam ya, kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM. Dari sejak tadi pukul 19 ya, hingga saat ini jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Koko Arjuan bersama kru-kru yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.

Dengan terdengar lagu ini, maka berakhirlah sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

lebih 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Di kesempatan pada pagi hari ini, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi pagi hari ini di akhir pekan bersama orang-orang yang tercinta, tentunya dengan kebersamaan harus memberikan yang terbaik untuk Anda. Walaupun bagaimana cuaca di luar sana yang belum begitu mengizinkan ataupun memberi kesempatan kita untuk menikmati suasana akhir pekan ini dengan sebaik mungkin. Namun pagi hari ini pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau, pagi hari ini bersama saya Jeki di meja share, ada Andri di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini akan menyajikan dan memberikan atau menghadirkan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan mengawali jumpa kita pendengar untuk pagi hari ini, kami awali dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Kristen Protestan pagi hari ini dengan satu tema, yaitu What Are We Thirsty For? Namun bagaimana, nanti kita dengarkan seperti apa pemaparan dengan Pak Pendeta Christian Moses ini selaku dosen STT Grace Internasional Sanggau. Dan kita akan dengarkan nantinya pendengar di mana penjelasan yang akan Anda dengarkan bersama-sama nantinya. Kami sapa terlebih dahulu ada Pak Pendeta Christian Moses. Selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi Bang Jeki.
0: Sehat pagi ini Pak.
1: Puji Tuhan sehat Pak.
0: Di mana posisi? Sanggau atau di mana?
1: Saya posisi di Bodok Pak.

0: Oh, di Bodo.
1: Iya.
0: Oke, baik, baik. Pada intinya sehat begitu ya, Pak Moses.
1: Iya, puji Tuhan, Bang Jeki. Ya.
0: Baik. Kalau boleh tahu, Pak Moses, di Bodok itu sudah ada turun hujan atau gimana?
1: Dua malam kemarin itu ada hujan, apa lumayan deras juga, tapi apa namanya, dua malam berturut-turut tuh, cuma apa namanya tidak terlalu deras lah gitu, tapi lumayan lah.
0: Tapi belum untuk menghilangkan ini ya, apa namanya, kabut asap begitu ya, Pak Moses?
1: Belum, masih semalam saya balik apa keluar itu sekitar jam 10 itu kabut itu masih kuat sekali itu.
0: Jadi sama begitu ya, kemudian Sanggau, Bodok, kemudian di Antikong, Kembayani sama saja begitu. Baik, Pak Pendeta atau Pak Moses, mungkin untuk memberikan satu pemahaman dan pemaparan terkait dengan topik pagi hari ini, mungkin bisa langsung saja, silakan.
1: Oke, terima kasih Bang Jeki untuk waktunya. Oke. Ya. Bapak Ibu pendengar setia radio RRI Sanggau, terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang satu minggu, satu pekan ini kita boleh bersama-sama melewati segala sesuatu hari-hari kita dengan berbagai tugas, kesibukan, dan saat ini kita masuk di akhir pekan dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menolong kita untuk boleh menyelesaikan semuanya itu, dan saya mengucapkan selamat menikmati hari pekan, akhir pekan bagi setiap kita yang dengan schedule, dengan rencana-rencana yang kita sudah siapkan baik bersama dengan keluarga, teman-teman kita, dan pagi hari ini bagi pendengar setia RRI Sanggau, saya ingin mengajak kita coba memulai akhir pekan kita dengan satu perenungan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu What are the thirsty for? Gitu ya. Apa yang sebenarnya kita hauskan? Ini satu tema yang memang berangkat dari pergumulan kita saat ini di tengah situasi krisis, apa namanya, krisis air karena hujan yang salah satu hal yang kita butuhkan saat ini gitu ya. Kita terus berdoa harap Tuhan tolong lagi dengan kabut asap dan juga berapa case-case, kasus-kasus kebakaran yang terjadi. Memang satu hal yang kita rindukan, saya beberapa kali apa namanya di beberapa kampung itu memang salah satu hal yang dibutuhkan itu adalah air. Maka saya pagi hari ini saya ingin mengajak kita coba memikirkan tentang apa sebenarnya yang kita hauskan di tengah situasi ini. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak kita berdoa dulu untuk kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dalam berbagai tugas, tanggung jawab, kesibukan kami. Kami boleh bersama-sama kembali hadir di dalam ruang dengar yang Tuhan izinkan difasilitasi melalui RRI Sanggau pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati media penyiaran ini, memberkati para penyiar-penyiar yang boleh ada juga saat ini, kami bersama dengan Bang Jeki yang terus boleh mendampingi, memfasilitasi kami supaya kami yang sibuk dengan pekerjaan kami, kami boleh diingatkan kembali untuk boleh merenungkan kebenaran firman. Maka hari ini dalam situasi, suasana, lingkungan, cuaca yang saat ini juga cukup panas, kering, dengan keadaan situasi hujan yang belum menentu, belum ada juga, kami berdoa biar Tuhan tolong, dan pagi hari ini kami coba renungan satu tema, yaitu apa yang sebenarnya kami hauskan di dalam kehidupan kami. Karena itu berkatilah waktu ini, beri kami hikmat untuk boleh mengerti. Di dalam nama Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Cukup singkat pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, bahkan menjadi pelaku firman. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk coba berhenti sejenak dari semua kesibukan kita gitu ya. Mungkin pagi ini ada Bapak Ibu pendengar RRI Sanggau yang sudah bersiap-siap bekerja, ada juga yang sedang di dalam perjalanan gitu ya. Ada yang sedang masak atau ada yang mungkin sedang duduk berdoa merenungkan atau sendirian. Ada juga yang secara fisik sedang bersama-sama keluarga tetapi sebenarnya hati kita merasa sendiri. Ada yang mungkin tersenyum tetapi sedang lelah gitu. Ada yang kita sedang berjuang supaya terlihat kuat tapi sebenarnya hampir saja kita sedang menyerah. Para pendengar setia RRI Sanggau, bahwa tanpa kita sadari ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita coba pikirkan di dalam kehidupan kita. Di tengah situasi kemarau, di tengah situasi cuaca, kabut, asap yang terus melanda kita gitu. Ketika kita berbicara tentang thirsty atau haus itu, tentu kita mengharapkan ada hujan, ada air yang cukup bagi kita gitu. Tapi pertanyaannya, ketika hujan, ketika air itu datang gitu, apakah itu bisa melepaskan semua pikiran-pikiran kita, bahkan katakanlah semua kesendirian kita, kekosongan di dalam diri kita. Kita kalau di dalam situasi seperti ini, para pendengar setia, tentu kita tahu bagaimana rasanya kita sedang haus gitu. Haus secara fisik kita tahu. Ketika kita kekurangan air gitu, tubuh kita kekurangan air gitu, rasanya akan apa namanya, tentu kita tahu responnya itu. Tenggorokan kita mulai kering gitu ya. Tubuh kita terasa begitu lemah, lesu gitu. Maka segera kita mencari air. Dan kita ketika kita menemukan air itu, kita akan meminumnya. Tepat pada pagi hari ini di dalam bagian firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa ada satu jenis kehausan yang jauh lebih sulit kita kenali. Alkitab mengatakan di situ bahwa yaitu kehausan jiwa dikatakan. Seorang bisa, contoh sederhana bahwa seseorang mungkin bisa memiliki pekerjaan, tapi mereka tetap haus. Mereka memiliki keluarga, mereka tetap haus. Mereka memiliki banyak teman-teman, tapi mereka tetap haus. Bahkan mereka memiliki uang, memiliki jabatan, tapi mereka tetap haus. Nah, seringkali masalahnya bukan karena kita tidak mencari sesuatu. Justru masalahnya kita sedang mencari sesuatu, tetapi mungkin kita sedang mencari sesuatu yang salah. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak kita coba memikirkan ini. Apa sih yang sebenarnya kita hauskan? Bahwa ini menjadi satu tema yang penting bagi kita di tengah kesibukan, di tengah doa-doa kita, di tengah pergumulan kita dengan situasi ini. Maka perhatikan baik-baik ya di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 itu kalau kita berbicara konteksnya adalah membawa kita apa kepada satu perjumpaan yang indah gitu. Yesus sedang melakukan perjalanan di apa dan ia tiba di satu kota yang bernama Samaria. Di sana ada satu tempat sumur gitu. Dan kemudian apa datanglah seorang perempuan, Alkitab katakan di situ. Perempuan Samaria dan mengambil air. Secara lahir ya, ia datang karena ada satu kebutuhan sederhana yang dia butuhkan gitu. Ya itu apa? Karena dia haus, dia ingin minum gitu. Ia membutuhkan air. Ia membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya, tubuhnya dari kehausan itu. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang jauh lebih apa namanya dibutuhkan daripada apa sekedar air yang sedang dibutuhkan itu. Perempuan ini datang dengan membawa satu bejana dan mengisi air. Alkitab katakan kalau Bapak Ibu pendengar nanti coba baca dari pasal yang keempat daripada Yohanes itu. Jadi katakan bahwa tetapi bukan hanya tubuhnya itu, Alkitab katakan tadi yang kita baca, yang membutuhkan air. Jiwanya juga haus. Dan bukankah sering kali kadangkala kita juga demikian, di tengah keramaian kita merasa kosong, kita merasa sepi gitu ya. Di tengah kesibukan kita capek lelah kita. Kita merasa ada satu perasaan yang kosong yang perlu diisi. Nah, kita maka pagi hari ini kita saya coba ajak kita coba memikirkan ini. Kita datang kepada Tuhan dengan kebutuhan kadangkala lebih banyak yang kita sadari. Kadangkala kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kita, saya butuh pekerjaan saya. Saya membutuhkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya butuh kesehatan gitu. Saya butuh apa namanya kekuatan dan jalan keluar untuk ke apa namanya masalah-masalah saya. Dan haraplah Tuhan boleh memenuhi itu semuanya. Saya pikir itu doa-doa yang terus rutin kita naikkan di dalam hari-hari kita. Dan apa yang kita doakan itu merupakan satu kebutuhan yang memang nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengatakan bahwa lebih daripada itu, Tuhan melihat yang lebih dalam yang kita butuhkan itu. Mungkin sebenarnya kita butuh bukan hanya sekedar perubahan keadaan pekerjaan ekonomi kita, tapi Alkitab justru yang Tuhan lihat, sama seperti perempuan Samaria itu, adalah hatinya, hatinya yang terus haus, hatinya yang terus kosong gitu, hatinya yang terus sepi, yang mesti dipuaskan itu. Maka pendengar setia RRI pagi hari ini, saya ingin mengajak kita apa namanya terus menggumuli ya. Di tengah kesulitan-kesulitan sekarang yang kita hadapi, sekolah-sekolah sekarang sedang apa nama libur secara online gitu. Kita tidak pernah sadari itu. Dulu waktu di masa COVID apa namanya kita sulit gitu, dan sekolah juga mesti apa nama online. Tapi sekarang juga di tengah apa namanya situasi kemarau, situasi apa kabut asap yang begitu rupa, juga sekolah juga begitu gitu. Tentu ada satu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi gitu. Orang tua mesti memfasilitasi anak-anaknya dan sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, di tengah situasi itu Alkitab mengatakan kepada kita ada satu kebutuhan yang jauh lebih besar yang kita harapkan lihat, yang Tuhan harapkan ada di dalam diri kita, itu kehausan hati kita akan apa namanya kesadaran kita di hadapan Tuhan. Maka apa pendengar setia apa RRI Sanggau hari ini, jiwa yang haus itu tidak dapat apa namanya selalu terlihat di dalam diri kita. Ini penting. Banyak orang tidak menyadari ini. Mereka berpikir apa namanya ketika mereka sedang kosong, mereka sedang terlihat belum tentu gitu. Kadangkala orang-orang ketika bahagia pun kadang tanpa sadari bahwa hatinya, jiwanya itu sedang haus, sedang apa namanya kesepian di dalam semuanya. Ada, maka pagi hari ini kita coba melihat, coba memikirkan gitu. Kita yang sibuk dengan apa namanya semua pekerjaan kita. Karena saya yakin begini, bahwa kita kalau yang pagi hari ini yang jam 5 sudah bangun dengan semua aktivitas kita pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang sibuk sebenarnya dengan semua pekerjaan kita. Karena tidak mungkin ada orang-orang yang apa namanya tidak sibuk, orang-orang yang tidak rajin bangun pagi-pagi seperti ini. Mungkin ada orang-orang yang mungkin baru tidur gitu, karena semalaman melakukan pekerjaan yang tidak apa namanya tentu dan sebagainya. Tapi pagi hari ini bersyukur kita boleh disarankan bahwa kadang-kadang kita terus bekerja dengan semuanya, bahkan tidak menutup kemungkinan kita mulai mencari jawaban-jawaban dari kehausan jiwa kita itu melalui media-media sosial yang kita apa namanya lihat itu. Maka bagian pertama saya ingin sampaikan, perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan begini, ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi Alkitab mengatakan begini, kita sering minum dari sumur yang tidak mampu memuaskan kita. Artinya apa, apa pendengar setia? Kadangkala kita tidak jujur dengan diri kita. Tapi pagi hari ini saya coba aja kita jujur kepada diri kita. Karena setiap manusia itu sedang mencari sesuatu yang bisa memuaskan hati. Kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan posisi jabatan ekonomi, keuangan yang cukup, maka hati kita puas. Tapi ketika kita sudah mencapai semuanya itu, kadang-kadang juga tidak mendapatkan kepuasan seperti itu. Maka pagi hari ini kita coba apa pikirkan ya, di manakah kita mencarinya? Kadang-kadang kita tidak tahu di mana kita mencari kepuasan itu. Karena kita apa tidak memiliki pengertian daripada itu. Maka pagi hari ini apa Alkitab mengatakan kepada kita, kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang kehausan itu, Alkitab mengatakan dia sedang mengambil air, tapi ada satu hal yang Tuhan Yesus tawarkan kepadanya. Dikatakan bahwa kalau engkau minum daripada air itu, engkau akan haus lagi, engkau akan kembali kepada sumur itu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengatakan, jika engkau meminum air daripadaku, dikatakan engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Maka ini menjadi satu apa namanya yang mengingatkan, yang menegurkan kita sebenarnya. Kadangkala kita lupa di tengah kesibukan pekerjaan, kepadatan kita itu, kita melupakan bahwa Tuhan itu adalah segala sumber, segala jawaban kita. Kita pikir pekerjaan kita gitu. Kadangkala juga ada orang yang haus akan cinta gitu. Akan dipahami, akan dikasihi gitu. Kita ingin diterima, kita ingin dimengerti gitu. Tapi ada bahaya ketika kita mengharapkan manusia memberikan itu. Apa yang dapat, apa namanya yang sebenarnya dapat diberikan oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, di tengah situasi seperti ini, ada kekhawatiran gitu, marilah kita datang kepada Tuhan yang memberikan kepuasan, yang memberikan kehausan, yang memberikan jawaban di tengah kehausan doa-doa kita itu, di tengah kehausan daripada pergumulan kita. Salah satu hal yang seringkali kita apa tanpa sadari, bahwa saya mau katakan bahwa kita itu kadang-kala seringkali haus akan keberhasilan. Kita haus apa namanya akan pencapaian-pencapaian kita, bahkan tidak menutup kemungkinan tanpa kita sadari kita berkata bahwa saya akan jika saya berhasil mencapai apa yang saya inginkan, jika saya berhasil mencapai posisi karir yang baik di dalam hidup saya, maka saya akan bahagia. Maka dengan motivasi itu kita mulai berjuang mengejarnya, bekerja mati-matian gitu. Dari Senin sampai Sabtu kita apa namanya dengan kesibukan pekerjaan kita, bahkan kita berkorban dengan semuanya itu. Ketika kita mendapatkan semuanya, kita berharap kita mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi nyatanya beberapa waktu setelah kita mendapatkan itu, maka muncul pertanyaan baru. Kira-kira setelah ini apa lagi ya gitu, yang bisa memenuhi kehausan di dalam diri saya, yang bisa memberikan kepuasan di dalam diri saya, yang bisa memberikan kebahagiaan di dalam diri saya. Kita ibaratkan ini ada bucket list yang sudah tercapai di dalam diri saya. Maka saya mengatakan bahwa kadangkala kita begitu gitu. Ketika kita sudah mencapai sesuatu, kita pikir target apa lagi gitu yang kita mesti apa kerjakan. Tapi pagi hari ini, saudara sekalian, saya mau ingatkan kepada kita ya, dunia selalu menawarkan segala sesuatunya. Ketika kita mendapat satu, kita akan ditawarkan satu lagi. Ibaratnya kalau kita minum satu gelas, pasti akan diberikan satu gelas lagi. Diberikan satu gelas lagi. Ketika kita mendapatkan satu pencapaian, kita ditawarkan satu pencapaian lagi, ditawarkan satu barang lagi, ditawarkan pujian, ditawarkan perhatian, jabatan, gitu, pengalaman. Dan itu tidak akan berhenti. Dan akhirnya membuat kita dengan waktu-waktu kita yang ada itu, kita terus mencari itu semua gitu, sampai kita lupa kepada Tuhan. Tapi hari ini Yesus berkata kepada kita, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maka Bapak Ibu pendengar setia, itulah masalah dari semuanya itu, bahwa kita mengharapkan air daripada dunia ini. Ya tidak, apa nama saya mengatakan itu tidak salah sebenarnya, tapi itu tidak cukup di dalam diri kita. Saya katakan bahwa pekerjaan itu adalah berkat gitu, karena tidak semua orang bisa bekerja, karena tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan kepada kita. Maka kadangkala saya juga berkata bahwa ketika kita dipercayakan pekerjaan, bekerjalah sungguh-sungguh, karena ada begitu banyak orang yang menginginkan posisi kita, pekerjaan kita, tapi tidak diberikan kesempatan untuk itu. Tapi saya mau katakan bahwa di tengah, di atas semuanya itu, jangan kita melupakan Tuhan. Keluarga kita adalah berkat yang mesti kita pelihara. Tapi jangan lupa bahwa apa namanya, dengan semuanya itu jangan kita melupakan Tuhan. Uang itu adalah alat untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Tapi saya mau katakan, uang bukanlah sumber daripada hidup itu. Keberhasilan kita itu adalah satu hal yang baik, tapi ingat bahwa itu bukan satu sumber hidup kita. Pelayanan, panggilan kita, tugas kita, itu adalah satu hal yang baik, tapi tidak boleh menggantikan Tuhan di dalam diri kita. Kita bisa melayani sesama, tapi pelan-pelan kita pelan-pelan kita berhenti menikmati Tuhan. Nah, ini karena kita sibuk bekerja. Kita katakan, saya bekerja untuk keluarga saya, untuk orang lain, untuk orang tua saya, tapi pelan-pelan kita melupakan Tuhan, kita lupa datang kepada Tuhan. Maka pagi hari ini, sebagai pengantar kita, sebelum kita masuk lebih jauh, harap kita boleh sadar di tengah kesibukan kita ini, mari kita belajar memikirkan apa sebenarnya yang saya hauskan, yang saya harapkan, yang saya kejar-kejar selama ini. Pekerjaankah? Pekerjaan ketika saya dapatkan ternyata tidak bisa memuaskan saya. Tapi hari ini Alkitab mengatakan kepada kita, marilah, Yesus mengingatkan kepada kita, air yang apa namanya kita dapatkan itu, yang semata-mata ditawarkan dunia itu, mungkin bisa apa kita dapatkan, tapi tidak bisa memuaskan kita. Hanya air daripada Kristus itu. Mungkin itu pengantar bagi kita, Bang Jiki.
0: Baik, baik. Terima kasih, Pak Moses. Pak Moses, ini cukup menarik begitu kalau mendengarkan apa yang disampaikan dengan topik yang cukup memberikan satu pandangan bagi setiap orang begitu. Nah, kalau melihat hal demikian, mengapa kalau manusia ini sering begitu, Pak Moses, mencari kepuasan dari hal-hal duniawi, tetapi tetap merasa kosong meskipun sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti itu, Pak Moses?
1: Ya, apa nama itu, satu realitas yang mesti kita yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sering mencari kepuasan di dalam dari hal-hal dunia yang seperti saya sebutkan tadi, pekerjaan kita gitu, uang gitu, penghasilan kita gitu. Tapi kadangkala apa masih tidak bisa mencukupi semua yang kita butuhkan itu. Nah, maka hari ini dalam konteks kita, kita mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya bahwa kita mengandalkan hikmat kita, mengandalkan pengertian kita gitu, untuk mencari semuanya itu. Karena manusia kita menciptakan kebutuhan di dalam kita, diri kita gitu. Maka kadangkala tanpa pengertian yang baik, tanpa pengertian yang benar gitu, kita bisa katakan bahwa kita berharap, kita yakin bahwa dengan saya bekerja sungguh-sungguh bisa memenuhi itu semua gitu ya. Dengan uang yang banyak kita dapat memenuhi semua, dengan semua yang ditawarkan hal-hal dunia itu, kita menganggap itu semua bisa menjadi jawaban. Tapi saya mau katakan kepada kita, Pak, kenapa kadangkala akhirnya ketika kita mendapatkan itu, kita akhirnya menjadi kecewa? Saya mau katakan bahwa karena manusia diciptakan itu dengan suatu kebutuhan yang lebih dalam dan utama, itu adalah mengenal Allah itu sendiri. Jangan lupa ya, kita dilahirkan di dunia ini bukan tanpa tujuan. Tuhan menghadirkan kita di tengah dunia, di tengah situasi, Bang. Katakanlah sekarang di tengah cuaca kesulitan, kalau kita melihat apa namanya, di mana-mana itu ada masalah-masalah yang terjadi gitu ya, bencana-bencana yang terjadi. Saya mau katakan bahwa hal itu terjadi, tapi apa, di dalam lingkungan kita. Tapi jangan lupa panggilan kita utama itu, ketika kita diciptakan bukan hanya sekedar untuk bekerja, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan hanya sekedar untuk berkeluarga, tapi saya katakan kita diciptakan adalah dengan satu tujuan utama, untuk mengenal Allah dan menikmati Allah di dalam semuanya itu. Maka hal-hal duniawi itu tidak akan memberikan, bisa memberikan kesenangan kepada kita, tidak bisa memberikan kenyamanan, tidak bisa memberikan apa nama kepuasan selamanya, mungkin hanya kepuasan sementara. Tapi Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu tidak mampu memenuhi kerinduan jiwa kita yang paling dalam. Kita sering, apakala kali kita mencoba mengisi jiwa-jiwa yang kosong itu, hati kita yang kosong itu, dengan uang kita, dengan keberhasilan kita, dengan perhatian, dengan hubungan, hiburan, bahkan pengakuan-pengakuan daripada orang lain. Namun saya mengingatkan kepada kita, semuanya itu terbatas dan tidak mudah. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa namanya, air yang adalah sumber hidup itu sendiri itu datangnya daripada Tuhan. Karena itu manusia diciptakan dengan semua kebutuhan itu, tapi jangan lupa kebutuhan kita utama itu adalah menikmati Allah dengan segala keberadaannya. Kita sedang mencari sesuatu, tapi mungkin kita sedang apa namanya meminum air yang salah itu, yang sehingga membuat kita haus lagi, haus dari segala sesuatunya itu. Dengan kata lain, ada banyak hal yang seolah-olah bisa memuaskan kita untuk sementara waktu, tetapi tidak mampu memuaskan kita untuk selama-lamanya. Mungkin itu jawabannya, Bang Jeki.
0: Oke, baik. Karena apa yang kita inginkan memang harus tercapai, begitu ya, Pak Moses. Tapi kalau kita melihat bisa membedakan antara haus akan Tuhan dengan sekedar keinginan atau ambisi pribadi, ini bagaimana kita bisa untuk membedakannya, begitu Pak Moses?
1: Ya, apa namanya, tentu ini kita memerlukan satu hikmat apa namanya yang daripada Tuhan, supaya kita bisa membedakan bagaimana sih kehausan akan Tuhan itu dan kehausan akan duniawi itu. Ini satu hal yang perlu kita apa pikirkan baik-baik di dalam kehidupan kita. Saya selalu ingatkan kepada kita bahwa idealnya selalu di dalam diri kita itu adalah kepuasan di dalam diri kita. Idealnya satu yang kita inginkan selalu mendatangkan apa namanya, kita bisa mau mengerjakan segala sesuatu ini itu sesuatu yang memberikan untung bagi kita. Nah, kadang-kadang orang apa namanya motifnya gitu ya, apa tujuannya, motivasinya itu ketika bekerja, ketika melakukan sesuatu, selalu yang menjadi pertanyaan mereka, apakah itu apa memberikan keuntungan bagi saya? Apakah itu memberikan satu apa namanya kepuasan di dalam diri saya? Maka pagi hari ini saya coba ingin mengajak kita berpikir, coba apa namanya mengajak kita melihat ya segala sesuatu itu. Bagaimana kita membedakan sesuatu yang daripada Tuhan, kehausan apa akan Tuhan itu gitu ya, dengan kehausan apa duniawi ini. Satu, kalau orang tidak memiliki anugerah yang cukup untuk memahami, kadangkala mereka berpikir, saya sudah bekerja sungguh-sungguh gitu bagi keluarga saya, tentu ini tidak salah, saya apa namanya berjuang belajar, kalau konteksnya kita adalah anak sekolah gitu, saya sudah belajar sungguh-sungguh bagi masa depan saya, tentu itu tidak apa namanya tidak masalah. Tapi saya mau katakan, dengan semuanya itu, apakah itu merupakan satu kehausan daripada Tuhan? Saya selalu berkata, ingat ya, kalau pekerjaan kita itu menjadi prioritas kita daripada Tuhan, maka itu bukanlah kehausan akan Tuhan. Karena apa? Walaupun kita berkata, walaupun kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk pekerjaan ini. Tapi kalau hari ke sehari kita sibuk dengan pekerjaan kita, lupa berdoa kepada Tuhan. Nah, maka pelan-pelan kita menggantikan pekerjaan kita itu sebagai Tuhan di dalam diri kita. Kita menggantikan pekerjaan kita itu sebagai ilah di dalam diri kita. Maka yang menjadi prioritas itu bukan lagi Tuhan, tetapi yang menjadi prioritas kita itu adalah pekerjaan kita. Maka mesti hati-hati ya. Maka pertanyaan bagi kita hari ini, satu pertanyaan yang baik. Bagaimana kita bisa membedakan kehausan Allah dengan kehausan duniawi ini? Saya mau katakan bahwa kita mesti jeli, kita mesti peka gitu. Apakah Tuhan masih menjadi prioritas di dalam diri kita gitu? Di dalam pengharapan kita, di tengah kesulitan kita ya. Saya selalu ingatkan ya, kepada setiap pendengar, kepada setiap kita, jangan anggap apa namanya, jangan selalu menganggap kejahatan itu adalah cara iblis, cara setan untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan lupa ya, kadangkala saya berpikir setan sekarang itu tidak lagi membuat orang menjauh daripada Tuhan dengan kesulitan-kesulitan. Karena nyatanya gitu, kadangkala orang sakit gitu, orang dengan pergumulan, justru mereka datang kepada Tuhan. Mereka panggil pastor, mereka panggil pendeta untuk mendoakan mereka. Tapi ketika mereka apa baik-baik saja, secara finansial mereka baik, secara kesehatan mereka baik, secara apa kebutuhan mereka cukup gitu. Kadangkala dengan situasi seperti ini, mereka lupa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan lagi bukan menjadi prioritas mereka gitu ya. Tapi Tuhan apa namanya menjadi yang nomor sekian gitu. Mereka ingat Tuhan ketika ada kesulitan saja gitu. Tapi mereka lupa kepada Tuhan ketika mereka menjadi. Nah, ini menjadi satu hal yang mesti ada di dalam diri kita. Ingat ya, Tuhan tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Oleh apapun itu yang kita itu, oleh pencapaian di dalam diri kita. Dan saya selalu katakan Tuhan selalu menjadi kebutuhan utama di dalam diri kita. Gitu. Maka pagi hari ini para pendengar setia RRI Sanggau, kita bersyukur di tengah kesibukan kita, di tengah pekerjaan kita. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja dengan rajin, tidak. Orang Kristen mestinya di tengah pekerjaan kita mesti bekerja dengan rajin. Kita mesti menjadi saksi di tengah pekerjaan kita, di tengah studi kita, pendidikan kita. Tapi saya mau katakan di atas semua itu, jangan lupa kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kita menganggap, oh saya sudah biasa mengerjakan ini, saya sudah tahu caranya, begini, begini, begini, saya sudah pengalaman begini, begini. Dan dengan mengandalkan pengalaman, pengertian kita itu, maka kadangkala kita lupa berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan. Maka kadangkala akhirnya membuat kita kecewa. Kita merasa kita sudah bisa, tapi kok kadangkala ada aja yang salah, ada aja errornya gitu, ada aja kesulitannya gitu. Maka saya mau katakan kepada kita, walaupun hal sekecil apa, marilah kita tetap menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin itu Bang Jeki.
0: Baik, baik. Tapi kalau kita melihat kenyataan yang terjadi pada saat ini, memang kebanyakan orang itu bukan haus Tuhan, begitu ya Pak Pendeta. Kebanyakannya begitu, dan akan lupa seperti itu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita di agama apapun saat ini seperti itu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana menanggapi hal yang seperti ini agar memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih mementingkan kehausan kepada Tuhan ini, Pak Moses?
1: Oke. Saya pikir ini satu upaya yang terus kita doakan, kita gumuli. Banyak orang yang sekarang apa namanya dengan segala sesuatu yang terjadi gitu ya. Gitu. Dan ini saya dengan satu kegelisahan ini disebut sebagai satu krisis rohani gitu, yang terjadi gitu. Bahkan sekarang zaman ini gitu, kita bisa melihat banyak orang tidak lagi haus akan Tuhan. Saya mau katakan bahwa ketika mereka tidak haus lagi akan Tuhan, bukan berarti mereka berhenti atau tidak lagi membutuhkan Tuhan gitu. Saya selalu tekankan manusia tetap membutuhkan Tuhan, tetapi seringkali kehilangan kesadaran bahwa dirinya itu membutuhkan Tuhan. Itu mesti apa namanya kita mengerti baik-baik. Maka kita kadangkala haus gitu, tapi haus kepada hal-hal yang salah gitu. Ada orang berkata saya haus akan kesuksesan gitu ya, uang gitu, pengakuan, kenyamanan, hiburan, perhatian gitu. Tapi kadangkala jarang orang berhenti bertanya, apa sih sebenarnya yang apa namanya jiwa saya sedang haus kepada Tuhan gitu. Apakah sebenarnya hati saya ini sedang haus akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Maka inilah yang membuat kita coba memikirkan satu tema ini, what are we thirsty for gitu. Akan apa namanya mengingatkan kepada kita seperti perempuan Samaria ini, dia datang ke sumur itu karena dia haus secara fisik, tetapi Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam. Ia bukan hanya membutuhkan air, tapi ia membutuhkan hidup yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Inilah masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi dengan teknologi, dengan kehidupan modern ini. Kita terus haus gitu. Kita maka ketika kita haus, kita mulai minum dengan kesibukan kita, minum hiburan kita gitu ya, mau dia sosial pekerjaan kita gitu, relasi kita. Tetapi setelah kita meminum semua itu, setelah kita mengerjakan semuanya itu, tapi kadangkala itu membuat kita tetap haus gitu. Maka Bapak Ibu, apa pendengar setia, saya mengatakan kepada kita, marilah gitu. Bagaimana kita apa namanya supaya membangun kesadaran itu. Saya bacakan satu bagian di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2 berkata demikian, jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Nah, ini ini adalah salah satu krisis gereja hari ini. Bukan hanya membawa orang meninggalkan, bukan hanya bahwa orang meninggalkan Tuhan, krisis ya. Tapi masalahnya kita datang ke gereja, tapi kita tidak lagi haus akan Tuhan. Ini apa satu krisis Bang, apa yang kita hadapi Bang Jiki gitu. Orang bukan apa krisis tidak datang kepada Tuhan, tapi kadangkala mereka datang ke gereja, mereka datang ke apa namanya rumah ibadah mereka masing-masing, tapi mereka tidak haus lagi akan Tuhan. Kadangkala ada orang yang datang ke beribadah kala ketika apa hari Minggu atau hari lain, mereka haus karena pujiannya. Kadangkala di tengah gereja mereka haus datang karena puji-pujiannya, karena musiknya, karena komunitasnya, karena pelayanannya. Tapi mereka apa namanya tidak haus dan rindu kepada Tuhan itu sendiri. Maka ini menjadi pertanyaan yang sangat apa namanya menggugah hati kita, bagaimana gitu, kita bisa membangun kesadaran itu gitu. Maka hari ini kita coba belajar memikirkan sama-sama ya, dari Yohanes pasal yang ke-4 itu Ibu. Yesus tidak hanya berkata bahwa manusia sedang haus, tapi dia datang menawarkan, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia akan haus untuk selama-lamanya. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak kita kepada Tuhan, apa coba diam sejenak, merenungkan sejenak di dalam hati kita. Saya mau ajukan satu pertanyaan kepada kita. Apakah Anda, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tapi ini kadangkala ini pertanyaan yang apa nama mudah kita jawab gitu. Oh, saya percaya gitu. Buktinya saya berdoa setiap pagi. Saya kalau ibadah Minggu saya datang, ibadah misa Minggu saya datang. Tapi pertanyaan ketika kita datang, apakah itu hanya sekedar apa namanya ya, rutinitas yang kita kerjakan, bukan karena kehausan gitu. Karena orang yang haus akan mencari gitu. Orang yang haus akan datang kepada Tuhan. Orang yang haus tidak tahu bahwa ia hidup gitu, di tengah kesulitan itu. Dan saya mau katakan bahwa orang yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan akan mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya ini tidak akan pernah cukup dipuaskan dengan segala sesuatunya yang menggantikan Allah itu. Maka Bapak Ibu sidang jemaat pendengar setia RRI pada hari ini, marilah kita bangun kesadaran kita di tengah kesibukan kita gitu ya. Jangan pernah melupakan Tuhan. Bagaimana kita membangun semua ini? Saya berharap kita mesti sadar, kita mesti melihat hari ini di tengah kesulitan-kesulitan kita, di tengah debu apa yang kita hadapi itu, ada upaya-upaya pemerintah yang sudah maksimal lakukan, tapi ternyata tidak, belum memberikan apa nama hasil yang maksimal. Ini satu kesadaran bahwa ada situasi di mana tidak apa namanya sesuatu yang terjadi itu di luar daripada kendali kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Itu berasal daripada Tuhan. Itu mungkin Bang Jiki.
0: Baik, terima kasih. Dan kita ke ini Pak Pendeta, ke remaja begitu, karena ini kan menjadi tulang punggung ataupun masa depan gereja begitu. Nah, kalau dalam kehidupan anak muda ya sekarang ini Pak Moses, apa saja bentuk hausnya begitu yang paling sering membuat mereka ini menjauh dari Tuhan? Bukan agak menjauh, tapi menjauh begitu, karena kan agak menjauh dan menjauh ini kan ada perbedaannya begitu. Tapi kalau kita melihat anak muda sekarang ini kan kebanyakannya menjauh begitu, kurang begitu Pak Pendeta.
1: Ya, saya pikir ini jadi satu perhatian yang khusus ya. Kami di dalam di SCT Grace itu ada satu kelas apa yang sebagian besar itu adalah orang-orang dari Sarawak, Kuching, Malaysia, yang sebagian besar mereka itu adalah orang-orang lansia. Kami ada kelas online gitu, dan salah satu tema yang kami coba pikirkan adalah bagaimana kita bisa melayani kaum generasi muda. Karena jangan lupa bahwa pemerintah sudah menyerukan ya, sekarang itu ada generasi emas, itu hanya sampai 2045, karena setelah lewat itu maka usia yang paling dominan itu nanti bukan lagi usia muda yang produktif, tapi ada usia tua yang secara kemampuan sudah tidak lagi. Maka saya mau katakan, apa hal-hal dari pertanyaan daripada Bang Jiki, apa hal-hal yang kalau katakanlah anak-anak muda itu yang mereka hauskan sehingga membuat mereka jauh daripada Tuhan? Ini menjadi satu perhatian khusus bagi setiap kita, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gereja-gereja gitu, bagi masyarakat, pemimpin-pemimpin yang mesti kita lihat. Kadangkala hal yang utama yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak muda itu adalah sehingga mereka menjauh daripada Tuhan. Yang pertama bahwa kita mesti sadar anak muda itu sebenarnya tidak berhenti haus, tapi mereka apa nama arah dahaganya itu berubah. Yang pertama, mereka haus akan penerimaan. Maka tidak, akhirnya ini menjadi satu hal yang mempengaruhi hidup mereka. Mereka akhirnya bergaul, bergabung dengan komunitas-komunitas karena mereka apa haus akan diterima oleh lingkungan mereka, sehingga akhirnya mereka mengabaikan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Ketika lingkungan, ketika komunitas mereka tidak apa namanya ingat kepada Tuhan, maka disitulah akhirnya membuat mereka jauh daripada Tuhan. Mereka apa namanya rindu ada validasi. Mereka kalau berbicara sosial media, kita katakanlah mereka rindu ada like-nya, ada followers-nya gitu, ada popularitasnya. Maka itu menjadi bagian-bagian tertentu di dalam dirinya. Masalahnya bahwa mereka pelan-pelan mulai membangun identitas diri mereka tapi kepada sesuatu yang salah. Dan ini membuat mereka jauh daripada Tuhan. Yang kedua bahwa mereka haus akan kesenangan, tapi kesenangan yang instan. Apa maksudnya? Generasi sekarang tuh hidup di dalam dunia yang menyediakan apa namanya kepuasan yang sangat cepat gitu, yang sangat instan gitu. Mungkin di kota Sanggau ini karena masih kecil mungkin tidak terlalu terasa, tapi di kota-kota besar itu sangat apa terasa sekali. Kita pengen apanya tinggal klik aja gitu. Kita pengen hiburan tinggal klik, kita pengen informasi tinggal scroll aja di apa namanya di internet gitu. Kita pengen perhatian kita cuma perlu tekan aplikasi aja gitu. Saya sekarang kalau kemana-mana, kalau makan, kalau nongkrong, kalau pergi kemana-mana, selalu kalau melihat kalau ada anak-anak muda sendiri, selalu mereka itu live, baik live TikTok lah, gitu, Instagram lah, gitu, Facebook lah, gitu. Ini menyadari bahwa ternyata mereka itu juga haus akan pengakuan-pengakuan itu semua. Maka ini menjadi satu PR kita, gitu, lembaga pemerintah yang kita mesti apa nama memikirkan ada satu wadah di mana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kreatif, tapi mereka kurang mendapat penerimaan, kurang mendapat perhatian gitu. Baik ini juga menjadi satu pergumulan bagi keluarga, gitu, bagi orang tua. Kadang kala orang tua memikirkan saya bekerja sibuk bekerja ini untuk kebutuhan anak saya, gitu, anak-anak saya, tapi jangan lupa ya. Kebutuhan anak-anak kita itu bukan hanya sekedar materi yang kita cari. Memang itu menjadi satu penting. Tapi kadangkala kebutuhan akan perhatian, akan waktu yang kita bisa berikan itu juga kebutuhan yang mereka inginkan, tapi mereka tidak dapatkan. Kalau mereka tidak dapatkan, maka pelan-pelan mereka akan mencari dari luar. Maka kalau sudah dari luar, tentu itu tidak menjamin satu hal yang baik. Dan yang ketiga bahwa apa namanya, saya mengatakan bahwa haus akan kebebasan. Anak-anak muda tidak mau dikekang lagi. Mereka ingin menjadi satu pribadi yang bebas. Mereka ingin menentukan hidupnya sendiri. Mereka ingin menentukan standar benar salahnya itu sendiri, gitu. Mereka tidak ingin dikoreksi, gitu. Mereka tidak ingin terikat dengan segala sesuatunya. Maka apa nama hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kebebasan tanpa Tuhan itu seringkali bukan membawa kebebasan yang sejati, tapi justru menghasilkan perbudakan terhadap keinginan sendiri. Satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 itu, Alkitab mengatakan setiap orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Kadangkala anak muda berpikir bahwa mereka bebas melakukan segala sesuatu ada karena mereka itu hidup mereka, tapi jangan lupa ketika kita merasa bebas itu kita sedang diperbudak oleh dosa itu. Maka hari ini saya mengatakan di dalam kehidupan kerohanian kita, itu kerohanian itu membutuhkan kesabaran, doa, baca firman, persekutuan, dan disiplin di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, marilah kita mulai sadar akan semuanya itu, mulai sadar dengan apa namanya keinginan-keinginan kita itu. Anak muda tidak apa namanya sedang mencari sesuatu yang tidak berarti, tapi mereka akan haus, haus diterima, haus dikasihi, diakui, bebas gitu, bahagia, aman gitu, bahkan bisa diterima di dalam lingkungan semuanya. Maka hari ini Yesus mengingatkan kepada kita. Yesus tidak datang hanya sekedar untuk mengatakan jangan haus ya, tapi dia datang untuk menunjukkan kamu haus, tetapi kamu sedang mencari sumber yang salah. Maka hari ini jangan pernah menjauhkan diri kita dari persekutuan dan daripada gereja sendiri. Jadi mungkin itu Bang Jeki.
0: Oke, baik. Sebenarnya masih ada yang mau ditanyakan lagi begitu Pak Moses. Namun waktu kita ini sudah di penghujung. Mungkin sebagai penutupnya Pak Moses atau Pak Pendeta, pesan ya, begitu untuk sekalian dengan closing statement terakhirnya. Silakan.
1: Ya, jadi kesimpulan kita hari ini dari satu tema tentang what are we thirsty for gitu. Apa sebenarnya yang kita hauskan hari ini? Saya ingatkan kembali ya. Mungkin kita haus akan uang gitu ya. Mungkin kita haus akan keberhasilan, haus akan pengakuan kita gitu ya. Haus akan perhatian, akan cinta, akan rasa aman gitu ya. Akan kebahagiaan, akan pekerjaan kita. Dan seringkali kita mencoba memuaskan semuanya itu, kehausan jiwa kita itu, dengan berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita mengejarnya dengan pekerjaan kita mengumpulkannya, kita mencarinya. Kita berharap ketika kita mendapatkannya apa yang kita inginkan itu akhirnya kita menjadi tenang. Tapi kadang-kala kita menyadari satu hal bahwa ketika kita mendapatkan semuanya dari usaha pekerjaan kita, ternyata kita masih haus. Kenapa, Pak? Pertanyaannya, kenapa kita masih haus? Yesus berkata kepada kita, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Dunia mungkin memberikan kesenangan, gitu, tetapi tidak dapat memberikan kepuasan kekal di dalam diri kita. Dunia mungkin memberikan kenyamanan kepada kita, tetapi tidak dapat memberikan kehidupan yang sejati. Sekali lagi, dunia mungkin dapat memberikan banyak hal kepada tangan kita, tetapi tidak selalu mampu mengisi jiwa kita ini. Dan disinilah kita perlu menyadari masalah terdalam daripada diri kita, masalah terdalam daripada manusia, bukan karena kita tidak memiliki cukup banyak hal di dalam hidup kita. Masalahnya adalah karena kita mencoba mencari kepuasan jiwa kita itu jauh daripada sumber kehidupan itu. Maka hari ini kita coba ya mengisi ruang yang hanya dapat diisi dengan Allah itu, kita gantikan dengan uang, dengan manusia, dengan keberhasilan itu. Padahal tidak satu pun dari semuanya itu diciptakan oleh Tuhan untuk menggantikan posisinya di dalam diri kita. Sekali lagi saya katakan ya, kadangkala kebutuhan akan Allah di dalam diri kita itu kita coba ganti dengan pekerjaan kita, dengan keberhasilan kita. Anak-anak muda ganti dengan relasinya, ganti dengan komunitas-komunitas yang terbaik. Tapi saya mau katakan, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menggantikan posisi dia di dalam kehidupan kita. Kristus hari ini di dalam Alkitab mengatakan Kristus bukan hanya sekedar apa namanya mengatakan kamu jangan haus lagi, tapi dia berkata bahwa dia adalah sumber kepuasan di dalam hidup kita. Kristus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dia ada di dalam kita. Dia menolong kita, memberikan kita kemampuan, memberikan kita apa nama kekuatan untuk menjadi melewati semuanya itu. Maka hari ini Kristus menjadi sumber kehidupan kita. Kita tidak lagi dapat menghadapi hidup yang sendirian itu. Ada air mata yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Ada pengharapan, ada kekuatan, ada kehidupan, ada anugerah yang Tuhan memancarkan. Jadi jangan jadikan berkat itu sebagai pengganti sang pemberi berkat. Sekali lagi ya, jangan menjadikan pekerjaan kita itu pengganti sang sumber kekuatan yang memampukan kita melakukan semuanya itu. Karena hanya Kristus yang dapat memuaskan kehausan di dalam diri kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita hari ini, dan kiranya Tuhan yang adalah sumber semuanya itu boleh memberikan kepuasan kepada kita. Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta, Pendeta Moses untuk sharing dan jawaban yang sangat apa ya memberkati. Begitu kiranya setelah ini kita bukan hanya atau ya, tahu hanya apa yang kita hauskan begitu, tetapi benar-benar memilih untuk haus akan Tuhan dan menemukan kepuasan hanya di dalam di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua begitu ya, Pak Pendeta.
1: Terima kasih,
0: baik, terima kasih Pak Pendeta waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda. Selamat pagi.
1: Amin. Selamat pagi, Bung.
0: Baik. Dan pendengar, untuk berikutnya nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan dengan sejumlah informasi-informasi di Warta Pagi nantinya. Dengan itu tetap bersama kami, namun sebelumnya kita dengarkan satu buah lagu berikut ini.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: dari Polres Sanggau menerima rekan-rekan dari Lemdiklat yang sedang melaksanakan pendidikan, ada dari STIK, PTIK, kemudian juga ada dari Stupa.
1: Kaitannya dengan kewajiban pajak, baik itu pajak TNKB, pajak PKB, option, terus pajak MBLB.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Tim penyuluhan Karhutla Mabes TNI menegaskan kegiatan penyuluhan di Kecamatan Parindu bukan untuk mencari kesalahan masyarakat, tetapi membangun komunikasi dan mencari solusi bersama dalam mencegah Karhutla. Ketua Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Caniago mengatakan penyuluhan tersebut menjadi ruang bagi TNI untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat mengenai bahaya dan dampak Karhutla. Menurutnya, pendekatan melalui komunikasi dan berbagai pengalaman diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama. Brigjen TNI Caniago juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan kepulan asap atau titik api di wilayahnya. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan sejak dini sebelum api membesar dan meluas. Ia menambah

0: mengatakan penjagaan karhutlah membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat di tingkat desa. TNI siap mendampingi dan membimbing masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Polres Sanggau memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika mengatakan edukasi tersebut akan dilakukan oleh 8 peserta pendidikan Polri yang menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau.
1: Kepolisian Resor Sanggau memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Kapolres Sanggau AKBP KD Ari Mahardika mengatakan edukasi tersebut akan dilakukan oleh 8 peserta pendidikan Polri yang menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau. Yang memaparkan 8 peserta tersebut terdiri dari 2 orang STIK PTIK dan 6 orang dari Stupa Lemdiklat Polri. Dikatakan selama menjalani kegiatan di Kabupaten Sanggau, mereka akan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pembakaran lahan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan. Ia berharap upaya tersebut dapat mencegah terjadinya pembakaran lahan selama musim kemarau.
2: Kita dari Polres Sanggau menerima rekan-rekan dari Lemdiklat yang sedang melaksanakan pendidikan, ada dari STIK, PTIK, kemudian juga ada dari Stupa. Jadi kegiatan mereka selama di Kabupaten Sanggau akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana tidak melakukan pembakaran lahan, terutama karena musim kemarau, kemudian dampak dari karhutla ini sangat merugikan, baik dari sisi dampak ekonomi, dampak sosial, dan terutama juga terkait dengan dampak pendidikan.
1: AKBP KD berharap seluruh masyarakat ikut berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, yang menilai melalui kesadaran bersama, kondisi udara di Kabupaten Sanggau dapat kembali bersih dan kemunculan titik api dapat terus ditekan. Okto Serandi melaporkan.
0: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau, Sipestra Dayana Simbolon, mengatakan 3 perusahaan tambang di Sanggau berkomitmen menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Sanggau terkait dengan pajak dan retribusi perusahaan. Sipestra menyoroti sejumlah kewajiban pajak mulai dari absen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak reklame, hingga absen pajak mineral bukan logam dan bantuan atau MBLB tanah uruk. Ia menambahkan dari 3 perusahaan, 2 perusahaan lainnya disebut belum memasang reklame sehingga Bapenda meminta keduanya segera memasang papan identitas perusahaan sesuai kewajiban pajak. Dikatakan Bapenda juga siap membantu penghitungan pajak tanah uruk dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sanggau agar kewajiban perusahaan dapat dihitung dan dipenuhi sesuai ketentuan. Beralih ke informasi berikutnya, DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti kewajiban pajak dan retribusi dari perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Perhatian tersebut mencakup pajak kendaraan bermotor, absen pajak serta mineral, bukan logam dan batuan atau MBLB yang menjadi potensi pendapatan daerah.
3: DPRD Kabupaten Sanggau melalui Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat bersama 3 perusahaan terkait kewajiban pajak dan retribusi daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menyampaikan pertemuan tersebut terkait dengan kewajiban pajak 3 perusahaan, yakni PT Kalimantan Alumina Nusantara, PT Westerfight Alumina Indonesia, dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Bambang mengatakan sejumlah kewajiban pajak seharusnya telah dibayarkan seiring dengan aktivitas perusahaan di daerah. Namun, pihak DPRD DPRD Kabupaten Sanggau masih menghadapi kendala dalam memperoleh data untuk menghitung kewajiban pajak tersebut. Ia menyebut dalam RDP, ketiga perusahaan menyatakan komitmennya untuk mempermudah akses data yang dibutuhkan pemerintah daerah. Data tersebut akan diperbaharui dan disampaikan kepada DPRD serta Bapenda sebagai dasar perhitungan pajak.
4: Kaitannya dengan kewajiban pajak, baik itu pajak TNKB, pajak PKB, option, terus pajak MBLB, dan pajak-pajak yang lain berkaitan dengan hak pemerintah daerah, Kabupaten Sanggau, dan Provinsi Kalimantan Barat, yang mana nanti pajak-pajak tersebut kan seharusnya sudah dengan proses yang ada aktivitas perusahaan sudah ada yang harus dibayar, terutama MBLB, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu seharusnya sudah.
3: Menurutnya, kendala lebih banyak disebabkan oleh akses informasi yang belum diterima perusahaan secara utuh. Sementara itu, Bapenda Kabupaten Sanggau dan Provinsi siap membantu proses pemenuhan kewajiban pajak. Wulandari melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mendorong masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan posyandu untuk memantau kesehatan balita dan ibu hamil. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Nazori, menegaskan peran keluarga diperlukan untuk memastikan pemantauan kesehatan dan pemenuhan gizi ibu serta anak berjalan optimal. Sebanyak 766 posyandu yang tersebar di 169 desa menjadi sarana pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan Dinkes untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Pemberian vitamin A bagi balita juga menjadi perhatian dengan pelaksanaan rutin setiap Februari dan Agustus, serta target cakupan lebih dari 90%. Dinkes Sanggau meminta orang tua rutin membawa balita ke posyandu agar pemberian vitamin A dan pemantauan tubuh kembang anak dapat terlaksana secara maksimal. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau terus mempercepat penuntasan Open Defecation Free atau ODF dengan menyasar 10 desa yang belum menyandang status bebas buang air besar sembarangan. Camat Balai Edi Santana menargetkan sidang pleno dan deklarasi desa bebas ODF dapat terlaksana sebelum September 2026.
5: Camat Balai Edi Santana menargetkan sidang pleno dan deklarasi Desa Bebas Open Defecation Free atau ODF dapat dilaksanakan sebelum September 2026. Target tersebut menyusul masih adanya 10 desa yang diproyeksikan segera mencapai status bebas ODF melalui evaluasi penggunaan dana desa. Edi meminta setiap desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung percepatan penuntasan ODF. Ia menegaskan penganggaran program pendukung ODF harus dilakukan setiap tahun hingga seluruh desa di Kecamatan Balai benar-benar bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
6: Nah, harapan kami memang sebelum bulan 9 ini sudah dilakukan sidang pleno dan kita bisa mendeklarasikan desa bebas ODF. Tadi dikatakan di awal bahwa 10 desanya akan segera menyusul. Ini dapat kami buktikan dengan dilakukannya evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Kami menyarankan setiap desa wajib menganggarkan sebagian dana desanya untuk penuntasan ODF ini. Jadi kami bisa pastikan bahwa di setiap tahun anggaran, desa-desa kami menganggarkan baik itu kegiatan-kegiatan yang mendukung arahnya ke depan bagaimana desa-desanya bisa bebas ODF.
5: Edi Santana berharap seluruh desa konsisten mengalokasikan dana desa untuk menuntaskan ODF. Ia menegaskan komitmen penganggaran setiap tahun menjadi kunci agar target Kecamatan Balai bebas ODF dapat segera terwujud. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Polres Sanggau perkuat edukasi cegah karhutla. DPRD Sanggau soroti pajak dan retribusi dari sektor tambang. Saya Marcelu Jaki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya. Aku.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.

Alama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian baru saja kita mendengarkan dan ikuti satu buah program acara ataupun warta berita ya, dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau dan Entikong. Dan untuk berikutnya pendengar, masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti kabar dari Kalbar, dengan nanti kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi baik dari Sintang, Sambas, Pontianak dan Entikong. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali mendengarkan kabar dari Kalbar.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dalam program Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, pendengar, tentunya saya tidak sendiri. Dari RRI Pontianak bersama saya Al-Fatih dan juga rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, maksud kami RRI Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi dan kami masih menunggu rekan kami di Sintang untuk bergabung. Di sana sudah tampaknya rekan kami ada Jackie dan juga Echa pendengar. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca dan bagaimana kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing saat Kar, kita ke Sanggau terlebih dahulu bersama rekan Jackie di sana. Bagaimana kondisi terkini, Jackie?
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk Sanggau di Sabang Merah dan sekitarnya saat ini masih terlihat cukup mendukung begitu ya, masih berkabut, kemudian mendung begitu, dan beberapa titik yang ada di Kabupaten Sanggau ini memang dituruni hujan, tapi tidak semua turun hujan. Hujannya pun dengan intensitas ringan saja begitu. Kalau untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini masih aman terkendali begitu, Bati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Echa di sana. Bagaimana kondisi terkini, Echa?
3: Baik, kalau untuk di Sambas ini memang terlihat kabut asapnya makin tebal gitu ya. Cuaca juga masih dalam keadaan yang cukup panas sekali. Kalau pagi hari ini matahari sudah mulai bersinar tapi cenderung lebih ke berawan saat ini gitu ya. Pastinya juga mudah-mudahan ya untuk di Kabupaten Sambas ataupun wilayah lainnya segera diturunin hujan, karena titik hotspot juga makin hari makin banyak nih Fatih ya, banyak juga terjadi informasi kebakaran di mana-mana, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas nih.
1: Baik, terima kasih rekan Echa. Kita ke Sintang, apakah sudah terhubung bersama kami rekan Dewi di sana? Baik, kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar, di mana saat ini suhu 25 derajat Celcius ya, di mana di kota Pontianak juga masih diselimuti kabut asap yang kian menebal pendengar. Dari indeks kualitas udara yang kami lansir dari laman iqr.com yang menunjukkan bahwa kualitas udara di kota Pontianak saat ini dengan indikator berwarna ungu dengan AQI-nya 611 pendengar, dan ini mengindikasikan polutan utama PM2.5 dan berbahaya. Tentunya kami imbau Anda untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan pantauan lalu lintas kami update hari ini di live Tugu di Gulis Ahmad Yani dari Dishub Kota Pontianak, terpantau ramai lancar di hari Sabtu ini pendengar. Dan itu dia update informasi yang dapat kami sampaikan. Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak, menyusul tadi kualitas udara di kota Pontianak yang semakin memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan angka yang mengkhawatirkan pendengar, masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Data terbaru menunjukkan angka 394 Air Quality Index plus US atau 272 mikrogram per meter kubik. Merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengeluarkan imbauan tegas kepada semua pihak untuk mengurangi atau menunda kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Selain mengurangi kegiatan di luar rumah, Edi Rustikamtono juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa untuk turunnya hujan yang berkah. Dan khusus untuk masyarakat muslim di kota Pontianak dan sekitarnya, pada pagi ini pendengar Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat ini akan digelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Untuk Anda yang memiliki waktu dan sempat untuk hadir pendengar, disarankan untuk hadir ya, dan bersama-sama kita sholat istisqo atau minta hujan berserta dengan doa bersama. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan Eca, di mana jarak pandang yang sangat minim akibat karhutlah juga ternyata berpengaruh pada nelayan Sambas yang menyebutkan bahwa melaut kian berbahaya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
3: Baik Fatih dan pendengar ya, kondisi kabut asap untuk di wilayah Kabupaten Sambas tadi juga makin hari makin tebal gitu ya, karena juga meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini sudah mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama bagi para nelayan setempat. Pekatnya kabut asap yang menyelimuti kawasan perairan membuat aktivitas melaut menjadi jauh lebih berbahaya dari biasanya, dan akibatnya ya ruang gerak dan juga pandang nelayan ini terhalang oleh asap yang pekat. Seperti yang disampaikan nelayan Kecamatan Jawai Herdi yang kami kutip melalui pontianakpost.com, bahwa dirinya ini mengatakan untuk jarak pandang saat melaut itu hanya sekitar 200 meter dan kondisi ini terjadi hampir setiap hari sejak terjadinya kabut asap. Keterbatasan inilah yang menyulitkan sistem navigasi kapal hingga menuntut kewaspadaan ekstra di sepanjang jalur pelayaran. Dan untuk mengantisipasi bahaya yang tidak terlihat ini, para nelayan terpaksa harus mengurangi kecepatan perahu mereka. Dan batas pandang yang sangat pendek ini menyulitkan nelayan memantau keberadaan perahu lain di sekitar. Selain mengancam keselamatan akibat resiko tabrakan, potensi tersesat di tengah perairan lepas juga menjadi kekhawatiran utama. Nah, keberadaan kabut asap di wilayah perairan ini pun berdampak langsung pada penurunan hasil tangkap harian ya. Untuk waktu tempuh menuju lokasi penangkapan ikan juga makin lambat karena kapal ini harus melaju dengan ekstra hati-hati. Dan hal inilah yang memicu pembengkakan biaya operasional bahan bakar, sementara juga cakupan area tangkap nelayan semakin terbatas. Nah, situasi yang tidak menentu ini memaksa sebagian nelayan membatasi jarak tempuh pelayaran demi keselamatan mereka. Nah, sementara sebagian nelayan lain ini memilih untuk menyandarkan perahu dan tidak melaut sama sekali hingga kondisi membaik. Nah, keputusan tersebut berimbas pada berkurangnya pasokan ikan segar di sejumlah pasar pesisir Sambas. Dan dampak ekonomi juga mulai menekan kehidupan masyarakat Sambas, khususnya bagi keluarga nelayan. Karena itu tadi terhentinya aktivitas mencari nafkah secara normal ya. Dan pendapatan harian mereka juga merosot tajam ya, seiring terbatasnya kesempatan melaut di tengah ancaman kabut asap ini. Dan kondisi ini juga membuat masyarakat pesisir semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan menghadapi situasi yang semakin mengkhawatirkan, masyarakat Kabupaten Sambas, terutama para nelayan ini hanya dapat berharap bahwa hujan berintensitas tinggi segera mengguyur wilayah Kabupaten Sambas, dan guyuran hujan deras ini diyakini mampu memadamkan seluruh titik api dan juga membersihkan udara dari kepungan asap tebal. Dengan pulihnya kualitas udara, kawasan perairan Sambas ini diharapkan bisa kembali aman dan bisa kembali dengan rutinitas aktivitas melaut dengan baik dan normal. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPRD Sanggau bertemu dengan 3 perusahaan tambang terkait dengan investasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
2: Baik, terima kasih Fatih untuk informasi pertama dari Sanggau terkait dengan Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau memanggil 3 perusahaan terkait investasi di daerah itu Jumat 28 Agustus 2026. Nah, ketiga perusahaan yang dipanggil dalam rapat dengar pendapat RDP tersebut yakni PT Kalimantan Alumina Nusantara KAN, PT Wesper Flats Alumina Indonesia WAI, dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri DSM. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang menyampaikan sejumlah poin penting yang dibahas dalam RDP tersebut. Dikatakan RDP itu membicarakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan di mana ia mengaku saat ini pihaknya di DPRD mengalami kesulitan dalam memperoleh data termasuk pengukuran untuk pajak MBLB. Namun setelah RDP tersebut, dia mengapresiasi komitmen ketiga perusahaan untuk mempermudah akses tersebut. Ditanya tingkat kepatuhan tiga perusahaan tersebut terhadap kewajiban mereka terhadap pajak daerah, dia menilai cukup bagus, dan hal ini dibuktikan dari kehadiran mereka yang cukup ramai memenuhi undangan RDP serta komitmen mereka membayar kewajiban terhadap daerah. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Pati.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sintang, di mana PGRI Kabupaten Sintang menggelar konferensi kerja. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di sana, dari Riko. Silakan Riko.
4: Baik, Pati dan juga pendengar, sebanyak 42 peserta mengikuti kegiatan konferensi kerja ke-1 tahun 2026, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan PGRI, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Sintang, berlangsung di gedung PGRI Sintang pada Rabu 26 Agustus 2026. Fatih dan juga pendengar, pada kesempatan tersebut Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Melki Julius, beliau mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan konferensi kerja ini diantaranya yaitu untuk merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan itu, sehingga sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, kemudian terkait dengan iuran organisasi PGRI, lalu ada teknis pembuatan kartu anggota, dan juga pembahasan program kerja kedepannya. Sementara itu, selaku Ketua PGRI Kabupaten Sintang Justinus, beliau menyampaikan bahwa permohonan dukungan kepada pemerintah daerah ini untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan, yaitu sesuai dengan moto PGRI, dengan tema mewujudkan guru yang bermutu dan juga Indonesia maju. Hadir pada kesempatan tersebut orang nomor 1 Bupati Sintang Gregorio Sevranus Bala, beliau menyampaikan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan para guru dan juga memajukan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut beliau sendiri, jika memang dukungan terhadap guru ini sudah diberikan, namun kualitas pendidikan di Sintang ini belum mengalami kemajuan, maka tidak ada lagi alasan untuk bisa menyalahkan pemerintah daerah. Nah, ini bentuk komitmen memberikan dukungan yang serius supaya dunia pendidikan para guru bisa bekerja secara profesional, memberikan kecerdasan bagi anak bangsa, dan tentu kontribusinya adalah memberikan kemajuan bagi suatu daerah, khususnya Sintang dalam hal ini. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan juga kanal-kanal resmi kami dan juga YouTube channel di Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali temani Anda untuk update informasi seputar Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Masih menyusul informasi dari kebakaran hutan dan lahan, pendengar, yang terjadi di kawasan Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya pada Kamis sore kemarin. Lokasi kebakaran berada persis di sebelah sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Sungai Raya, dan laporan diterima petugas BPBD Kalbar dari pihak sekolah sekitar pukul 3 sore. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan meski proses belajar mengajar dilakukan secara daring, para guru kan tetap berada ya di sekolah dan segera melaporkan keberadaan titik api kepada petugas. Nah, setibanya di lokasi, pendengar, petugas pemadam langsung melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk mencegah api merambat ke area sekolah. Judan menambahkan kondisi sumber air di lokasi masih cukup aman. Dengan dukungan mesin berkapasitas besar, proses pemadaman dapat berlangsung hingga hampir 1 jam. Setelah api berhasil dikendalikan, BPBD Kalbar memastikan akan melakukan patroli di kawasan tersebut untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Itu dia, pendengar. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, di mana cuaca panas dan minim hujan juga masih dirasakan di sana, dan tentunya kini mulai berdampak pada aktivitas pertanian di Kabupaten Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami, Eca.
1: Baik, Fatih, cuaca panas ya dan minimnya juga curah hujan dalam waktu yang cukup lama ini mulai mempengaruhi aktivitas pertanian warga di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan kondisi tanah yang mengering membuat para petani diantaranya di sejumlah wilayah mengalami kendala, terutama untuk mengolah lahan sampai terpaksa menunda proses pemupukan ya, sebagaimana sumbernya kami kutip sebelumnya dari pontianakpost.com ya. Dampak kemarau ini dirasakan secara langsung terutama oleh Abdul, seorang pemilik kebun jeruk di Kecamatan Sejangkung yang memilih menghentikan sementara proses pemupukan karena sebutnya kalau memberi pupuk pada saat musim panas dikhawatirkan dampaknya tidak baik bagi jeruk, dan air di sekitar kebun juga sudah mengering, tanah mulai merekah, dan ini yang tidak baik dalam pemberian pupuk. Padahal seharusnya sekarang ini sudah memasuki masa pemupukan. Kekhawatiran senada disampaikan oleh Henry, petani lainnya yang juga membiarkan tanamannya tanpa pemupukan akibat kondisi cuaca yang terlalu ekstrim, karena akan terlalu berisiko terjadinya kerusakan tanaman jikalau dipaksa memupuk pada saat cuaca yang terik. Tidak hanya sektor perkebunan jeruk, dampak cuaca kering juga mengancam produktivitas lahan padi di Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk. Sukiman, salah satu petani padi setempat, menjelaskan bahwa sebagian besar lahan tani ini mulai mengering akibat hujan yang tidak kunjung turun sehingga petani kesulitan untuk menjalankan pengolahan rutin. Nah, menurutnya kekurangan pasokan air saat tanaman padi memasuki fase pengisian bulir itu berpotensi memicu penurunan hasil panen. Nah, selain melumpuhkan aktivitas pertanian, cuaca panas yang berkepanjangan ini juga turut memicu maraknya kebakaran hutan dan lahan ataupun juga karhutla di berbagai titik wilayah Sambas hingga menimbulkan kabut asap yang dikhawatirkan juga memicu ancaman ISPA bagi masyarakat. Nah, menanggapi bencana karhutla tersebut, pemadaman secara masif juga terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk di sana Polres Sambas. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio bersama timnya juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pemadaman api berjalan dengan lancar ya. Dan juga mereka intensifkan dengan berbagai edukasi kepada masyarakat ya, terutama juga tidak membakar sampah ataupun juga membakar lahan dalam waktu dekat ini. Fatih.
0: Terima kasih, Eca, atas laporan Anda dari Sambas. Sementara itu, pendengar, di kabupaten lain, tepatnya Polres Sanggau ya, juga menggelar operasi aman Nusa Dua, tekan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Jeki.
2: Ya, benar, Patih dan pendengar, di mana untuk informasi kedua ini terkait dengan Polres Sanggau ini menggelar operasi kontingensi aman Nusa Dua untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika ini mengatakan operasi tersebut diperkuat personil dan sinergi lintas instansi dalam pencegahan karhutla. Dan ia juga menyampaikan personal Personil tersebut akan diperkuat dengan stakeholder terkait dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan karhutlah. Sinergi lintas instansi dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan secara terpadu. Kemudian, ia juga menjelaskan sosialisasi kepada masyarakat akan diarahkan pada cara berkebun yang bijak tanpa melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan menurutnya, edukasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya mencegah munculnya titik api di wilayah Kabupaten Sanggau tersebut. Dan ia menambahkan, kesiapan penanganan karhutla juga didukung pengecekan inventaris yang dimiliki unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, Damkar, Tagana, hingga ke Manggala Agni. Operasi Aman Nusa 2 diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur sekaligus menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau ini. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Patih.
0: Terima kasih rekan Jiki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi pendidikan, di mana MTS Negeri 1 Sintang menyiapkan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Riko.
3: Baik, betul Patih, dalam hal ini Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri 1 Sintang ini menggelar kegiatan Hari Belajar Guru dengan fokus yaitu pada penyusunan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan dan ekoteologi. Di mana kegiatan ini dilaksanakan yaitu di aula MTS Negeri 1 Sintang pada 27 hingga 28 Agustus 2026. Dan untuk kegiatan Hari Belajar Guru diikuti oleh seluruh tenaga pendidik MTSN Negeri 1 Sintang, dan ini merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetisi guru dalam merencanakan pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan juga memang mampu menjawab berbagai persoalan yang memang dihadapi oleh peserta didik serta juga masyarakat saat ini. Dan dalam kegiatan ini juga para guru ini mendapatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi, berbagi pengalaman serta juga menyusun modul ajar yang memang mengintegrasikan materi pembelajaran ini dengan pendidikan, kependudukan, dan juga ekoteologi. Pada kesempatan tersebut, Kepala MTSN Negeri 1 Sintang yaitu Bapak Sutardi, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa mengintegrasikan materi pembelajaran dengan isu-isu konstitual itu akan memperdalam pemahaman para siswa tentang isu-isu permasalahan yang berkaitan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya proses seperti ini tentu memberikan pemahaman yang lebih baik bagi guru, para siswa di tengah-tengah masyarakat, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang pentingnya untuk bisa menerapkan seluruh proses pembelajaran di sekolah dan juga di lingkungan. Kembalikan Davati.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Tetap jaga kesehatan, cukupi cairan harian ya dengan minum air putih yang cukup, dan jangan lupa gunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan juga kepada rekan-rekan Riko, Jeki, dan Echa, jaga kesehatan ya untuk kita
2: siap.
0: Semua.
2: Sehat terus. Siap dilaksanakan.
3: Masker harus pakai, kabut semakin tebal ya.
0: Baik, semoga segera turun hujan ya di Kalbar ya. Kita merindukan hujan tentunya.
2: Amin. Amin.
0: Baik pendengar, dan untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Untuk itu tetap bersama kami di sini di RRI Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa. Di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026.